Pada hari ini 8 hari bulan Mei dalam tahun 2015, Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah dan Raja Permaisuri Perak Tuanku Zahra Salim berkenan memulakan istiadat menziarahi makam almarhum Sultan terdahulu sempena pertabalan baginda sebagai Sultan Perak ke-35. Istiadat dimulakan dengan menziarahi makam Tok Temong atau nama asalnya Tok Prabu di Pekan Kati. Tok Temong adalah pemimpin wanita yang mempersembahkan mestika embun semasa pertabalan Sultan Muzaffar Shah I, Sultan Perak yang pertama di Tanah Abang. Istiadat menziarahi makam tamat pada 13 Mei 2015. Sebanyak 32 makam Sultan, 2 makam pemerintah dan 2 batu peringatan diziarahi. Batu peringatan Sultan Mansur Shah I, Sultan Perak II terletak di Masjid Kota Lama Kanan. Batu peringatan dibina dalam masjid tersebut sebagai tanda memperingati tempat baginda ghaib semasa bersembahyang Jumaat dalam masjid tersebut. Skrip ini disediakan oleh Arkib Negara Malaysia, Negeri Perak.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Baik, Pera FM, mari mulai dari informasinya untuk Gomor aja 8:17 minit pagi jam ketiga lah ya, kita bersama.
1: Berdua.
0: Walaupun jam ketiga tetap berdua.
1: Tapi cuaca kat luar tu mendung ni dah ya.
0: Oh, mendung aja, redup-redup aja.
1: Tak pecah panas ni. Tapi kalau cuaca macam ni, seronoknya bersukan.
0: Bersukan eh?
1: Tak panas sangat.
0: Eh, ada lagi satu seronok. Tidur.
1: Tidur tak bersukan. Tidur tak boleh dah.
0: Yelah, dia kena ada dua lah. Okey lah tu.
1: Jangan tidur dah. Jadikan sihat aktif.
0: Oh, gitu. Okey, baik. Jadi apa yang pasti, hari ni kita nak cerita mengenai apa?
1: Okey, hasil perbincangan.

0: ha. Ataupun ataupun ha. Ida yeah. Sebelum ni naik motor je dah. Macam saya dulu
1: naik motor, motor je,
0: Tapi betul sekarang sesudah menikah
1: helikopter
0: tambah. Bukan sekat naik helikopter dah. Lebih daripada tu. Okay.
1: Contoh je lah. Contoh lah, dulu kalau dulu sebelum menyewa aja. Sekarang dah ada rumah sendiri.
0: Alhamdulillah, syukur buah
1: rezeki
0: tu.
1: Kan? Kalau dulu seorang, sekarang dah berdua.
0: Kalau benih baik, singgit makan tiga orang.
1: Berat,
0: berat lagu Tan Sri Doktor. Tan Sri apa?
1: Tan Sri mana? SM Salim.
0: Tan Sri Datuk SM Salim. Kan? Okay. Tapi anda boleh kongsikanlah dengan kita sebelum dan sesudah ni dalam hidup kita ni. Tak kira apa saja.
1: Kita tak ada spesifikkan sesuatu tu, tapi korang boleh kongsikan dengan kita apa saja.
0: Di talian kita berapa ni dah?
1: 5458559
0: ataupun di talian WhatsApp kita
1: 0102007055.
0: Ada live TikTok kita.
1: Ada live ya. Kejap lagi Abang Faizal akan live.
0: Abang
1: Faizal
0: Saya je.
1: Ida. Faizal tak yalah.
0: Ida kena masuk. Ya.
1: Ida tak boleh tadi. Ida kan. Ida kata.
0: Itu tak wake up ke ini? Tak
1: wake up ke? Wake up ke
0: tidak?
1: Dia kalau dekat TikTok ni tak payah make up pun. Tak apa, banyak filter kan.
0: Tapi tak boleh lah. Tapi saya tak boleh kalau pakai filter muka saya geli dia muka saya dalam pakai
1: geli,
0: filter tu. Dia jadi macam tu.
1: Okay, baik. Tapi sebelum tu kita nak baca jugalah ucapan ni kan. Assalamualaikum DJ Faizal dan DJ Ida. Semoga sihat-sihat selalu. Dari Abang Boboi Nasi Lemak Sungai Tiang.
0: Abang Boboi tadi ni.
1: Kiranya tuju menuju lah ni. Ucapan semoga hari dipermudahkan segala urusan kita semua. Amin.
0: Okay.
1: Ini tadi.
0: Okay. Kak Mah dari layang-layang kanan.
1: Apa katanya?
0: Selamat pagi kepada dua DJ. Selamat pagi juga pada semua warga layang-layang, anak-anak, menantu dan juga pada semua sahabat-sahabat alam maya. Pagi ni ada bacaan Yasin kat PPK Parit. Semoga dimudahkan segalanya. Amin.
1: Amin. Okey, ada Kak Mawar, Perak, Taman Mesra Rakyat Kampar. Assalamualaikum DJ Ida Faizal. Selamat pagi. Semoga ceria selalu. Kak Mawar ucapkan Kampar pagi ni nampaknya panas. Beza pula kita kat sini macam mendung .
0: Kampar. Kak Mawar ni saya nak kata sikit hari ni. Jangan menangis.
1: Jangan menangis.
0: Gembira Kak Mawar. Gembirakan hati.
1: Katanya kalau hubungi Wani, tolong sampaikan salam Kak Mawar. Semoga Wani cepat sembuh katanya.
0: Amin.
1: Okey, baik. Apa pun Koma boleh fikir-fikirlah ceritanya.
0: Sebelum sesudah ni boleh.
1: Nanti kongsikan bersama dengan kita ya. Kita berehat dulu. Jadi terus bersama dengan kami di Perak FM.
0: Hiburan berinformasi
1: untuk kamu aja.

0: Okay, Abang FM, hari bulan ada informasinya untuk kamu aja. 8.34 minit pagi ketika ini.
1: Masih lagi Ida Faizal bersama anda.
0: Ya, yeah. Okay. Ha. Pastinya apa yang kita nak borak kita pada pagi ini. Mm-hmm. Kita nak cerita mengenai sebelum dan juga sesudah.
1: Sebelum dan sesudah. Sebelum,
0: macam-macam.
1: Boleh sentuh.
0: Sebabnya tadi kita dah bagi contoh dah. Kalau... yalah, sebelum kita dapat kerja macam mana, selepas macam mana, mungkin kau ada nak kongsikan kan.
1: Kalau tak mau kau cerita tentang diri kau, diri kawan-kawan
0: dia pun boleh juga ada cerita kan.
1: Boleh lah, tapi tak sebut nama lah. Kalau yang positif boleh sebut nama,
0: boleh kita sebut puji nama, lagi kita kan? Puji lagi. Okey, boleh je telefon kita 545-8559. Juga boleh hantar dekat WhatsApp kita 010-200-7055. Kalau nak bersiaran secara langsung juga di TikTok, kita ada bersama dengan Abang Faizal ni.
1: Ada.
0: Kau boleh kongsi kan juga dekat situ.
1: Okay.
0: Macam ada cerita tak?
1: Ada. Ni di rumah hijau kita ni ada satu ni, Abang Fendi.
0: Apa ceritanya?
1: Abang Fendi Jelapang, semasa bujang duduk di rumah mak bapak. Setelah berkahwin duduk di rumah sewa, tapi kini alhamdulillah dapat duduk rumah. Di rumah sendiri.
0: Betul
1: dah kan. Selalu kita dengar ustaz-ustaz cakap kan, kalau nak rezeki murah, bertambah rezeki kahwin. Allah akan buka pintu rezeki tu. Setiap kelahiran anak pun ada rezeki.
0: Ada rezeki juga.
1: Tu
0: dia.
1: Okay.
0: Jadinya kalau ada mana-mana yang nak kongsikan bersama dengan kita, boleh aja.
1: Talian kita seperti mana biasa, 055-545-8559.
0: Yeah.
1: Mudah aja. Di rumah hijau kita pun boleh, 010-200-7055, ataupun di live TikTok kita ni, bersama saya lah, Faizal. Okay. Kalau anda boleh kongsikan berkenaan dengan topik kita hari ini, sebelum dan sesudah, apa saja,
0: apa saja tak kisah kan. Macam biasalah kan, macam tadi kan kita dengar yang sekarang ni. Mungkin banyak juga kes di mana kalau dia nak mungkin nakkan sesuatu tu lah. Dan ni cuba kita bagi contoh untuk pasangan lah kan. Nakkan sesuatu sebelum dapat tu, dia macam-macam.
1: Dia bukan kenden kat orang lelaki lah.
0: Dia bukanlah
1: kan. Memanglah
0: semualah. Sebelum dapat macam-macam.
1: Orang kata kentut pun wangi.
0: Baik, semua sebelum dapat tu macam-macam. Jadi bila dah dapat tu, bila
1: patah
0: dah kahwin tu, patah riuk. Tak mula macam tu kan.
1: Tapi tu contoh. Mungkin anda boleh kongsikan dengan kita berkenaan dengan kehidupan anda sendiri. Apa yang anda tengok sebelum dan sudah. Dulu keluar daripada kampung, saya lah sendiri lah kan. Keluar daripada kampung Sungai Petani tu. Pergi Kuala Lumpur berhijrah. Balik-balik berlainan dah Sungai Petani tu.
0: Dah lain ya.
1: Satu yang kita sebelum dan sesudah tu.
0: Baik. Jadi nak kongsikan kita boleh aja.
1: Ini di rumah TikTok kita ni. Siapa ni yang menyapa kita ni? Syarizal Botak Syamil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Good morning Syarizal. Dan Hatizah Bahar, terima kasih Kak Izzah. Kak Alum Perau, waalaikumsalam. Kak Mawar, sebelum dan sesudah Kak Mawar, jangan tanya tajuk lagi. Okey Kak Mawar, jangan menangis hari ini. Hari ini kita gembira je. Kak Haji seperti Hasli Ishak daripada Gurun. Alright. Okey, sebelum dan sesudah ni. Mungkin ada cerita koma untuk dikongsikan. Hafiz Tore Taiping. Selamat pagi. Okey, Taiping Mendung. Oh, kalau di Taipei mendung, di sini pun mendung ni.
0: Mendung ke?
1: Di mana? Mendung ke lah.
0: Dekat sini nampak macam dah panas sikit
1: dah
0: tu.
1: Dah pecah panas
0: kan? Pecah panas yang panggil?
1: Macam saya sebut pecah panas.
0: Tu
1: yang pedih kita, tu pagi tu.
0: Kita, kalau kita pecah. Pecah minyak.
1: Pecah minyak masak Ida. Ida ni sebelum berkonti dengan saya, tertib yang sembang. Lepas konti saya, selalu saya terkena dengan dia.
0: Baik. Tapi kan ada juga yang hantar ni, dia katakan kalau dulu, dia mengatakan dulu mungkin hanya rasa mimpi dan sekarang jadi realiti. Sebabnya dapat memiliki sebuah kereta. Itu perkongsian daripada Azura lah.
1: Kereta jenama tempatan ataupun jenama import.
0: Tak dinyatakan lah, tapi macam tu lah katanya kan. Dulu hanya mimpi, tapi sekarang jadi realiti. Maknanya sebelum tu dia tak dapat lah merasa kan, rasa macam tak mungkin tercapai lah.
1: Betul.
0: Tapi alhamdulillah dapat juga.
1: Macam saya sendiri dulu duduk kampung kan, masuk sekolah, kerja sekejap, kerja main-main dekat kampung. macam mana ni nak ada kereta ni kan. Ha, boleh ke aku beli kereta macam orang-orang lain kan? Macam itulah. Ha, dah berhijrah, berkahwin. Ha, sekarang ni alhamdulillah lah. Adalah apa-apa yang kita nak impikan tu kan.
0: Ya.
1: Nur Aslina. Di rumah TikTok kita ni, live TikTok selamat pagi. Waalaikumsalam. Syafakallah buat keluarga sahabat yang kurang sihat. Ya betul? Yang kurang sihat dapatkan rawatan dah. Hasizabah kata panas-panas manja. Okey, Kak Mawar kata, oh, air mata juga menguat semangat Kak Mawar untuk meneruskan kehidupan. Ya, ya, ya. Gelap pula suasana muka Faizal. Yalah, bukan apa. Saya pakai topi ni.
0: Nampak jadi dia gelap lah.
1: Nak lindung muka.
0: Pakai pula tu baju gelap ya.
1: Okey. Selamat pagi semua. Okey.
0: Okay, baik, kita berehat dulu.
1: Baik, kita berehat.
0: Nanti kau kongsikan juga.
1: Sebelum dan sesudah ya.
0: Ini dia.
1: Kenal lagu ni.
0: Senario dengan sebelum dan sesudah. Dan terus bersama dengan kami di BFM.

0: itu memberi manfaat kepada orang lain atau tidak? Betul ke idak? Kalau idak tu rata, janganlah pergi kongsi kepada orang lain. Tidak pasti, jangan dikongsi. Kita mampu mengubahnya. Pesanan ITAS ini dibawakan khas oleh Para FM untuk koma aja.
1: Altibian.
2: Ada soalan-soalan yang berbentuk macam santai-santai, tetapi dalam keadaan santai-santai itu tersirat di bawahnya beberapa nilai-nilai yang perlu untuk kita perbaiki diri kita. Faedahnya ialah orang lain tanya, kita dapat pelajaran. Alakulihal, apapun, mudah-mudahan ada manfaatlah untuk kita semua. Wallahualam.
1: Ikuti rancangan Altibian setiap hari Jumaat pukul 10:10 pagi. Altibian.

0: FM hari bulan hari informasinya untuk kamu aja Sheila Majid dengan tua sebelum buat timnya.
1: Mana kita tak sihat kot.
0: Oh, macam
1: mana? Nutrisi kurang.
0: Tua sebelum waktunya.
1: Mana kita tak sihat lah. Nutrisi kurang lah. Tak banyak kot.
0: Tapi sebenarnya itu kan dah nampak daripada luaran lah. Tapi ada juga macam Faizal cakap tadi. Kalau dia tua dulu, sebelum waktunya, dia mengingatkan apa?
1: Ingatkan kita kepada mati.
0: Mati. Maknanya dia sedar diri. Tak adalah kata orang tu dah tua buta gini kinja.
1: Bukan kata kat saya. Tadi saya sahut cabaran Cik Mama suruh bangun menari.
0: Bukan.
1: Lagi satu dah tadi. Lenguh.
0: Kita buat senaman.
1: Kalau koma tengok dalam konti dia pun Ida pun bangun menari tadi.
0: Okey. Baik. Jadi dia hari tu. Hari tu pula. Hari ni. Hari tu lambat pula.
1: Hari tu minggu lepas.
0: Minggu lepas.
1: Air Rabu lepas.
0: Kita nak cerita mengenai sebelum dan juga sesudah.
1: Okay.
0: Kalau kita dengar lagu senario tadi itu kan.
1: Macam-macam.
0: Dia kata maksudnya kalau
1: bekerja.
0: Sebelum dapat kerja tu macam-macam nak macam dia cakap.
1: Janji tu.
0: Semua nak. Lebih tu bila dapat kerja, tengok buat kerja halal-balai. Lebih tu berpasangan pula. Sebelum bercinta, sebelum kahwin, semua nak, semua best. Lebih tu dah tak ada nak pimpin tangan.
1: Dah kahwin? No, bini tu tiga
0: belakang.
1: Batu belakang.
0: Itu dia.
1: Ni bak gaji pula.
0: Bak gaji pula.
1: Nak simpan duit apa semua kan. Lepas dapat gaji tu, macam-macam lah beli.
0: Ya. Yeah.
1: Lalu orang perempuan lah
0: Oh ya? Yeah?
1: Tudung, baju.
0: Tudung ke?
1: Beg tangan.
0: Tu juga tu
1: Kasut. Tu yang nampak.
0: Tak nampak?
1: Yang di sebalik apa pengetahuan suami, macam-macam lagi.
0: Lagi.
1: Tangan, cincin.
0: Semua ada. Jadi kau boleh kongsi kita 5485559
1: ataupun WhatsApp kita
0: WhatsApp kita 010.
1: Okey.
0: 2007055.
1: Di rumah TikTok kita pun ada ramai ni. Macam mana di rumah hijau kita tengok rumah hijau. Siapa ni? Assalamualaikum, selamat pagi J2. Semoga mendoakan segala urusan. Salam Jumaat. Sarimah dari Bumi Hijau Pantai Remi. Apa yang sebelum dan sesudah ni Kak Sarimah? Ni yang Ida kena baca ni.
0: Okey, kita ada Cu Intan. Salam DJ Faizal. DJ Ida Sharida yang disayangi. Cu Intan dari Sauk. Cuaca di Sauk ni cantik. Selamat pagi. Selamat berkonti. Salam Jumaat penuh barakah. Amin. Cu tetap hadir setiap segmen lah tajuk borak pagi ni. Sebelum dan selepas. Kadang-kadang manusia ni memanglah belum dapat lain katanya. Dah dapat lain pula.
1: Ini
0: memang macam nak
1: pasangan
0: ni. Ni macam nak meluahkan je ni kan.
1: Jangan marah tu.
0: Memang manusia ni ada jenis macam ni. Kalau benda dapat roja, nak roja. Dah roja, macam tak fokus je. Kalau Cu dapat benda yang Cu nak, Cu memang betul sayang, betul-betul. Baguslah kan. Makna menghargai. Sebelum dengan selepas. Ini daripada segi dapat lah kan. Sekarang Cu dah ada rumah yang Cu duduk sekarang ni. Dulu tak berapa elok sangat, sekarang dah elok dari dulu. Alhamdulillah, syukur ke hadrat Allah. Katanya amin. Perak FM Radio No. 1 Orang Perak. Lagu-lagu inform.
1: Makna kata Ida, jagalah rumah tu elok.
0: Maknanya Cu ni jenis menghargai lah. Dia tak kira sebelum ke selepas ke, dia tetap hargai apa yang dia ada. Makna kata tak adalah janji tu. Macam Abang Faizal kata tadi kan, berjanji sebelum dapat. Macam-macam janji. Dah dapat, semua tak nak.
1: Yang penting jangan bagi Cu marah.
0: Okey, baik, kita nak memanggil ni. Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ni orang jauh kot ni.
2: Orang jauh tapi dekat.
1: Jauh di mata, dekat di hati.
2: Apa khabar semua?
1: Baik, alhamdulillah.
0: Khabar baik, alhamdulillah.
1: Mahal.
0: Ya, mahal.
1: Okey, Maha. Macam mana cuaca di Kedah, Maha?
2: Ya, Kedah.
1: Macam dekat mana cuaca?
2: Dekat kebun lah.
1: Macam mana cuacanya?
2: Semalam baru hujan, kira kuat lah kan. Kalau tidak panas, pian pokok-pokok lah kan. Hari ni, segar lah sikit pokok-pokok ni.
1: Okey, sebelum dan sesudah ni, apa komen Maha?
2: Pasal kerja je.
1: Ikut
0: apa je. Dia tak semestinya kerja. Apa yang kita dapat lah kan.
2: Sebelum maksudnya macam ni. Macam Maha dulu. Sebelum ni kita ni orang susah kan. Kita orang susah. Lama kita ni, kalau susah pun kita kena tempuh kan, kita usahlah apa yang kita patut kan.
0: Yeah.
2: Pada Mak Ha kecil-kecil tu, masa dulu Mak Ha tolong Mak lah pergi kantin sekolah kan. Lepas tu bila dah Mak Ha besarnya, Mak Ha pula jadi peniaga lah. Peniaga apa-apa kan. Untuk dapat jana pendapatan lah untuk menambahkan kehidupan kita lah, bagi selesa sikit kan. Tapi alhamdulillah lah kata orang, walaupun buat sikit-sikit, lama-lama menjadi bukit kata orang kan.
1: Mana kata sekarang ni dah berubah lah daripada keadaan dulu sampai sekarang ni, berubah. Berubah langsung.
2: Memang banyak lah berubah kata orang kan. Sebab dulu kita susah kan.
1: Sekarang senang. Tapi tu
2: sekarang ni,
1: senang tu peringkat mana Ma?
2: Peringkat dulu macam lepas kahwin tu masih lagi kita sederhana lah. Lepas kahwin tu Mak Ha dah nak seorang, baru Mak Ha buat bisnes sendiri lah. Letak kat kedai kan, buat-buat kuih. Lepas tu Mak Ha buat gerai kecil. Itu pun jadilah kata orang. Alhamdulillah, sampai banyak tahun jugalah. 10 tahun lebih.
1: Di Kedah lah berniaga tu?
2: Bukan, di Tapah.
1: Di Tapah.
2: Lepas tu alhamdulillah, sikit-sikit kita ni jenis suka menyimpan kan.
1: Sekarang ni, sekarang ni Mak Ha di Kedah masih berniaga?
2: Oi, tak ada dah.
1: Tak ada dah.
2: Santai-santai lah. Tak ada lah. Dah santai-santai je lah. Buat apa yang kita rasa yang sepatutnya. Terutamanya Mak Ha berkebun lah. Saja konok-konok kan.
0: Ya.
2: Alhamdulillah kata orang, kalau susah, kita jangan kita pedap lah kata orang kan. Kita usaha.
1: Jangan berserah sangat lah.
2: Jangan berserah. Sebab dunia ni luas. Kita boleh cari apa yang kita fikirkan yang terbaik.
1: Betul
2: kan?
1: Mak Ha. Tahniah Mak Ha berjaya menukar daripada sebelumnya susah dan selepasnya sekarang ni agak senang.
0: Alhamdulillah.
2: Moga-moga semuanya macam tu lah kata orang kan. Kita cari yang kesenangan kan.
0: Baik. Terima kasih Mak Ha.
1: Terima kasih Mak Ha.
2: Assalamualaikum semua.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Mak Ha. Inspirasi tu bila dengar cerita Mak Ha tu.
0: Dan jadi kalau cerita Cuintan tadi pun satu inspirasi juga. Bila Cuintan kata kalau kita dah dapat, kita kena hargai.
1: Kena hargai.
0: Jadi tak adalah kita buat sambil lewa. Bila sebelum dapat, kita nak. Setelah dah dapat, kita buat halal-balai macam
1: kita
0: tu.
1: Kita kena jaga betul-betul.
0: Kena jaga betul-betul. Kita kena menghargai apa yang kita nak sangat-sangat tu. Dia biasanya pasangan, kerja dan apa barang-barang ke kan.
1: Macam Mak Ha tadi kebun.
0: Kebun.
1: Jagalah kebun Mak Ha tu elok. Jangan bagi kering. Walaupun hujan dah semalam, hari ni kena siram juga.
0: Ya, baik.
1: Baik Ida lah yang baik. Ida nak siram pokok.
0: Okeylah, okay. Baik, kita nak ke Nasional FM.
1: Sekejap. La ilaha.
0: Nasional FM kejap lagi.
1: Untuk berita dalam utama 9 pagi. Dan kita akan kembali selepas itu.
0: Ya, terus layan Pan FM.
3: Jimat berganda bila kita amalkan tip cekap tenaga. Pilih lampu mentol LED untuk ketahanan yang lebih lama berbanding dengan lampu biasa. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.

0: Lepasan SPM digalak terokai TVET Pertanian. Kerajaan negeri diberi kuasa bantras kilang sisa elektronik haram. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Pelan Tindakan Dasar Sosial Negara DSN 2026 hingga 2030 dilancarkan dengan 102 inisiatif bagi memperkukuh kesejahteraan sosial rakyat. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, pelan tindakan itu berfaksikan empat tumpuan utama iaitu pencegahan, pemerkasaan, promosi dan perlindungan. Pelan berkenaan menjadi gerak kerja lebih tersusun dalam memaknai Dasar Sosial Negara 2030 yang dilancarkan sebelum ini.
1: DSN 2030 yang telah saya lancarkan tempoh hari untuk kita lihat dari segi terjemahan pelaksanaan. Hari ini pelan tindakan ini mesti memberi kita gerakan yang lebih tersusun untuk memanahi, untuk memberi makna asas dasar tersebut. Ia mesti memastikan bantuan tidak bertindih, maklumat tidak terputus, kumpulan rentan tidak tercicir dan setiap intervensi benar-benar sampai kepada mereka yang memerlukan.
0: Kata beliau, pelaksanaan pelan tindakan itu turut memberi penekanan kepada pendekatan pencegahan dan pemerkasaan rakyat. Sementara itu, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid turut menyeru agar lepasan sijil pelajaran Malaysia SPM menyertai bidang pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET Pertanian. Ia mampu membuka peluang kerjaya berpendapatan tinggi kepada golongan muda. Tambah beliau, bidang itu tidak lagi wajar dianggap sebagai pilihan kedua atau ketiga. Sebaliknya, perlu dijadikan pilihan utama bagi melahirkan tenaga kerja mahir dalam sektor agri-komuniti negara. Beliau berkata, lepasan TVET Pertanian potensi memperoleh pendapatan melebihi kadar gaji minimum sekiranya memiliki kemahiran yang diperlukan pihak industri. Malaysia tidak melakukan sebarang jualan minyak ke negara anggota ASEAN memandangkan masih perlu mengimport kira-kira 400 ribu tong minyak mentah sehari. Demikian penjelasan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Dato' Sri Johari Abdul Ghani. Malaysia bernasib baik dari segi status sebagai sebuah negara pengeluar minyak, namun realitinya negara ini masih dianggap pengimport bersih berikutan keperluan import berkenaan.
2: And we're very lucky because kita masih ada lagi oil yang kita sendiri produce, but dalam masa yang sama we still need to import 400,000 barrel. Now what happened? So immediately the impact for this kepada semua ASEAN country, if you look like for example industries, transport and logistic immediately get hit.
0: Dato' Sri Johari berkata demikian sebagai mengulas sekiranya terdapat negara anggota ASEAN meminta Malaysia menjual minyak susulan krisis bekalan global ketika ini. Tambahnya, Malaysia masih kekal sebagai pengeksport bersih gas asli cecair LNG sekaligus membantu mengimbangi keperluan tenaga negara. ASEAN masih belum membenarkan pemimpin politik Myanmar menghadiri mesyuarat rasmi blok itu sebagai wakil negara berkenaan. Menteri Luar Dato' Sri Muhammad Hassan berkata, keputusan itu dibuat susulan permohonan Myanmar untuk menyertai mesyuarat rasmi ASEAN.
3: Tetapi kita akan terus mengadakan engagement supaya mereka itu terus berhubung dan kita membuka saluran perhubungan antara mereka supaya kita dapat lihat perkembangan yang berlaku di negara tersebut.
0: Beliau ditemui media selepas mesyuarat menteri-menteri luar ASEAN di Cebu, Filipina. Mengulas lanjut, negara anggota ASEAN turut menyuarakan kebimbangan terhadap situasi semasa di Myanmar termasuk kesukaran menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada rakyat yang memerlukan. ASEAN juga mahu Myanmar mematuhi konsensus lima perkara ASEAN sebelum sebarang pengiktirafan dipertimbangkan. Sektor agri-komuniti negara berdepan cabaran berterusan untuk menarik minat serta penyertaan generasi muda khususnya dalam meneroka peluang kerjaya dan keusahawanan dalam industri berkenaan. Menteri Peladangan dan Komuniti Dato' Sri Dr. Noraini Ahmad berkata, persepsi bahawa sektor itu tidak mampu menawarkan masa depan yang moden, stabil dan berkualiti masih membelenggu golongan muda. Ini meskipun potensinya semakin berkembang sejajar dengan keperluan ekonomi semasa. Menurutnya, sektor agri negeri komuniti kini tidak lagi terhad kepada pengeluaran bahan mentah, sebaliknya berevolusi sebagai pemacu ekonomi bernilai tambah tinggi yang mampu menawarkan pendapatan lebih baik serta prospek kerjaya jangka panjang. Kerajaan negeri dibenarkan mengambil tindakan lebih tegas dan menyeluruh bagi memantras kegiatan pemprosesan sisa elektronik haram, termasuk melaksanakan pencerobohan serta rampasan tanah terhadap premis yang terlibat. Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam NRES memaklumkan pendekatan itu adalah langkah proaktif dan strategik bagi memperkukuh tindakan penguasaan sedia ada, di samping memastikan aktiviti pemprosesan sisa elektronik secara haram dapat dimantras secara lebih efektif. Berita seterusnya. Prinsip teras kewartawanan, iaitu kepercayaan awam, tidak harus dikorbankan meski media kini berdepan dengan teknologi kecerdasan buatan AI. Pengarah urusan Free Malaysia Today, Azim Abu Bakar berkata, pengamal media mempunyai tanggungjawab profesional untuk mengikuti perkembangan peraturan digital, khususnya yang berkaitan dengan keselamatan dalam talian dan maklumat palsu. Merujuk Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 yang bertujuan mewujudkan ekosistem digital lebih selamat dengan mempromosikan ketepatan maklumat, membendung maklumat palsu, melindungi kanak-kanak dan menangani penipuan dalam talian. Azim turut mengingatkan bahawa peraturan tidak seharusnya terlalu ketat agar kebebasan media tidak terjejas serta memperlahankan pembangunan inovasi AI. 71,320 kesalahan jalan raya direkodkan di Johor hasil pemeriksaan ke atas 341,917 kenderaan menerusi pelbagai operasi penguasaan yang dijalankan dalam tempoh 4 bulan pertama tahun ini. Pengarah JPJ Johor, Zulkarnain Yassin berkata, daripada jumlah kenderaan yang diperiksa, lebih 40,000 kenderaan telah diambil tindakan atas pelbagai kesalahan. Motosikal mencatatkan angka tertinggi, iaitu sebanyak 17,424 kesalahan. Sarawak merekodkan satu lagi kematian akibat rabies melibatkan seorang lelaki warga emas dari Bintulu, menjadikan jumlah kes dalam kalangan manusia meningkat kepada 4 bagi tahun ini. Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak dalam kenyataan memaklumkan mangsa yang berusia 63 tahun meninggal dunia pada 3 Mei selepas disahkan dijangkiti rabies. Sejak wabak rabies diisytiharkan di Sarawak pada Julai 2017, sebanyak 94 kes babitkan manusia direkodkan. 87 daripadanya membawa maut. Luar negara, dua bekas menteri pertahanan China dijatuhi hukuman mati dengan penangguhan selama 2 tahun atas pertuduhan rasuah. Hukuman ke atas mereka dijatuhkan secara berasingan oleh Mahkamah Tentera China. Tertuduh Wei Fenghui dan Li Shangfu merupakan bekas ahli Suruhanjaya Ketenteraan Pusat serta bekas ahli Majlis Negeri. Menurut penghakiman mahkamah, Wei didapati bersalah menerima rasuah manakala Li disabitkan atas kesalahan menerima dan menawarkan rasuah. Mereka turut dilucutkan hak politik seumur hidup. Semua harta peribadi dirampas. Iran mengisytiharkan telah melancarkan serangan menggunakan peluru berpandu dan drone terhadap kapal pemusnah Amerika Syarikat berhampiran Selat Hormuz. Tentera Laut Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC, memaklumkan operasi itu dilancarkan selepas apa yang disifatkannya sebagai pelanggaran gencatan senjata oleh Amerika Syarikat. Ia susulan serangan terhadap sebuah kapal tangki minyak Iran berhampiran pelabuhan JAS. Sementara itu, Komando Pusat Amerika Syarikat CENTCOM memaklumkan tenteranya meminta serangan Iran dan membalas dengan serangan pertahanan diri ketika kapal perang miliknya melalui Selat Hormuz menuju ke Teluk Oman. CENTCOM memaklumkan tiada aset Amerika Syarikat terkena serangan itu. Pihaknya juga mahu mencetuskan peningkatan ketegangan namun kekal bersiap siaga dan bersedia melindungi tentera Amerika. Penduduk Semenanjung Gaza berdepan risiko penyakit susulan pembiakan tikus, keadaan pusat perlindungan yang sesak serta sistem sanitasi yang rosak. Penularan tikus dan jangkitan ketika ini bukan sekadar isu kesihatan tetapi petanda jelas kerentanan Gaza dan sistem kesihatan hampir lumpuh. Agensi Bantuan dan Kerja Bangsa Bersatu bagi Pelarian Palestin di Asia Barat memaklumkan pihaknya bekerjasama rapat dengan Pertubuhan Kesihatan Sedunia dan rakan tempatan bagi memantau penularan jangkitan kulit serta risiko penyakit lain di wilayah itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Lepasan SPM digalak terokai TVET Pertanian. Kerajaan negeri diberi kuasa bantras kilang sisa elektronik haram. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Ain Abdullah dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita.

0: Kedai Extreme dengan sebelum dan juga selepas.
1: Okey, kena dengan topik kita begini.
0: Kena dengan topik kita sebelum dan juga selepas ya, ataupun sebelum dan juga sesudah. Jadi kamu boleh kongsikan bersama dengan kita. Kita ni daripada tadi dah berkedip-kedip telefonnya.
1: Tentang nak cakap dengan kita ni.
0: Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Abangku sayang, Abang Faizal.
1: Ya.
2: Adik abang dari Bukit Gantang, Ain bertandang lagi, bang.
1: Oh, Ain ni pandai menyanyi rupanya.
0: Oh ya.
1: Pandai menyanyi. Saya dengar dia di dengan DJ Mizi.
0: Oh ya ke?
1: Ha. Pandai menyanyi ni.
0: Ha. Apa dia nak cakap?
2: Ni apa?

0: Tu dedoh lah adik abang ni.
1: Allah kesian adik abang dedoh.
0: Topik sebelum dan selepas ya.
2: Ya adik, abang dengan Kak Ida ni. Abang dengan Kak Ida ni pagi ni berkata tentang sebelum dan sesudah. Apa yang perkongsian daripada adik Ain?
0: Okey bang. Ni adik nak cerita dah bang ya.
1: Cerita. Mana ceritanya?
2: Mana orang ni?
0: Okey, kalau kata macam sebelum apa nama tu? Sebelum kahwin kan? Sebelum nak nikah tu, kita kenal-kenal lah dulu kan. Mulanya macam ni bang. Dah. Jumpa dekat apa tu? Jumpa dekat KL.
2: Oh, dating.
0: KL kan, lepas tu kan. Jumpa masa tu masa belajar lah. Nak dijadikan cerita, alhamdulillah lah. Sama-sama belajar urut. Saya macam adik ni, adik Ain ni urut-urut bahagian perempuan lah. Yang Cik Mak ni bahagian lelaki. Lepas tu kan, tahun 2002 lah kami belajar urut lah. Lepas tahun 2002, dah setahun kemudian kan Ida, abang. Terpisah lah buat sementara lah.
2: Terpisah, kenapa terpisah?
0: Lepas je 7 tahun terpisah kan, masing-masing bawa haluan masing-masing kan. Alhamdulillah lah, kami diijab kabulkan lah bang.
2: Jumpa balik, tautan kasih.
0: Adik saya nak cerita pasal sebelum COVID kan bang. Kalau kata macam Ain dulu memang apa tu, memang banyak dugaan lah bang kan. Adik Ain ni memang banyak dugaan bang. Macam Ida, macam ni lah bang kan Ida. Ain ni, adik Ain dulu disahkan penyakit apa tu, COVID lah bang. Sebelum kena COVID tu rasa macam dedor je, macam tak selesa je badan.
2: Yelah masa tu.
0: Nak hidup pun tak boleh, nak rasa pun tak boleh bang.
2: Hilang selera jadinya.
0: Tapi alhamdulillah je apa tu,
2: sihat kembali.
0: Dah ambil dua
2: vaksin
0: kan. Vaksin yang pertama, lepas je vaksin yang pertama tu rasa macam demam, dia cerih-cerih je.
2: Betul lah.
0: Lepas je kena apa tu, cocok vaksin yang kedua kan. Tapi alhamdulillah lah, lepas COVID tu kuarantin dekat rumah 14 hari kan bang. Lepas kita minta pada Allah, ya Allah ya Tuhanku,
2: kembalikan sihatkanlah
0: tubuh badanku ya Allah. Lepas COVID alhamdulillah lah,
2: sihat dah sekarang ni.
1: Sihat alhamdulillah.
2: Mana kata kehidupan sebelum masa-masa COVID tu.
0: Boleh tolong putarkan apa tu, mohon diputarkan lagu apa tu, Sudirman Haji Arsyad, Penyu Menangis, boleh bang?
2: InsyaAllah kita tengok
1: InsyaAllah kita tengok nanti. Okey.
2: Sama. Okey.
0: Ada pertama-tama sekali abang kesayangku, abang Faizal. Tak apa. Tanpa petua, Kak Ainun, Kak Ainun Hasrina, bagan Datuk, Kak Ainun bagan Serai, Abang Pian, Abang Ha Ogen, Abang Lan, Kazah Nibung Tebai, Kak Azat Tapa. Dan ucapan doakan teman, mudah-mudahan diberikan kesihatan oleh Allah Subhanahuwataala.
1: Amin. Terima kasih Kak Ain.
2: Jangan sedih-sedih.
1: Jangan sedih Kak Ain. Okay. Dah sedih dia terus letak macam tu ya. Okay, terkejut kita.
2: Kita pun terkesan jugalah.
1: Kita pun terkesan.
2: Dalam gonti ni. Jadi sedih ni.
1: Jadi sedih. Dari
2: Rabu lepas
1: sedih juga. Ni pun sedih juga ya. Okey, tapi apa pun semoga kau mau dipermudahkan segala urusan lah ya.
2: Kita tengok.
1: Okey, ada Zaidah Salim katanya, saya kena Cik Ida, DJ Faizal, Kak Zaidah dari Bukit Pekan Kampor. Kata cuaca di Bukit Pekan ni kedok-kedok manja.
2: Ni siapa pula Ida?
1: Ada Boy PJ. Katanya ada banyak cerita lah. Sebelum dan juga sesudah ni, sebenarnya antara yang popular, sebelum masuk konti radio dalam perjalanan, suasananya kelihatan sunyi.
2: Betul lah pagi tadi.
1: Betul. Sepi dengan lampu tepi jalan, masih menyala terang. Sekali-sekala ada lah benda melintas. Seram juga katanya. Tapi sesudah habis konti, tak nak balik, tu dia. jalan penuh sesak dengan kenderaan motor kereta ada laju perlahan sekali. Sekala kena tekan brek mengejut. Kot ada orang tiba-tiba melintas, berlari, melompat dan berjalan.
2: Itu terutamanya betul. Di kawasan sekolah.
1: Itu yang kita kena betul-betul berhati-hati tu ya.
2: Kena hati-hatilah.
1: Sian budak-budak. Kadang-kadang kita tak nampak blind spot kan.
2: Nah, tapi itulah ayah mangsa tu pula minta jangan jadikan spekulasi lah.
1: Ya, betul. Kan ada redo lah.
2: Dia redo, dia maafkan lah.
1: Bukan senang tu.
2: Allahuakbar.
1: Kan. Okey.
2: Sedih. Okey, siapa ni?
1: Okey, ni ada Kak Zira.
2: Kak Zira apa kata?
1: Okey, Kak Zira kata Kak Zira doakan semua dalam perlindungan Allah selalu di hari Jumaat yang penuh barakah, moga-moga dipundahkan segala urusan dunia akhirat. Lagi ni
2: aduh hai Kak Syah, dari titik gantung tak apa Kak Syah, yang ni tak payah baca.
1: Yelah nak macam mana, ramai peminat Abang Faizal.
2: Aduh,
1: Abang Faizal ni kan dia orang Kedah, dia datang Perak FM.
2: Jadi orang Perak lah.
1: Orang makna orang Perak tu jatuh hati lah tu.
2: Ya, tak apa. Saya terima semua bantuan-bantuan dan ucapan daripada kalian semua. Kita berehat dulu, kita berlagu lagi dah.
1: Kita berlagu ya. Ini di Awi dan Ella dengan Baldu Biru.
2: Baldu Biru. Ya. Yeah.

0: Era FM, Kinta Manjung dan Kili Perak 95.6, Cameron Highland 94.7.
1: Era FM, di mana-mana bersama anda.

0: Kabar FM hari bulan dan informasinya untuk Goma aja 9.40 minit pagi ketika ini. Masih lagi bertemankan Ida dan juga Faizal di sini.
1: Edisi Jumaat 8 Mei 2026.
0: Ya, dan pastinya kita 8 Mei ya, pasti kita ceritakan mengenai sebelum dan juga sesudah.
1: Sesudah, kan?
0: Apa saja. Jadinya kita nak ada pemanggil.
1: Ada, sila.
0: Okey, kita nak ambil pemanggil. Ha, hello, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum Ida dengan Faizal.
0: Ya.
1: Siapa cakap ni? Kak Enon. Apa khabar Kak Enon?
2: Khabar baik.
1: Okey Kak Enon.
2: Pendengar kabun dari kabun
0: ya. Ha, dengar dari kabun.
1: Oh, ada di kebun.
2: Ada di kabun, cerah pokok.
1: Cerah pokok. Baik, ni Kak Enon. Hari ini kita bercakap tentang sebelum dan sesudah. Apa yang boleh Kak Enon kongsikan tentang sebelum dan sesudah?
2: Sudah, kabun apa?
1: Bukan.
2: Tu bukannya.
1: Macam mana Ida nak cakap ke Kak Enon? teman dah habis kata-kata dah ni.
0: Dia okey, hari ni tajuk kita sebelum dan juga sesudah. Jadi mungkin Kak Enon ada nak kongsikan apa je kan mengenai sebelum sesudah.
2: Sudah apa? Tak sudah kot.
1: Okey Kak Enon. Kak Enon sekarang tinggal di mana?
2: Tinggal aku rumah aku lah.
1: Bak tahu kampung apa nama?
2: Kampung bagi saya Pagar Serai.
1: Kampung?
2: Bagi saya Pagar Serai.
1: Sebelum ni?
2: Sebelum aku di rumah aku lah.
0: Ya, di situ je lah. Tak ada ke mana-mana lah. Tak adalah merantau ke apa ke.
2: Esok nak pergi Pagar Serai lah esok.
1: Esok
2: nak ambil barang.
1: Nak pergi Pagar Serai nak beli, nak buat apa?
2: Barang rahmah tu.
0: Rahmah. Nak pergi jualan rahmah.
1: Okey lah
0: tu.
2: Nak beli topong, nak arena raya ke beja, nak buat kuliang.
0: Awal tu.
1: Kalau raya dulu-dulu macam mana nak tanya Kak Enon?
2: Raya dulu aku buat kuih juga.
1: Buat kuih juga?
2: Buat kuih kuliang, aku sipot. Makan aku sipot.
1: Itu dulu. Sebelum ni. Kak Enon. Itu dulu. Sekarang ni kuih apa pula Kak Enon buat?
2: Kau
1: jumpa
2: dengan
1: kuih yang
2: lah. Kuih
0: baru, kuih lain, tinjuk. Masih sama lah. Kak Enon ni masih sama. Sebelum ke selepas ke sama aja. Okey. Baik.
1: Baik Kak Enon.
0: Terima kasih Kak Enon.
2: Saya boleh dah lagu dah.
0: Apa khabar mu di sana? Abang Faizal boleh nyanyi.
2: Ida dah umam ke dah? Dah umam lah.
0: Ida.
1: Ida ya.
2: Tak faham sangat.
0: Okey. Bye.
1: Bye
0: Kak Enon.
1: Itu teman kita tu. Kawan kita tu kayak. Kita kena meraihkan. Ida. Okey.
0: Baik.
1: Ada lagi. Siapa ni? Di rumah hijau kita ni dah.
0: Ada Kak Zai Taipin katanya. Kisah Kak Zai memang sedih lah sangat-sangat ya. Bila ingat sesekali Kak Zai asal orang susah. Masa sekolah dulu kena bayar yuran. Bila tak bayar guru bertanya. Suruh balik tak ada buku, cikgu suruh duduk luar kelas. Bila ingat tak dapat dilupakan katanya. Masa bapak Kak Zai bawa teksi je. Memang susah dulu. Bila dah kahwin tinggal dengan suami baru rasa senang sikit sampailah sekarang. Suami tinggalkan rumah untuk Kak Zai. Sekarang Kak Zai tinggal dengan anak saudara. Anak Kak Zai tinggal dekat Ipoh rumah sendiri. Kak Zai ni miskin anak. Anak seorang aja katanya.
1: Ada
0: tak
1: juga.
0: Apalah. Ada juga.
1: Anak Zara tu macam anak kita lah juga. Anak jiran-jiran pun macam anak kita
0: anak
1: juga.
0: Anak kita juga. Tak apalah Kak Zai kan. Tapi itulah. Betul lah kalau dulu tu semua orang susah kan. Sekarang ni semua dah senang sikit lah. Okay, kalau di TikTok.
1: Di TikTok kita tengok ni.
0: Lawak Kak Enon.
1: Sebelum masuk askar, nak masuk polis. Ayah kerja polis. 3 hari tak makan merajuk. Alwar kata ni dululah masa dia baru besar 2 tahun.
0: Besar 2 tahun ya.
1: Kata ni Kak Alwar kita ni hebat ni 22 hebat tahun. Lepas tu siapa lagi dia lila TikTok kita ni?

0: Mak Ibran ada informasinya untuk kamu aja. 9.54 minit pagi. Nampaknya ini kita dah hujung-hujung dah ni eh.
1: Hujung-hujung apa? Cupui.
0: Cupui-cupui. Masa pun dah cupui-cupui dah ni. Alright. Nampaknya kita nak sekejap lagi nak tutup dah untuk segmen Borak Gegor pagi ni. Dan pastinya kan tadi dah ramai dah kongsi dengan kita kan mengenai sebelum dan sesudah kan. Kita pun dah tahu, kita pun dah dengar lagu Senario tadi kan. Kalau dengar kalau bab kerja, kita nak kerja sangat.
1: Yeah.
0: Lepas tu bila dapat kerja, kita buat elok-elok. Macam Cintan kata, dia dapat sesuatu tu, dia akan hargainya.
1: Betul. Dia jaga elok-elok.
0: Dia jaga elok-elok. Jadi tak sepatutnya kita buat halal-halal lah. Bukan kata buat kerja je, buat semualah, pasangan dan sebagainya. Yeah. Sebab sekarang ni pun kita tengah isu panas lagi ni mengenai pasangan kan. Yang jenis taram-taram bini.
1: Tak maulah semua tu kan.
0: Tak maulah.
1: Okey lah. Semua dah, Ida dah cakap dah. Saya terima je lah. Saya setujulah apa Ida cakap. Okey lah eh.
0: Okay.
1: Lepas ni seperti mana biasa, hari Jumaat ni kita akan beralih ke Yuk Yong eh.
0: Yuk Yong.
1: Yuk Yong 10.2 bersama dengan 2. DJ Mas.
0: DJ Mas.
1: Paling mahal
0: sekali. Ada naik turunnya. Hari ni tak tahu naik berapa, turun berapa pun tak tahu.
1: Berapa dah sekarang?
0: Sekarang mungkin masih 500 lebih kot. Segram.
1: Oh, perempuan tak faham lah. Saya tak faham.
0: Jadi itu dia. Itu yang meh. Dia ada jenis-jenis meh dia.
1: Macam mana pula?
0: Yalah, sebab yang tu mas yang kita pakai fizikal. Okay. Yang 916. Okay. Kalau yang 999 tu, yang memang mas yang betul-betul kualiti tu, lagi mahal lah.
1: Okay.
0: Dia ada banyak rate mas dia.
1: 916 yang paling mahal ya?
0: Yang paling mahal 999.
1: Itu
0: paling mahal.
1: Alright.
0: Okay lah.
1: Dan
0: Atibian nanti.
1: Atibian. Nak kata nak

ceria bersama Pera FM. Segmen Yap Yong ke udara setiap hari 10 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai perkongsian yang menarik. Yap Yong untuk koma aja.

Ya, banyak-banyak kita berselawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum untuk koma yang terus mendengarkan Perak FM di pagi Jumaat yang penuh barakah ini, mengambil alih tugas dari rakan tugas DJ Ida Syaridah dan juga DJ Faiza yang dah pun memeriahkan lagi suasana pagi Jumaat koma hari ini. Ya, untuk tarikh hari ini, hari Jumaat 8 hari bulan Mei 2026 Masihi, dan kalender Islam kita melangkah ke 20 Zulkaedah 1447 Hijriah. Jadi bagi meneruskan lagi siaran Perak FM, saya Maslita Muhammad Lut kembali bertugas untuk menemani hari koma dari jam 10 pagi hingga ke 2 petang. Baiklah, apapun mana yang menantikan rancangan Atibian.

0: Al-Tibyan memberi penerangan dan jawapan kepada masalah dalam bidang agama setiap Jumaat pukul 10.10 pagi. Al-Tibyan.
1: Baik, sekali lagi Assalamualaikum. Pembuka bicara untuk kita bersama menerusi rancangan Atibian. Alhamdulillah untuk minggu ini dapat kita bersiaran lagi, dan pastinya ketika ini dapat kita bersiaran langsung di platform media sosial kami, iaitu di Facebook lah, untuk kita sama-sama meraih manfaat dari rancangan ini. Dan terus saja bersama dengan tetamu untuk Atibian kita, iaitu yang berbahagia, ahli jawatan kuasa fatwa negeri Perak kita, Dato' Asad bin Haji Awang. Assalamualaikum Dato'.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sihat Dato' ya?
2: Alhamdulillah sihat walafiat. DJ Masrita, apa khabar?
1: Sihat Alhamdulillah. Dapat kita bersama lagi Dato' ya. Dan terima kasih kita ucapkan kepada rakan-rakan kita ni. Kita ada DJ Finas kita untuk menjayakan secara langsung di Facebook. Terima kasih Finas. Dan juga dibantu oleh ini DJ yang baru kita, iaitu Amira. Ya, Dato' ya. Baik, jadi teruskan kesetiaan kamu untuk menonton di Facebook kita ya, untuk rancangan Atibian kita. Apapun nak dengar terlebih dahulu daripada Dato' lah yang mukadimah kita. Dato', silakan. Ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, para pendengar Perak FM yang saya muliakan dalam rancangan kita Atibian yang tak asing lagi. DJ-DJ kita yang bertugas pada hari ini. Pertama, kita syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dalam keadaan aman, tenteram, dikurniakan dengan kesihatan, ya, limpahan rezeki, dipelihara daripada bala wabak penyakit dan lain-lain. Semoga kita termasuk dalam kumpulan hamba yang bertakwa, lagi bersyukur. Saya nak sebut sikit, saya nampak pada kebelakangan ini, ada satu sunnah Nabi yang orang tak berapa buat dah. Iaitu pada subuh Jumaat, jarang saya tengok dah membaca surah As-Sajdah dengan surah Insan. Pada masa dulu-dulu, masa saya kecil-kecil, muda-muda, remaja,
1: saya
2: tiap-tiap subuh Jumaat, ya hampir setiap subuh Jumaat, para imam dia tak tinggal baca dalam rakaat pertama surah Sajdah. Kemudian ada surah, ada sujud sejadah. Dia sambung lagi. Dan kemudian pada rakaat kedua dia baca hal ata alal insan sampai habis. Tapi sekarang ni saya tengok jarang masjid buat. Ya tak? Tok imam pun setengah tu dah tak berapa hafal. Sebab selalu tinggal, jadi lupa. Jadi saya menyerulah supaya sunnah ini dihidupkan balik. Ya, Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim atau muttafaq alaih daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Abu Hurairah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi salatil fajri yaumal jumu'ati alif lam tamzil as-sajdah wa hal ata alal insan, muttafaqun alaihi. Walil imam At-Tabrani min hadis Ibni Mas'ud yudimu zalika. Maksudnya, kata Abu Hurairah, Rasulullah pada sembahyang subuh atau sembahyang fajar hari Jumaat, bagi dia membaca selepas Al-Fatihah lah, dia baca alif lam tanzil sajadah, dan juga dengan hal ata alal insan. Yalah, kita hari ini banyak yang kojo, yang sibuk, nak baca panjang-panjang, mungkin terganggu mereka. Tapi ada beberapa pilihan. Kalau sekarang ni lah, sekarang ni subuh awal sikit masuknya.
1: Ya, saya. Sebelum ke 6 lagi.
2: 5.50 dah masuk dah. Ya tak? Ya. Boleh pendekkan sikit masa lepas azan tu, sembahyang dua rakaat terus sembahyang ya. Dan boleh pelaksanakan dan baca pula, boleh baca percepatkan sikit. Ya dah. Jadi saya kira taklah terganggu sangat masa tu, kecuali lah kalau kita kata waktu subuh sampai kepada waktu tertentu masuk 6:30.
1: Itu terkejut-kejut jugalah.
2: Tapi sekarang ni dan masa akan datang, saya kira semakin awal, mungkin nanti sampai 5:30 subuh.
1: Masa kita tu kan.
2: Dia kan. Jadi hidupkan dah sunnah itu. Dan Imam Tabrani berkata baginda mengekalkan atau selalu mengekalkan amalan sedemikian. Wallahualam. Jadi fadilatnya besar lah. Ya dah. Ya. Baca luar sembahyang pun dapat pahala, apatah lagi baca dalam sembahyang.
1: Ya. Saham kita juga tu ya.
2: Saham kita. Ya. Kita saya takut bimbang. Kalau lama-lama tak puas, tu imam langsung tak ingat dah.
1: Ya.
2: Terlupa baca surah tu.
1: Baik, Datuk. Ya.
2: Kita kalau ada hafalan ni, kena ulang selalu.
1: Kalau apa, saya teringat peribahasa tu, alah bisa tegal biasa.
2: Alah bisa tegal biasa.
1: Okey. Jadi itu dia sedikit mukadimah dan renungan kita bersama, pesanan daripada yang berbahagia Datuk Haji Asad bin Haji Awang kita ya. Itu ahli jawatan kuasa fatwa Negeri Perak bersama dengan kita. Okey, itu dia mukadimah atibian kita. Sama-sama kita renungkan dan terus dengan persoalan dan kemuskilan yang kita alalukan ya, untuk kesaluran kita ni ada 2-3 saluran yang kita sediakan ya. Jadi talian kita 545-8559, begitu juga dengan di WhatsApp kita 010-200-7055, dan sambil menonton ya di Facebook tu boleh tinggalkan kemuskilan ataupun persoalan bab agama kita ni di ruangan komen, dan insyaAllah saya cuba tengok-tengokkan ya, dan rakan-rakan juga ada membantu untuk tengokkan soalan-soalan yang dikemukakan. Jadi terus bersama rancangan Altibian kita di Perak FM.
0: Altibian memberi penerangan dan jawapan kepada masalah dalam bidang agama setiap Jumaat pukul 10:10 pagi. Altibian.
1: Baik, Altibian 10:19 pagi di Perak FM ini ya. Jadi kita dah pun menerima soalan ya. Datuk ya. Jadi Datuk, kalau minggu lepas tak dapat bersama kita,
2: ada urusan
1: semuanya tapi diizinkan Allah hari ini kita dapat bersama. Jadi ada dah pun kemukakan soalan minggu lepas, jadi saya bawa ke minggu ini untuk kita dapatkan pencerahannya ya Datuk ya. Soalan daripada Akak Alawiyah kita dari Gangga Negara. Okey, ada dua soalan ni. Soalan yang pertama ya Datuk ya. Soalan yang pertama berbunyi yakin ataupun zan. Betul ya zan ni Datuk ya. Masuk waktu adalah salah satu di antara syarat sah solat. Akak solat mengikut waktu yang telah disetkan dalam telefon katanya, dengan waktu yang telah ditetapkan mengikut waktu daerah masing-masing lah Datuk ya. Sedang baca Fatihah terdengar azan yang dilaungkan di surau dan di kawasan Taman Nakak lah katanya. Jadi persoalannya, adakah sah solat ataupun kena niat semula ni Datuk?
2: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Syarat sah sembahyang, dia kata masuk waktu sembahyang dengan yakin, kita yakin masuk waktu sembahyang itu. Dan al yakin la yazulu bisyak, ya, yakin tak boleh dihindarkan oleh keraguan. Jadi kita di Malaysia dan pada zaman moden hari ini, kita memanglah bergantung keyakinan kita tu masuk waktu hatta buka puasa pun. Kepada kalender, kepada jadual yang disediakan dalam perisian-perisian media masa kita hari ini. Jadi bahkan saya percaya radio ya, dan juga muazzin sendiri pun dia pun ikut apa yang ada dalam jadual yang diberikan. Tapi selama mana kita percaya, yakin bahawa persian-persian itu secara umumnya telah memenuhi piawaian. Piawaian-piawaian yang ditetapkan. Maka kalau dah kita yakin percaya bahawa piawaian waktu dan sebagainya itu telah pun diikut mengikut piawaian dia, ya, maka sembahyang kita tu kira sah lah. Ya, walaupun kita nak buka puasa pun kita kata jadual telah disediakan oleh Jabatan Mufti contoh. Tapi kadang-kadang ya, kita ikut gitu. Tok Bilal ni dia minum dulu.
1: Dia nak berbuka dulu lah.
2: Dia
1: kan?
2: Buka dulu. Lepas dia minum, baru dia azan. Jadi ada senggang beberapa saat.
1: Ya, saya.
2: Jadi orang yang awam ni dia tengok je jadual, cukup jam dia betul-betul, dia terus buka. Maka Tok Bilal ni dah terlewat azan. Mungkin 30-50 saat.
1: Ya, betul.
2: Ya dah. Tapi sebenarnya waktu dah masuk dah. Ya dah. Dan biasanya jadual yang disediakan tu pun telah ada dikira ihtiyati. Ihtiyati tu maknanya sudah berawas. Dia dah bagi lebih ekstra sikit. Tidaklah cukup-cukup. Supaya betul-betul yakin. Jadi berbalik kepada persoalan tadi, pada saya lah, ya, percaya bahawa mungkin Tok Bilal tadi terlewat sikit, atau jamnya tu yang lewat, menyebabkan ketika itu puan yang sembahyang ni dia sembahyang dah cukup-cukup masa waktu dia terus sembahyang.
1: Baik.
2: Maka Tok Bilal terlewat sikit. Maka yang tu tidaklah menjejaskan. Ya.
1: Sebab kita yakin.
2: Ya, kita dah yakin. Dan ada betul, ya? Ada bukti-bukti kita yang kita pegang.
1: Ya. Begitu jugalah kalau kami yang bertugas ni untuk kita on ataupun siarkan azan. Selalunya kita bagi ekstra sikit beberapa saat macam tu baik, okay. Itu dia menjawab soalan yang pertama ni Datuk, ya, berkenaan dengan ni waktu solat tu ya. Baik, yang kedua ni, dalam tahiyat awal kadang-kadang terlajak ke dalam bacaan tahiyat akhir. Adakah kita kena buat semula solat ataupun boleh teruskan hingga akhir? Itu soalan yang kedua daripada akak awal alawiyah kita ni.
2: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada yang bertanya. Jadi kita sepatutnya lah, ya, kita tahiyat awal tu dia kata jangan panjang-panjang. Baca yang setakat disuruh aja. Iaitu sampai kepada Allahumma salli ala Muhammad. Ya, jangan, tak payahlah dilebih-lebihkan sampai kepada wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim dan sebagainya. Itu untuk sembahyang dalam tahiyat akhir. Jadi lagi pula pun sembahyang itu dia kata tahiyat awal itu rukun yang pendek. Jadi dia dah terbuat.
1: Terbuat lah.
2: Jadi kalau ter itu pada saya tidaklah sampai, tidaklah sampai membatalkan sembahyang. Namun satu, dia buat benda tu bukan perkara itu perkara yang membatalkan sembahyang. Dia tak ada bercakap apa pun. Ya tak? Dia tak ada makan pun. Dia tak ada bergerak apa pun. Dan dia hanya bercakap dengan membaca itu dengan Allah Ta'ala. Jadi benda itu tidaklah sampai batal sembahyang. Ya. Dan kalau kita kata dia nak sujud sahwi pun, tidaklah wajib sujud sahwi pun. Ya dah. Sujud sahwi itu sendiri pun hukumnya sunat saja. Jadi jangan risaulah yang tu. Ya dah. Dia ter, lain kali jangan buat dah lah.
1: Baik Datuk, itu dia dua soalan daripada Akak Alawiyah kita ya, dah pun diberi penjelasan. Jadi teruskan ya, kalau ada kemusykilan ataupun persoalan berkaitan dengan agama kita ni, bolehlah ajukan ya. Dan insyaAllah Datuk Haji Asad bin Haji Awang, Ahli Jawatankuasa Fatwa Negeri Perak, kita akan memberikan penjelasannya. Dan seterusnya kita tengok talian kita dah berkelip-kelip ni Datuk ya. Ya. Siapa? Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Ya, siapa di talian?
3: Daripada Kelab Sahabat Pendengar Radio Perak.
1: Baik, silakan soalannya.
3: Assalamualaikum Datuk.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Saya Faisal daripada Kelab Sahabat Pendengar Radio Perak. Dua soalan yang ringkaslah. Okey, yang pertama, kalau macam semayang sunat hari raya, pasal ini ada terjadi di kawasan di Ipoh ni lah. Untuk yang rakaat kedua, imam perlu pun nak buat takbir yang kelima tu. Jadi macam mana dengan semayang tu, sah ataupun kena tambah pada rukun-rukun lain tu lah, macam subhanallah, alhamdulillah. Yang keduanya, untuk apa ni, yang korban banyak masih sekarang dah penuh. Jadi tak ada peluang nak masuk korban tu. Adakah boleh kalau orang tu nak masuk yang di overseas-nya, contoh di Amerika, di Palestine, macam mana dengan korban dia tu?
1: Korban buat ibadah korban di luar negara lah.
3: Ibadah korban tu di luar negara. Ya, dia orang di luar negara. Itu je di Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi biasalah manusia ya, tidak sunyi daripada lupa. Ya dak. Dan Allah Taala dalam hadis menyatakan tak ambil tindakan apa-apa pun pada kesalahan orang yang gila, hilang akal, lupa atau kanak-kanak, ataupun orang itu dipaksa. Jadi dia terlupa. Lagi pula tadi sembahyang hari raya, rakaat kedua tu dia terus saja baca Al-Fatihah tanpa takbir yang disunatkan. Tapi kita nak menyatakan di sini bahawa sembahyang hari raya yang sempurna disuruhlah kepada kita tu bertakbir. Ya tak? Pada rakaat yang pertama dia kata tasbih 6 kali, takbir 7 kali. Rakaat yang kedua ya, demikian juga ada takbirnya. Tetapi kedua-dua itu yang sempurna. Kalau dia buat sembahyang sunat macam biasa, dua rekaat pun sembahyang hari raya tu, sembahyangnya masih sah juga. Dapat juga pahala. Ya. Jadi yang tadi dia terlupa, dah terlupa. Habis begitulah.
1: Takbir yang kelima.
2: Yang kelima tu dia tak ada buat. Ya. Kalau dia bersama dengan imam pun, imam terlupa. Imam terlupa, imam teruskan lupanya tu. Ya, saya ada dengar kata di raya tadi kat mana? Pulau Pinang ke mana? Ada tu imam terlupa. Nah, tapi telah diberikan pencerahan bahawa makmum memang lebih sing. Benda tu tak biasa kan? Biasanya betul. Tiba-tiba tu imam terlupa. Maklumlah setahun dua kali. Jadi terlupa untuk itu hukumnya tak ada apa-apa. Cuma dia kata melakukan takbir untuk kedua-dua rakaat tadi hukumnya sunat. Rukunnya dalam sembahyang tadi antaranya ialah membaca Al-Fatihah. Jadi takbir tu sunat, bukan rukun. Bukan rukun sembahyang. Jadi kalau tertinggal sunat tak apa lah. Jangan tertinggal rukun. Kalau tinggal rukun pun sembahyang raya tu
1: masih lagi
2: tak sah lah. Tapi tak sah pun sembahyang raya je. Sembahyang raya raya. Tapi kalau bersama makmum ramai-ramai, boleh betulkan semula. Boleh tambah rekaan dan sebagainya.
1: Baik.
2: Ya, okay. Itu soalan yang pertama lah ya.
1: Cik Faizal kita ya.
2: Tapi janganlah risau sangat yang tu. Yang kedua mengenai korban. Kita korban disuruh dan disunatkan melakukan ibadat kurban yang merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada banyak fadilat-fadilat supaya kita ini melakukan ibadat kurban. Jadi kurban itu kalau boleh kita buat kurban ini, kalau boleh ada fakir miskin banyak ya, di tempat kita, di karya kita. Tapi kalau sekiranya di karya kita tu tidak ada fakir miskin, boleh juga buat di tempat lain yang ada fakir miskin. Hatta kalau kita nak berkorban di luar negara pun, korban itu hukumnya sah. Mungkin barangkali di luar-luar negara itu lebih ramai lagi, kita katakan fakir miskin yang susah seperti di Afrika dan sebagainya. Hukumnya harus kita berkorban di sana. Tetapi kalau di tempat kita ada fakir miskin, lebih afdal kita korban di tempat kita. Dan dapat faedah-faedah sosial dan lain-lain lagi. Itu dia. Jadi dalam Quran pun disebut, dia kata inna a'tayna kal kausar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah kurniakan kepadamu nikmat yang sangat besar. Maka dengan sebab itu sembayanglah kamu untuk Tuhanmu dan berkorbanlah pada hari nahar. Nahar tu hari raya, hari raya, hari dan juga hari-hari tashrik. Kerana orang yang membencimu, itulah sebenarnya mereka itulah yang terputus. Itu maksudnya. Jadi daripada ayat tu kita tengok disyariatkan kepada kita berkorban. Memperingati peristiwa korban Nabi Ibrahim alaihi salam terhadap anaknya Ismail. Jadi balik soalan tadi, sah korban di luar negara. Tapi kita ada, kita kata kita ada wakil lah, berwakil. Wakil kepada wakil-wakil tertentu yang kita percaya. Tapi ada juga, saya tak nafikan, ada juga wakil-wakil yang tipu. Tapi kalau kita dah percaya, kita serah dari ke Allah Ta'ala. Kalau dia tipu juga, penipuan berlaku, sindiket berlaku, itu dosa mereka lah. Kita ni nawaitu dah betul lah.
1: Dah lepas lah
2: dah. Dah lepas okay. dah. Dapat pahala. Orang nak tipu juga hal orang lah. Tapi kebanyakannya saya percaya mereka melaksanakannya.
1: Tapi lebih afdal lagi kalau kita selidik betul-betul lah.
2: Selidik.
1: Tempat yang kita nak suruh tolong buatkan ibadah korban tu.
2: Supaya kita dapat kepuasan.
1: Baik, Datuk. Okey, itu dia dua soalan dah pun diberikan penjelasan ya. Cik Faizal kita yang menelpon tadi ya di talian kita 5458559. Okey, kalau seterusnya saya tengok di Facebook ni, Datuk, di ruangan komen ada juga ni yang menitikkan ataupun mengajukan soalan daripada Muhammad Fairul ni, Datuk ya. Salam Jumaat yang barakah untuk tuan guru kita. Datuk Asad. Boleh ke soalan dia ya? Boleh ke untuk urusan akad wakalah, betul ya Datuk ya? Akad wakalah ibadah korban. Sebab kita nak raya korban ni, raya haji dah hampir ni. Jadi ada juga persoalannya ni. Dia kata peserta bayar dahulu secara online dan borang akadnya itu dihantar kemudian kepada AJK Masjid. Tapi waktu transfer tu dah niat lah untuk bayar untuk korban tersebut lah. Cuma lafaz saya terima dari pihak masjid tak berlaku pada waktu yang serentak. Ataupun ada kaedah terbaik daripada Datuk sendiri lah untuk dikongsikan untuk akad wakalah secara tidak bersemuka ni, Datuk.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih juga kepada yang bertanya dan semoga kita dapat menambah baik. Ya, yeah. Apa-apa kekurangan dan sebagainya. Jadi memanglah kita dikata bayar duit. Dia nak cari lembu dulu. Nak kena cari lembu dulu.
1: Yang menguruskan
2: dapatkan tu. Dapatkan lembu tu. Pengurusannya. Jadi bayarlah duit dulu. Boleh. Ya dah. Kemudian setelah kita bayar, kemudian baru dia bagi borang. Ini ceritanya kan. Barulah bagi borang. Borang tu wakil. Saya wakilkan untuk menyembelih korban nama saya gini-gini kepada penyembelih. Ya, dia terima lah. Jadi wakalah tu boleh dengan bertulis. Ya dah. Boleh dengan lisan. Ya. Jadi tapi satu benda lah di sini. Wakalah tadi mestilah sebelum sembelih.
1: Sebelum sembelih, Datuk.
2: Sebelum sembelih. Ya tak? Kalau dah sembelih, tak boleh. Ya. Niat tadi mesti. Masa tukang sembelih itu nak nyembelih. Dan dia masa dia nak menyembelih, dia kena berniat. Dia berniat nyembelih korban untuk penama-penama berikut. Ada nama-nama-nama-nama. Ya, tujuh nama lah kalau lembu.
1: Tujuh bagian ni, Datuk.
2: Kalau kambing satu. Jadi masa dia nak sembelih, dia ingat nama-nama itu supaya niat sebagai sembelihan korban. Korban. Itu dia. Jadi tukang sembelih buat tu. Jadi tukang sembelih dapat borang wakalah tadi.
1: Ya, saya.
2: Borang wakalah tadi. Jadi borang wakalah tu dia hendaklah dapatkan tu sebelum dia menyembelih. Jadi saya percaya tadi mungkin bayaran tu bayar awal. Lepas tu surat wakalah tu datang seminggu dua lepas tu. Tapi belum lagi sembelih. Belum lagi sembelih tak jadi masalah.
1: Jadi dia sebelum sembelih.
2: Sebelum sembelih. Jangan borang kata dah sembelih dah agih baru wakalah tak jadilah itu.
1: Baik Datuk. Jadi itu pihak pengurusan dah tentu dah tahu lah kan.
2: Cuma pihak pengurusan saya minta pengurusan-pengurusan masjid supaya mereka tu belajarlah sikit mengenai ilmu fiqah, hukum hakam yang berkaitan dengan ibadat korban. Bagaimana cara nak melaksanakannya. Sebagai satu contoh lah, nak sebut sikit lah.
1: Baik. Ya, ini satu benda yang kita kena tahu Datuk. Sebab sekarang ni tengah musim ni. Ibadah korban tu dilakukan Datuk.
2: Macam selalu sebut kata, tukang sembelih ni sepatutnya dia tidak boleh dapat upah. Dia tidak boleh dapat upah daripada binatang sembelihan tu. Contohnya kalau dulu-dululah aku sembelih, dia kata bagi aku hati, bagi aku ekor. Kalau dia cakap yang tu tak sah, tak boleh.
1: Tak boleh Datuk.
2: Tak boleh. Ya, dia tukang sembelih tak boleh dapat upah daripada binatang
1: sembelihan tu.
2: Sembelihan itu. Baik. Ya, untuk korban. Untuk yang lain cerita lah. Tetapi kalau dah dia kerjanya membelih itu, dia boleh dapat upah tapi daripada duit lain. Bayaran upah tu tak masuk daripada daging
1: sembelihan tadi,
2: binatang korban tu. Duit lain atau duit pengurusan atau sebagainya. Maka yang tu tak jadi masalah. Harus. Tapi kalau nak sembahyang, nak sembelih free, tukang-tukang sembelih daripada kalangan jawatan kuasa masjid, itu lebih baik.
1: Sah untuk dia juga lah.
2: Tapi itulah tadi sama juga. Ini tukang-tukang lapah tu saya nak tengok kata. Tukang-tukang lapah tu pula setengah tu kata, saya jenuh kerja, saya nak upah bagi 2 kg. Tak boleh. Haram lagi, berdosa.
1: Yang sebelah tu satu bab ya. Ini yang melapah ni
2: yang pula. Yang melapah pun nak ambil upah juga dia. Kadang-kadang sembelih lembu hilang ekor, hilang hilang gitu gini. Tak boleh. Kita kerja lapah-lapah ni ikhlas.
1: Ikhlas
2: ya. Ya, gotong royong. Baik. Tetapi kalau nak upah juga, mm-hmm. cari duit lain. Yalah. Bukan daripada daging binatang korban tu.
1: Mm-hmm. Ha. Tambah pak yang menjadi rebutan ya, ekor. Itu arti. Saya semuanya dah berebut
2: ya. Ekor ada satu, orang yang korban ada tujuh.
1: Ya, betul. Ya.
2: Jadi itu patut diberi perhatian.
1: Okey, ya. Datuk ya. Okay. Itu berkenaan dengan daging sembelihan. Lepas tu akadnya tu macam mana? Akad wakalah ya,
2: ya Datuk. Akad, ya. Ya. Saya nama gini-gini mewakilkan menyembelih kurban bagi penama saya gini-gini kepada tukang sembelih.
1: Baik, itu dia. Sama-sama kita dapat manfaat dari soalan yang dikemukakan tu tadi ya, berkenaan dengan ibadah korban ni. Baik, seterusnya kalau kita tengokkan janda pun 10.42 minit pagi dan terus dengan soalan daripada WhatsApp kita ni, Puan Kamisah yang mendengarkan di Kemunting ni Dato' ya. Ya. Assalamualaikum Dato' ya, dan juga DJ. Soalan saya, jika orang tak bertegur sapa, jiran pula tu dah berusia, yang seorang lagi tu pangkat adik. Jadi yang pangkat kakak tu dah minta maaf dan selalu bercakap. Tapi yang pangkat si adik ni tak nak juga bercakap. Jadi ditakdirkan kakak itu meninggal katanya. Sedangkan si pangkat yang adik tu tadi tak memaafkan atas kesalahan sikit, macam mana tu? Tak nak maafkan lah. Jadi mungkin boleh Datuk berikan penjelasan ya Datuk. Macam mana agaknya, katanya takut dalam keadaan macam tu, bagaimana situasinya tu?
2: Bismillahirrahmanirrahim. Kita orang mukmin, innamal mu'minuna ikhwatun, orang mukmin ni hidup bersaudara. Ini cerita jiran tadi ke? Jiran, apatah lagi jiran. Ya, disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa kita ini dikata man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Ya, siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, hendaklah ia memuliakan jirannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dikata tak henti-henti Jibril berpesan kepadaku supaya berbuat baik dengan jiran, sehingga aku sangkakan jiran tu macam jadi waris pula.
1: Ya, yang terdekatnya, yang terdekat jiran kita,
2: jiran
1: kita
2: tu. Kadang-kadang jiran lebih baik, lebih penting kadang-kadang daripada keluarga adik-beradik yang jauh tu. Kita perlu kepada jiran. Tapi apapun, Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh buat baik dengan jiran. Keluarga pun buat baik juga.
1: Ya.
2: Ya tak? Itu kata silatul rahim. Dengan keluarga, ini dengan jiran kena buat baik. Maka dalam kita bergaduh, kalau bergaduh, Nabi ada sebut kata wala yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fauqa salasati ayyam. Tidak halal bagi seorang muslim tidak bertegur sapa dengan saudaranya lebih dari 3 hari. Tapi kalau tak bertegur sapa, tak jumpa macam kita biasalah, itu no problem, tak ada masalah. Ni tidak bertegur sapa kerana ada masalah, kerana dendam, marah, itu gini, sehingga tidak bertegur sapa lebih daripada 3 hari. Jadi tidak halal tu maknanya haram lah. Berdosa. Jadi kalau orang tak mau buat baik, kita buat baik juga. Orang tak mau maaf, kita maaf juga. Itulah yang terbaik. Ya. Semoga kita dapat kebaikan daripadanya. Maka tadi kalau dah kita buat salah dengan orang, ya dah, orang tak mau maaf, kita nak buat lagu mana? Ya, tu kira salah. Ya, jadi apapun kita mohon, semoga kalau matilah, ya, dia mati atau sebagainya, kita berdoa, yang dia marah kat kita, doakan dia semoga Allah mengampunkan dosanya. Ya, jadi semoga Allah mengampunkan dosa orang-orang yang kita ada masalah dengan dia. Jadi mudah-mudahan dengan kita banyak doa kepada mereka itu, kurang hilang ataupun ringanlah kesalahan kita dengan mereka. Sama juga contohnya, mak bapak kita, kita tak sempat nak buat baik dengan dia dulu. Hmm. Ya tak? Hmm. Lepas tu dia mati. Kiranya jadi macam anak derhaka. Hmm. Ya tak? Hmm. Tapi dia dah menyesal sungguh-sungguh dah. Buat ke mana? Nyesal. Jadi dengan sebab penyesalan itu, buat baiklah kepada ibu bapa yang sudah mati dengan banyakkan doa untuk dia. Ya tak? Allahumma ufir lahu laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma ufir li zunubi wali walidayya warhamhuma dan seterusnya. Jadi walaupun dia dah mati, dia tak maaf kita. Ya tak? Mudah-mudahan kita dapat keringanan.
1: Itulah yang
2: dan dia pun dalam kubur tu, walaupun dia musuh kita, dia dapat manfaat. Dia dapat manfaat sebab kita tolong doa, dia dah tak boleh buat apa dah.
1: Dia sentiasa menantikan doa kita.
2: Dia pun menunggu-nunggu kita. Okay, dan kita maafkan dosa kita, dia dengan kita, kita dapat pula insya-Allah kebaikan daripadanya.
1: Okay, hidup kita pun lebih tenang ya, Datuk.
2: Ya.
1: Kita maafkan orang Baik, Datuk. Okay, jadi kita terus lagi dengan persoalan yang dikemukakan. Kita tengok di talian pula, Datuk. Ya, siapa agaknya? Halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, Mas.
1: Ya, Maha ke tu?
4: Ya, saya Maha.
1: Baik, Maha.
4: Apa khabar, Mas?
1: Baik, Alhamdulillah. Ada soalan ya, Maha. Silakan bersama dengan Datuk Asad kita. Ya.
2: Okay. Silakan.
4: Assalamualaikum, Datuk.
2: Waalaikumsalam, Warahmatullahi.
4: Maha nak tanya kan?
2: Ya.
4: Pasal solat sunat subuh. Selalunya kalau kita solat sunat subuh, selepas azan kita boleh solat subuh kan?
2: Ya.
4: Lepas tu kalau katalah kita terbangun lewat kan? Misalnya ni kata 6 suku tu kita bangun, kita mandi-mandi dah lebih pada 6.30, dah lebih pada kadang-kadang 6.30, kita boleh ke solat sunat subuh lagi? Sebab sebab tak tahu jangka macam mana yang boleh kita untuk solat sunat subuh ni.
2: Baik.
4: Dari pukul berapa ataupun macam dah lewat dia boleh ke? Itu
2: aja
4: soalan Maha.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Jadi solat sunat sebelum subuh. Dalam hadis Nabi kata rak'ata al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sembahyang sunat sebelum subuh itu fadilatnya lebih baik daripada nilai dunia dan seisinya.
1: Banyak hadilannya,
2: Datuk. Yang kita kejar-kejar ni. Ya tak? Itu subuh. Sebelum sembahyang subuh, sembahyang sunat.
1: Sunat subuh.
2: Dua rakaat. Tapi nak gambarkan, sembahyang subuh lagi besar. Kalau sembahyang sunat pun macam tu.
1: Ya, wajibnya lagi lah.
2: Jadi kalau tertinggal sembahyang subuh tu, rugi besar. Ya. Jadi balik kepada tadi, dia kata dia bangun lewat. Ya, pukul 6.30 baru bangun. Kalau sekiranya kita kata bangun 6.30, subuh ada lagi kan?
1: Ada lagi.
2: Kalau sekarang ni masuk 5.50, habis subuh dalam lingkungan pukul 7.
1: Tujuh.
2: Jadi lebih kurang dalam pukul 7. Jadi kita nak sembahyang sunat dulu 6.30 ni. Boleh ke tak boleh? Sebelum sembahyang subuh. Boleh. Buat ringkas-ringkas. Lepas tu sembahyang subuh.
1: Wajib sah, kita lah.
2: Sah dan dapat dua-dua. Selama mana janganlah sampai sembahyang subuh pula terkeluar waktu. Nanti kalau sembahyang subuh terkeluar waktu atau sebahagiannya terkeluar disebabkan sembahyang sunat

0: sangat.
1: Kalau nak dekat benar yang cupui kata orang pelak ya.
0: Maka kalau dah ada hujung sangat tak payahlah. Utamakan yang wajib.
1: Kita dahulukan.
0: Tapi kalau masih luar lagi, tak apa. Macam kita kata Zuhur. Zuhur habis pukul 4. Suku lebih kurang.
1: Baik.
0: Habis Zuhur asar masuk. Lebih kurang. Ya. Dia pukul 3. Pukul 3 baru sembahyang Zuhur. Tapi sempat lagi sembahyang sunat sebelum Zuhur. Sah lagi dan dapat.
1: Adalah waktu senggangnya sikit.
0: Tetapi apapun yang afdal ialah as-salatu bi awwali waqtiha. Sembahyang pada awal waktu itu terbaik. Wallahu a'lam.
1: Baik, itu dia berkaitan dengan solat ya Datuk ya. Dan kita tengok jam 10.52 minit pagi dah ya. Lebih kurang ada baki 8 minit lagi. Jadi sempat lagi ni Datuk ya.
0: Jadi
1: soalan ada soalan yang dikemukakan oleh Yong Ida kita dari Sungai Baru Sungai Dulang ni Datuk. Ini berkenaan dengan harta pusaka. Baik Datuk, soalannya berbunyi, ayah dah meninggal dunia dan tanah pusaka dibeli oleh anak lelaki. Jadi bila dah dibeli tanah pusaka ni Dato, adakah bahagian lagi untuk si mati? Dan anak si mati ni ada 4 orang, iaitu 1 lelaki, 3 perempuan. Tapi tanah pusaka tu dah dibeli. Mungkin semasa hidup dah dibeli gamoknya. Kan Datuk oleh anak lelaki. Sebab dia ada anak lelaki seorang, 3 perempuan. Jadi ada tak adik-beradik lain tu? Faham saya lah Datuk ya dari soalan ni. Dapat tak bahagian tu? Sebab tanah tu dah dibeli tadi oleh anak lelaki.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Dia kata ayah sudah meninggal dunia. Tanah pusaka. Tanah pusaka tu saya faham mungkin ada lagi. Ya tak? Tanah pusaka tu dan nama pusaka.
1: Nama pusaka ya.
0: Dah dibeli. Dibeli oleh anak lelaki. Kalau adik-beradik lain dapat harta pusaka tadi, kemudian jual kepada salah seorang anak. Tapi harta tu harta pusaka lah. Tapi kerana adik-beradik lain jual kepada satu orang. Ya tak? Boleh juga jadi maksud soalan tu begitu.
1: Ataupun kita kata
0: ayah tu sebelum mati, kalau ayah sebelum mati tanahnya dijualnya, jual kepada salah seorang anak, atau kepada orang lain, maka habislah. Tak adalah harta pusaka lagi.
1: Baik.
0: Pasal dia dah mati, dah tak ada tinggal apa. Nama harta pusaka tu ialah
1: setelah mati
0: apa-apa harta ya yang ditinggalkan waktu dia mati. Itu harta dia.
1: Harta si mati lah.
0: Ya, maka kalau kita kata sebelum mati dia dah tak ada harta, tak ada lah. Pusaka kan macam mana? Sebab itulah dia kata wasiat. Ya tak? Si mati tak boleh mewasiatkan hartanya. Ya, kalau dia dalam sudah hampir sakaratul maut dan sebagainya. Ya, lebih daripada 2/3. Tak betul tu dia. Jadi sekatan. Sekatan ya, tak boleh nak urus niaga lebih daripada 2/3. Itu aja. Jadi balik kepada soalan ni tadi, sekiranya harta tadi telah dijual sebelum dia mati, maka tak ada lah harta pusaka lagi.
1: Jadi kita tak ada hak lah adik-beradik lain.
0: Itu
1: ya. Jadi kepunyaan dia lah.
0: Kepunyaan dia jual. Akad dia dah sempurna. Ya, tapi kalau sekiranya dia belum, dia selepas dia mati, adik-beradik lain beli harta itu dan duit tadi diperait atau sebagainya, yang tu namanya harta tadi pusaka lah. Duit tu pusaka. Ya, masihlah si bapak tu dapat pahala.
1: Baik.
0: Bapak tu bapak pahala meninggalkan harta untuk anak-anaknya.

0: tun dan nak tu, bapak dapat kepala lagi. Dengan memanglah seorang meninggalkan harta kepada anak-anaknya supaya anaknya tidak terlantar, susah, miskin, itu bapak akan dapat ganjaran. Berbanding dengan membiarkan anak-anak hidup melarat, miskin. Wallahualam.
1: Okay. Itu dia bang, harta pusaka ya, Dato. Kalau harta pusaka ni memang banyak ceritanya. Cerita, kan Dato. Ya. Baik, apapun mungkin ada satu lagi soalan ni yang boleh diberikan pencerahan dari masa yang agak singkat ni. Itu daripada Asiah di Teluk Intan ni. Soalannya berbunyi begini. Boleh tak selepas buat solat tahajud, masa ada banyak lagi saya nak buat solat qada, Dato?
0: Bismillahirrahmanirrahim. Solat qada ya. Jadi dia nak buat solat qada tu bila-bila pun dituntut.
1: Boleh, Dato.
0: Ya, boleh buat anytime. Jadi dan memang patut qada dengan tahajud, qada dulu. Qada tu wajib. Hutang, ya dah. Manakala tahajud tu hukumnya sunat. Tapi saya percaya mungkin puan ni dia tak tinggal sebab dia suka buat solat tahajud. Cuma dia rasa nak qada yang dulu-dulu tu kot-kot ada. Tapi sekiranya dia yakin dah tak ada, tak adalah. Mungkin tapi kalau sembahyang-sembahyang dulu yang tak khusyuk tak anu tu tidaklah wajib dia qadakan dia. Tetapi kalau betul dia kata dia ada qada banyak lagi, mengqada itu lebih dituntut daripada menunaikan solat tahajud.
1: Dia macam wajib juga lah Datuk kan.
0: Wajib.
1: Sebab kita meninggalkan wajib. Dan patutnya kita qada. Jadi itu lebih lagi.
0: Seperti
1: itu
0: orang tak bersedekah sedangkan hutang banyak. Bayar hutang dululah.
1: Hai Datuk. Itu dia. Untuk kita lebih lagi faham ya Datuk ya. Baik Datuk, nampaknya sekadar itu. Soalan-soalan yang dikemukakan untuk diberikan pencerahan banyak ni Datuk sama. Banyak kita manfaatnya Datuk ya. Untuk kita kongsikan. Jadi mungkin sedikitlah kesimpulan Datuk sebelum kita mengakhiri rancangan ini.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada semua yang bertanya. Ada banyak soalan-soalan. Dan mungkin sebahagian soalan-soalan tu saya nampak tak berapa mungkin dia rasa tak berapa jelas. Ya tak? Tak apa kalau tak berapa jelas, tanya orang yang lebih tahu, lebih faham di tempat masing-masing, atau bawa soalan-soalan tu pada masa-masa yang akan datang. Tapi apapun saya harapkan semuanya serba sedikit dapat memberikan pencerahan, manfaat, kebaikan kepada kita untuk beramal ibadat dengan lebih baik lagi pada masa-masa yang akan datang. Yang betul daripada Allah Ta'ala jua, yang salah itu saya sendiri. Saya mohon ribuan ampun dan maaf. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada yang berbahagia, Dato' Haji Asad bin Haji Awang, iaitu ahli jawatankuasa fatwa negeri Perak ya, yang sudi bersama dalam rancangan atibian kita. Jadi insyaAllah mudah-mudahan apa yang perkongsian yang kita perolehi menerusi rancangan atibian ini sama-sama kita manfaatkan ya. Dan terima kasih mana yang sudi bersama mengatakan persoalannya di WhatsApp, mana yang tak sempat tu saya pohon kemaafan, dan insyaAllah saya bawakan soalan-soalan yang tak sempat ni ke minggu hadapan insyaAllah. Dan juga mana yang menonton di Facebook Perak FM atas bantuan rakan setugas DJ Finas kita, terima kasih Finas, juga yang membantu Amira ya. Dan insyaAllah kita jumpa lagi menerusi rancangan Atipian pastinya di Perak FM. Dan kalau boleh sebarkan lagi, kongsikan lagi apa yang kita dapat yang menerusi Facebook kita itu tadi. Jadi teruskan kesetiaan koma mendengarkan Perak FM, pastinya ada hiburan, ada informasi untuk koma aja.

0: untuk koma je.
1: Nah, bacalah doa ini sebelum memulakan perjalanan. Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Semoga koma selamat sampai ke destinasi. Dari saya, P.U. Yop. Nongen-nongen juga di Perak FM untuk koma aja. Tunggu apa lagi? Mola lah, mola lah.

0: semua, jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Perak FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini.
1: Di Perak FM ada hiburan dan informasi. Untuk

0: radio untuk koma aja.
1: Ya, terus bersama di Perah FM menerusi segmen Yop Yong di mana saja mendengarkan kami. Dah pun dah 11.17 minit pagi untuk jam yang kedua untuk saya Maslita Muhammad Lut terus temankan koma dengan lagu-lagu yang menghiburkan. Moga terhibur landaknya ya. Dan juga sikit sebanyak info yang kita kongsikan. Baiklah, tiba masanya untuk seterusnya ini kita bersama dalam rancangan yang dibawakan oleh NESQ Resources Malaysia Sendirian Berhad dan dah pun ada di konti bersama dengan saya ni Puan Hazikah kita. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sihat adanya?
2: Alhamdulillah. Sihat.
1: Makin berseri. Tengah berpandang dua ni kan Hazikah. Baik Hazikah, maksudnya 15 minit ni memang singkat tapi memang padat untuk dikongsikan dengan pendengar kita ya. Jadi silakan Hazikah.
2: Okey, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat pagi saya ucapkan kepada DJ yang bertugas dan juga kepada semua pendengar Radio Perah FM kita pada hari inilah. Tak lain tak bukanlah kalau kita datang ke konti ni mestilah kita nak bercakap tentang satu produk killer kita. Ya, iaitu NESQ minuman sarang burung walet. Tapi sebelum tu kita nak tengoklah hari ni kita dah masuk hampir seminggu dah masuk bulan 5 ni kan. Jadi bulan 5 ni orang kata bulan green flag. Sebab apa awal-awal masuk bulan 5 sudah dibagi cuti. Kan? Jadi kita katanya bulan 5 ni sebenarnya banyak sangat bulan untuk kita menghargai seseorang. Ya, mula dengan pekerja, jadi masuk pula untuk hari ibu, ya hari apa hari raya Aidiladha ni lagi penghujungnya kan. Kita buka dengan hari penghargaan dan kita tutup dengan hari pengorbanan dan kasih sayang. Kan? Jadi kita nak kata di sini bulan ini sebenarnya ramai sangat orang akan mula fikir kita nak bila macam mana cara kita nak menghargai seseorang tu, selalunya dengan kita memberikan hadiah kan. Jadi kita ni nak memberi idea lah macam tu kan, nak memberi idea lah. Sebab apa dalam kehidupan kita ni perkara yang paling penting adalah kesihatan, nikmat sihat itu sendiri kan. Jadi kesihatan kita sangat-sangat penting sebab tanpa kesihatan kita tu kita tak ceria, kita tak ada tenaga nak bekerja, kita nak macam mana kita nak jaga keluarga kita, nak beribadah, nak berjalan-jalan kan. Kita tak happy kalau kita tak sihat tu. Jadi nikmat sihat itu sangat-sangatlah mahal. Jadi kita hadir hari ini ya untuk kita memberi orang kata info berguna tentang kesihatan. Ya, di mana kesihatan kita ni sepatutnya bermula dari pemakanan kita. Pemakanan yang organik lah. Jadi kalau menurut kajian ya, sarang burung walet ini sebenarnya sangat-sangat baik untuk tubuh badan manusia. Sebab apa? Dia mengandungi pelbagai nutrisi yang penting ya, yang sangat-sangat diperlukan tubuh badan manusia, bermula daripada hujung rambut kita sampailah hujung kuku kaki kita. Kita tengok rambut kita, kuku kita itu memang nak sihat tu, nak cantik, nak berkilau, memang memerlukan collagen. Collagen ada di dalam sarang burung walet. Kemudian kita pergi kepada kulit. Kulit adalah organ yang paling besarlah dalam tubuh badan kita. Kulit pun sama, nak cantikkan kulit dan sebagainya, nak menjaga ya. Terutama sekali kaum wanita yang mementingkan wata kesihatan kulit, kecantikan kulit ini pun memerlukan collagen. Jadi collagen pun ada, memang ada di dalam sarang burung walet. Kemudian ada mereka yang ada masalah sakit saraf sendi. Saraf sendi ni memang sangat-sangat penting dekat dalam tubuh badan kita. Ya, memang kita gunakan tangan kita, mata kita, telinga kita hari-hari ni kan. Jadi makin berumur biasalah ya ada masalah sedikit ya, sendi kita dah mula rasa sakit-sakit, nak pegang barang pun sakit kan. Tak ada yang custom kita yang datang ke kedai kita tunjuk sendiri tangan tak boleh, nak genggam dan sebagainya. Itu mungkin ada masalah sendilah. Sebab apa? Bila kita dah guna badan kita ini terlalu lama, ya kita panggil sebagai tulang rawan. Ya, di antara tulang-tulang kita tu ada tulang rawan. Tulang rawan tu dah semakin menipis. Ya, jadi macam mana kita nak orang kata nak baik pulih lah. Ya, kita perlukan satu kan apa orang kata kandungan lah yang namakan sebagai glukosamin. Kalau kita pergi farmasi, ya, kita kata kita sakit sendi, memang farmasi tu akan suggest ambil ubat-ubatan ataupun suplemen yang dalamnya ada kandungan glukosamin. Dia membantu menghasilkan kembali tulang rawan. Sebab itulah bila kita ambil sarang berwalid, bagi mereka yang ada masalah sendi ni, ya, bila ambil sarang berwalid, mereka kata dah boleh genggam, ya, dah kurang bengkak. Sebab apa? Dia menghasilkan kembali tulang rawan yang dah nipis tu lah. Jadi orang kata glukosamin tu ada di dalam sarang berwalid. Okey, kemudian bagi mereka yang ada masalah batuk-batuk yang lama. Sebab terbukti menurut kajian, sarang berwalid ni ataupun bird nest ni, ya, memang baik untuk meningkatkan fungsi paru-paru kita. Ya, bagi mereka yang mungkinlah dah cuba makan ubat itu, ubat ini, kan, dah cuba makan madu juga, dah ambil secara rawatan alternatif sebagainya, tiada perubahan yang baik, ya, boleh cuba sarang burung walid. Sebab memang membantu improvekan kita punya lungs lah. Ya, kemudian bagi mereka yang ada masalah gatal-gatal kulit, masalah pelawasannya, kita boleh check dulu gatal-gatal kulit tu sebab apa. Kemungkinan daripada kita punya kandungan gula yang tinggi. Jadi bila kita ambil sarang berwalid ni, insyaAllah dia membantu menurunkan kadar gula dalam badan, dia menurunkan kolesterol dan sebagainya. Jadi insyaAllah lah dia membantulah kita punya gatal-gatal kulit semakin berkurang. Sebab customer kita, ada seorang customer kita ni warga emas, ada masalah gula tinggi dalam badan, hobi dia berkebun. Jadi bila dia kata cuaca panas, dia memang tak boleh nak berkebun. Sebab apa? Gatal-gatal semakin teruk, ya. Memang dia mengaku dia ada gula tinggi dalam badan. Jadi bila ambil sarang burung walid, yang pelik ni kata alhamdulillah, dia punya kata-kata dah sangat-sangat berkurang. Jadi dia pun bertenaga untuk menjalankan kerja-kerja di luar lah. Jadi saya rasa rata-rata kita, di antara pendengar kita dah tahu dah khasiat-khasiat sarang burung walid. Jadi kita nak terus go kepada promosi, ya, hari ini. Ya, kalau nak diikutkan, satu botol sarang burung walid size 375ml harganya adalah RM180. Tapi hari ini kita nak bagi special promosi, ya, sempena bulan penghargaan ini, ya, kita nak bagi idea kepada customer kita untuk memberi hadiah kepada ibu bapa terutamanya, ya. Tuan-puan, kakak abang boleh beli 4 botol besar, ya, harganya RM150. Kemudian kita akan bagi satu voucher. Ya, voucher itu, ya, tertera dua, akan tuan-puan akan dapat diskaun RM20. Okey, dan dia ada term and condition dia lah, ya. Di mana voucher tersebut perlu digunakan sebelum 30 hari bulan 6. Dan
1: ada tempoh dia lah,
2: adalah tempohnya. Ya, jadi RM20 discount untuk next pembelian, untuk pembelian yang berikutnya nanti. Tuan-puan, contohlah bulan depan ke ada promosi lagi RM300 ke RM100, kan, dapat kurang RM20. Macam gitu. Tapi kena guna sebelum 30 hari bulan 6 lah. Tapi promosi ni cuma terpakai untuk promosi di Radio Perak FM sahaja. Eksklusif, ya, untuk customer kita. Okay, jadi bagi mereka yang berminat, ya, cepat-cepatlah boleh juga datang terus ke kedai kita yang di berhadapan dengan Ekosif Ampang. Ataupun kalau jauh tak ada masalah, kita boleh hantarkan. Cuma perlu call sahaja nombor kita, ya, 011-3560-5548. 011-3560-5548.
1: Itu ni nombornya, ya. Promosinya ada tempoh juga tu.
2: Ada leh, macam biasa jam 6 petang.
1: Jadi yalah, kadang-kadang tu nak dapatkan kesan tu kena berterusan lah. Jadi ada pula untuk belian yang kedua tu ada potongan harga.
2: Sempena bulan 5 ni, kan? Ya.
1: Sempena dengan bulan 5 ni. Jadi kena kejar lah, ya. Baik, jadi kita nak rehat sekejap, ya. Hazikah, dan selepas tu kita sambung lagi lah, ya. Banyak lagi ni yang nak kita kongsikan dengan para pendengar kita. Teruskan kesihatan koma mendengarkan Perak FM menerusi tajaan yang dibawakan oleh Nescu Resources Malaysia Sendirian Berhad.

0: Okey, moga terhibur dengan lagu selingan daripada Wan, Aku, Dia dan Lagu. Dan masih lagi kita bersama menerusi rancangan yang dibawakan oleh NESQ Resources Malaysia Sdn Bhd bersama dengan Puan Hazikah kita. Baik, Hazikah. Jadi berbaki beberapa minit je lagi ni untuk kita kongsikan lagi dengan pendengar kita, ya.
1: Okey, baiklah. Saya sebenarnya nak ulang semula lah promosi tadi. Mungkin ada yang tak jelas ataupun baru yang baru live lah dengarkan kita ke udara ni, kan. Jadi saya nak ulang balik promosi hari ni. Kita daripada NESQ Parti Sarang Burung Walet, kita nak bagi promosi istimewa sempena bulan 5 ini, orang kata bulan penghargaan. Tak ada idea nak bagi apa untuk ibu bapa kita, untuk ibu kita, untuk rakan sekerja yang semestinya ada masalah kesihatan sebagainya. Jadi boleh bagi promosi ini, ya, di mana kalau ikutkan harga asal satu botol adalah RM180. Kali ini, untuk kali ini kita bagi yang botol besar 375 ml. Jadi satu botol tu penggunaan dia untuk satu minggu lebih. Okey, jadi kita nak bagi 4 botol kesemuanya, kira stok untuk sebulan lah, kan. Satu botol, 4 botol kesemuanya, harga RM150 sahaja. Tak cukup dengan itu, hari ini kita nak bagi untuk semua pembeli kita pada hari ini sebelum jam 6 petang yang order, ya, kita nak bagi voucher, diskaun RM20. Okey, tapi syaratnya dia dan apa voucher tu perlu digunakan sebelum 30 hari bulan 6 ini. Untuk next pembelian lah. Tapi voucher ini eksklusif untuk pendengar radio Pera FM. Promosi di Pera FM sahaja. Luar daripada itu tak dapat lah nak bantunya, ya. Jadi orang kata promosi ini sangat-sangatlah berbaloi. Ya, dah lah kita bagi murah, ya, stok untuk sebulan 150 sahaja. Kemudian kita bagi pula voucher RM20. Jadi siapa yang orang kata mungkin ada customer kita dah mula beratur dekat depan kita punya kedai tu, kan, kita bagi terus vouchernya. Tapi kalau yang jauh-jauh ni, kita akan post sekali dengan barang. Tak perlu risaulah. Jadi mungkin ada pendengar kita hari ini yang tak pernah order, tak terbuka hati nak order, hari ini boleh mula order. Call sahaja kita di talian 011-3560-5548. Ya, 011-3560-5548. Ataupun boleh terus walk in ke kedai kita yang berhadapan dengan Ekonsef Ampang Ipoh Perak. Bukan Ampang KL lah, ya. Ampang Ipoh Perak. Jadi mungkin lebih puas hatilah bila masuk tengok sendiri barang depan mata tu, kan. Tak ada masalah, kita boleh bagi rasa dan sebagainya. Banyak lagi produk lain boleh kita tunjuk, mana tahu berkenan di hati, kan. Jadi orang kata sempena bulan 5 ni jangan lepaskan peluang, ya, yang mana ada ibu bapa yang ada masalah kesihatan, kan. Sebab mak bapak kita ni kadang-kadang dia bukannya perlukan sangat pun hadiah yang mahal-mahal, kan. Dia kadang-kadang memerlukan kesihatan tu lebih lagi. Sebab apa? Nak main dengan cucu, kan. Orang kata nak beribadah, nak buat kerja, mungkin hobinya berkebun dan sebagainya. Dia memerlukan tenaga harian untuk rasa sihat, rasa nak bangun pagi tu nak rasa segar badannya. Jadi boleh bagi NESQ Parti Sarang Burung Walet. Tak perlu risau tentang dia punya orang kata apa, apa kesannya dan sebagainya, kan. Dan NESQ Parti Sarang Burung Walet kita ni semestinya dihasilkan di kilang kita sendiri yang bertempat di Rembau Negeri Sembilan. Kita ada sijil halal oleh JAKIM, kita ada Kementerian Kesihatan Malaysia, by mesti, ya, lulus semua. Tak perlu risau, tak perlu was-was. Sebab kebanyakan luar sana Sarang Burung Walet dihasilkan orang kata kaum lain lah. Jadi mungkin ada was-was di situ, tapi dengan kita ni tak perlu risau, tak perlu was-was. Amal ke pemudah sahaja, dua sudu besar pagi, dua sudu besar malam. Jadi jangan lupalah promosi hari ini, ya, 4 botol 150 sahaja. Ada sedikit charge penghantaran dan juga kita bagi voucher RM20 untuk next pembelian. Jadi boleh segera hubungi kita di talian 011-3560-5548. Sekali lagi, ya, 011-3560-5548. Akhir kata daripada saya, jom sihat bersama NESQ, insyaAllah.
0: InsyaAllah, bulan penghargaan, ya. Jadi dapatkanlah, ya, lekah koma dengan promosi yang ditawarkan, ya, oleh NESQ ni. Baik, Puan Hazikah.
1: Yeah.
0: Jadi sekadar itu nampaknya perkongsiannya kan. Mm-hmm. Jadi insyaAllah Puan Hazikah insya akan bersama lagi lah ya.
1: InsyaAllah.
0: Ada lagi promosinya kan dari NSQ. Baik, insyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Baik, itu dia 15 minit perkongsian daripada Puan Hazikah kita menerusi rancangan yang dibawakan oleh NSQ Resources Malaysia Sendirian Berhad. Dan pun 11.33 minit pagi.
2: Kuning, Tanjung Malik, Sungai, Slim River dan Berang dapat dengar siaran FM di 97.3 MHz dan 89.6 MHz. Siaran FM untuk komen aja.

TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

0: Okey, itu dia baru saja berlalu Azfan Shah dan juga Lia Aziz dengan Pergilah Derita untuk terus menghiburkan koma di mana saja berada. Sebabnya sebentar lagi 3 minit je lagi kita akan dapat ikuti Warta Perak. Apapun Kak Mas tak kesorangan ataupun saya tak kesorangan, DJ Amira kita ni sekarang ni tengah double banking lah kiranya. Ya, Amira, macam mana? Okey, Mira.
1: Okay, hai, assalamualaikum buat semua pendengar Perak FM pada ketika ini. Kita kenalkan sikit lah, boleh tak kawan? Kenalkan
0: sikit
1: lah. Nama saya Amira. Bolehlah panggil Mira pun okey je. So hari ni merupakan pertama kalinya saya duduk di sini bersama Kak Mas untuk bersama-sama mendengarkan bersembang dengan kalian semua dalam segmen Yop Yong pada jam ketika ini, jam kelihatan pukul 12, dan Yop Yong akan bersama dengan kalian pendengar-pendengar Perak FM sehingga jam 2 petang.
0: Okey, jadi kita nak well-versed dengan dengan izin untuk lebih lagi lah nanti bila nak ke udara nanti, ya, Amira, ya, bersama dengan Kak Mas.
1: Bersama dengan Kak Mas. Diharapkan kamu semua yang sedang mendengarkan Perak FM pada ketika ini dapat menerima lah kehadiran Mira. Kita ni budak baru belajar.
0: InsyaAllah. Sama-sama lah. Kalau Kak Mas dulu pun masa mula-mula tu pun ngeletong ligi Mira. Kan? Nak bercakap.
1: Itulah. Nak ambil masa, nak sesuaikan diri, nak bercakap tu. Macam, haraplah Kak Mas sudi membantu Mira di sini yang masih belajar.
0: InsyaAllah. Mudah-mudahan. Jadi inilah suara yang akan mewarnai ruang udara Perak FM untuk menemani hari koma. Namanya Amira.
1: Ya, boleh panggil saya Mira. Gitu nama kelas.
0: Bukan Amira Osman, ya?
1: Bukan.
0: Ni Amira binti?
1: Saya Amira Maisara.
0: Amira Maisara. Gitu namanya. Sebab hari ni pun dia pakai baju pun bling-bling.
1: Bling-bling macam extra sikit lah. Sebab kita first day hari ni pertama kalinya.
0: Okay, nak lebih bersemangat, ya?
1: Bersemangat.
0: Apapun warta Perak bakal menyusul sebentar lagi. Jadi teruskan kesediaan koma mendengarkan Perak FM
1: untuk koma aja.
0: Okey, sama-sama kita dengarkan Warta Perak kita.

Terima kasih kerana berkunjung ke Negeri Perak dan Rizwan. Perjalanan anda akan lebih bermakna jika anda memilih untuk melancong ke Negeri Perak. Dengan kepelbagaian sektor pelancongan Negeri Perak, pastinya akan menambat hati anda ke tempat-tempat menarik di Perak. Justeru kami sarankan anda bercuti ke Negeri Perak sebagai perjalanan mencintai ketamadunan dan alam bersama keluarga. Perak FM mengucapkan selamat menikmati pengalaman berharga di Perak bersama keluarga tersayang. Terima kasih kerana berkunjung ke Negeri Perak dan Rizwan.

kereta. Kata dari tadi teman petia kan komen ni dengar Perak FM, kenapa suka ngonyin sedoran? Entah komen tahu ke sebenarnya Perak FM ni untuk siapa? Untuk komen.

0: Okey, diam tak diam. Dah masuk jam yang ketiga dah untuk saya Mazlita dan juga...
1: Saya Mera. Hai semua buat yang pertama kali mendengar ni kan. Mungkin baru nak baru buka radio. Siapa pula Mera ni? Tadi rasanya Mazlita je seorang kan.
0: Mari kita kenal dengan Mera.
1: Saya merupakan suara baru di Pera FM ni. Assalamualaikum semua yang sedang mendengar.
0: Okey Mera, jadi untuk jam yang ketiga ini dalam segmen Yop Yong ni, sekejap lagi kita nak bersama dengan Imam Masjid Negeri Perak kita untuk kita dapatkan intisari khutbah Jumaat. Sebab hari ni ada Jumaat kan?
1: Yeah.
0: Jadi yuk-yuk kita ni dah bersedia dah untuk menunaikan solat fardu Jumaat. Jadi untuk ni kita nak tahulah sedikit ya. Khutbah Jumaat kita hari ni apa yang akan disampaikan.
1: Lah.
0: Apa pengisiannya kan? Jadi insyaAllah nanti kita cuba dapatkan ya Imam Masjid Negeri kita, iaitu kalau ikutkan maklumannya kita akan bersama dengan Imam Masjid Negeri iaitu Afadi Ustaz Hasif Hamzah. InsyaAllah kita cuba dapatkan Ustaz ya untuk perkongsian intisari khutbah Jumaat kita ya Mira ya.
1: Okay.
0: Jadi teruskan kesetiaan para pendengar kita Yop dan juga Yong kita di Perak FM lah kan Mira.
1: Ya, yes, sebenarnya untuk siapa Kak Mas?
0: Untuk koma je lah.

0: Sari Khutbah Jumaat di Perak FM setiap Jumaat 12.15 tengah hari bersama Imam Besar Masjid Negeri Perak.
1: Baik, dah pun 12.15 minit tengah hari. Jadi untuk intisari khutbah Jumaat kita dah pun ada di talian, iaitu Afadi Ustaz Hasif Hamzah kita. Jadi terus bersama dengan Ustaz kita. Hello, Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sihat Ustaz pagi ini tengah hari?
2: Alhamdulillah, sihat.
1: Baik Ustaz, jadi silakan Ustaz perkongsiannya intisari khutbah Jumaat kita. Silakan.
2: Okay, baik. Terima kasih kepada DJ yang bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Sidang pendengar radio Perak FM yang beriman sekalian, insyaallah pada hari ini intisari khutbah Jumaat yang bertajuk iaitu Belia Tenaga Penggerak Kemajuan Negara, di mana tajuk khutbah pada hari ini berkisarkan tentang Belia, di mana menjelang sambutan Hari Belia Negara pada 15 Mei yang akan datang, insyaAllah. Baiklah, pertama-tamanya mari kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita melaksanakan segala perintahnya dan kita meninggalkan segala larangannya, di mana mudah-mudahan kita menjadi hamba yang sebaik-baik. Sesungguhnya Belia merupakan aspek penting kepada agama, bangsa dan negara. Jadi sempena sambutan Hari Belia Negara, khutbah kita pada hari ini menekankan bahawa golongan belia ialah tenaga penggerak kemajuan negara dan pewaris kepimpinan masa hadapan, di mana Allah Subhanahu Taala juga ada mengangkat kedudukan para pemuda melalui surah Al-Kahfi, surah Ashabul Kahfi, kisah Ashabul Kahfi, iaitu pemuda-pemuda beriman yang diberi petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Mana ini menunjukkan bahawa kekuatan iman dalam jiwa belia mampu membentuk generasi yang hebat yang membawa perubahan besar kepada masyarakat. Begitu juga dalam sejarah Islam, kita boleh melihat di mana telah ada bukti-bukti, ya, seperti di mana ramai tokoh hebat lahir ketika usia muda. Kita ambil contoh seperti Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Dia terkenal dengan keberaniannya, ya, dan ilmunya sejak muda. Begitu juga dengan Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, yang sanggup meninggalkan kemewahan demi Islam. Begitu juga dengan Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, mula diberi amanah sebagai panglima perang ketika masih remaja. Begitu juga dengan satu tokoh yang amat terkenal, iaitu Sultan Muhammad Al-Fatih, di mana yang telah berjaya membuka kota Konstantinopel pada usia yang sangat muda. Jadi semua ini membuktikan bahawa usia muda bukanlah penghalang untuk kita mencipta sesuatu kejayaan yang besar. Baik, pada pendengar yang beriman sekalian, khutbah juga turut menjelaskan bahawa kejayaan para belia lahir melalui beberapa perkara penting, ya. Antaranya mesti ada aspek pendidikan dan juga bimbingan yang baik, bermula daripada ibu bapa, guru dan juga masyarakat. Selain itu, belia perlu diberi ruang untuk bersuara secara bertanggungjawab, di mana kita perlu berikan peluang kepada belia-belia ini untuk memimpin, ya, serta dihargai. Belia ini perlu kita hargai sebagai aset yang bernilai kepada negara. Selain itu juga, mimbar pada hari ini menyeru agar para belia dibentuk dengan empat perkara utama. Apa empat perkara yang utama? Yang pertama sekali, para belia ini adalah kita terapkan dengan pegangan agama yang kukuh, supaya belia, kita dapat lahirkan belia yang dekatkan diri dengan Allah Subhanahu Taala. Di mana belia yang dekat jadi pada Allah SWT akan mempunyai penting iman yang kuat, serta mampu menjauhi gejala negatif dan kerosakan akhlak. Di mana Rasulullah SAW juga ada menyebut bahawa antara golongan yang mendapat naungan Allah pada hari akhirat ialah pemuda yang hidup dalam ibadah kepada Allah SWT. Kemudian yang kedua, di mana kita meniru agar belia-belia ni mempunyai cita-cita yang tinggi. Nah, di mana Islam mendidik belia supaya berfikiran jauh dan sentiasa berusaha mencapai kejayaan dunia dan akhirat. Di mana supaya belia ni mempunyai matlamat hidup akan lebih berdisiplin, rajin, rajin berusaha dan tidak mudah terpengaruh dengan perkara-perkara yang sia-sia. Yang ketiga, di mana ketika usia muda ni lah pada belia ni perlu manfaatkan usianya dengan sebaik-baiknya, di mana dengan melakukan aktiviti ataupun perkara-perkara yang bermanfaat, ya, di mana ketika usia muda ni lah perlu mencari ilmu, menuntut ilmu, kemudian berbakti kepada masyarakat. Kemudian yang keempat pula, kepada para belia perlu memiliki semangat cintakan ilmu dan terus belajar sepanjang hayat. Ilmu menjadi asas kekuatan umat dan pemangkin kemajuan negara. Jadi belia yang berilmu akan mampu menjadi pemimpin yang bijaksana dan membawa masyarakat ke arah kebaikan. Jadi para sidang pendengar sekalian, akhirnya mari kita sama-sama berdoa agar para belia negara kita menjadi generasi yang beriman, berakhlak mulia, berilmu dan berwibawa. Semoga mereka menjadi pemimpin masa hadapan yang membawa kemajuan, keamanan dan kesejahteraan kepada agama, bangsa dan negara. Sekian sahaja.

0: Yong, nak ke mana tu? Dengarlah Pera FM untuk koma aja.
1: Pena FM, ibu nampak informasi dah pernah 12.28 minit tengah hari. Ya, Mira?
2: Ya, kau masih lagi bersama saya dengan Kak Mas. Saya Amira, yang baru nak mengenali saya merupakan suara baru di Pera FM. Hai dan assalamualaikum semua.
1: Kan, comel aja suara Mira ni kan. Orangnya apatah lagi. Baiklah, kalau tadi kita perkongsian menerusi intisari khutbah Jumaat, tapi kita pohon kemaafan lah. Kerana mungkin talian tak apa-apa nak. Okay, jadi terputuslah pula di pertengahan jalan. Baik, apapun untuk kita terus kongsilah dengan Yop dan juga Yung kita yang mendengarkan kita. Yeah. Mungkin dah kelentang-kelentung, dah dekat dapur tu kan. Memasak ya Mira ya.
2: Yelah, nanti Yop balik. Balik rumah nanti nak makan kan?
1: Ya, dah tersedia lah. Ya, menu makan tengah hari kan? Jadi apapun, mungkin ada yang tengah menjamu selera juga ni. Kita ucapkan selamat menjamu selera lah. Tapi jangan jangan terus ngap aja kan. Orang kata lebih juga afdolnya. Bacalah dengan, dimulakan dengan doa.
2: Kan? Dimulakan dengan bismillah.
1: Ya, barulah bismillahirrahmanirrahim. Dengan doa. Okay. Jadi, kita nak ada kongsi sikit ya Mira. Berkenaan dengan, yelah sebab apa kalau waktu-waktu begini, sememangnya orang tengah mencarilah.
2: Mula dah start kereta. Makan.
1: Untuk menjamu selera kan? Jadi, ini kita nak kongsikan sedikit info lah. Makanan ni Mira.
2: Makanan yang boleh buat koma semua tahan lebih lama kenyang tu. Contohnya apa Kak Mat?
1: Contohnya kalau kita boleh kongsikan lah ya, makanan yang tahan lama dalam perut lebih kurang 2 jam kita rasa kenyang.
2: Apa tu yang selalu orang macam apa agak kan? Telur. Telur paling senang, paling murah. Rupanya dia boleh buat kita tahan kenyang lebih lama sebenarnya. Berbanding nasi.
1: Ya, berapa lama tu boleh kita tahan kenyang macam
2: 2 ke hingga 3 jam Kak Mas.
1: Jadi mudah juga untuk sediakan kan telur ni sama ada kita nak
2: rebus
1: ke,
2: buat separuh masak ke, letaklah kicap sikit. Kenyang dah. Lagi-lagi kan kalau kita tak cakap terbahasa tengah hari lah, kita cakap contoh pagi-pagi dah mula dah pukul 8, pukul 10, perut dah bunyi-bunyi dah nak makan dah tu kan. Bolehlah kuma nak tahan lebih lama kenyang tu sebelum lunch. Bolehlah makan telur ni buat isi perut dulu orang kata.
1: Antaranya yang boleh lapik perut lah kata kan. Telur rebus ya. Kalau ikutkan ada sedikit info ni, masa hadamnya anggarannya antara 2 hingga 3 jam.
2: Jadi koma akan tahan kenyang tu lebih lama lah. Tak adalah pukul 8, pukul 10 tu nak cari krepek lah, cari biskut lah.
1: Habis. Kita ni aja yang gemuk cari ikut ke gudap ni kan.
2: Karipap lah kan Kak Mas.
1: Kat sini infonya kan, kenapa tahan lama? Sebab apa, kalau telur ni dia tinggi protein dan lemak.
2: Dan lambat dihadam.
1: Dan lambat dihadam lah. Lemak dan juga sehat lah. Lemak sehat lah kiranya. Okey, kalau cara penyediaannya ataupun cara makannya, dia lebih kepada telur rebus. Lepas tu telur dadar lah.
2: Telur dadar. Tapi janganlah pakai minyak yang banyak pula. Nanti dah tak jadi sehat dah.
1: Tak jadi sehat pula kan.
2: Dia jadi macam sama je makan nasi.
1: Pilihan tu dah okey dah tu.
2: Dah betul telur, dah sehat kan? Dah tu. Dah healthy dah.
1: Okey, yang satu lagi ni.
2: Yang paling orang selalulah juga kalau cakap pasal healthy food, makanan sehat ni, oat.
1: Oat.
2: Kita boleh buat oat semalaman. Paginya boleh makan. Boleh tahan kenyang lama jugalah. Kalau korang semua tak nak makan telur, boleh cuba ambil oat. Macam tu.
1: Dia pun boleh bertahan 2 hingga 3 jam jugalah. Rasa kenyang tu lah kan. Sebab apa kalau oat ni, kenapa dia tahan lama? Sebab dia
2: Tinggi serat
1: ya. Okey, dan juga bantu kenyang lebih lama. Lah.
2: Makan pula dengan susu rendah lemak dan juga buah. Kita letaklah, kita pelbagaikanlah oat tu. Janganlah kosong je. Kalau kosong kita pun macam tak ada hati nak makan kan. Kita pelbagaikan kita punya menu sehat tu. Supaya kita nak tengok pun menarik je. Tak ada lah dalam watak tu fikir nak makan nasi lemak lah lepas ni.
1: Tengok Mira pun slim je kan. Amal lama pakai oat lah ni.
2: Tak adalah, kita pun makan makan telur rebus je.
1: Telur rebus gitu. Okey, selain daripada oat telur tu tadi, ada lagi kan?
2: Banyak sebenarnya. Yang paling macam orang kata senang nak dapat lah. Yang paling murah juga, paling murah lah kita ada pilihan ni kan? Ubi, tahu tak ubi keledek?
1: Ubi keledek, sedap tu juga, sedap. Kan?
2: Manis-manis. Lagi-lagi
1: manis.
2: Kalau rebus sekali dengan kulit dia, jangan buang di kulit. Kulit ni jangan buang, kena makan sekali. Barulah serat tu lebih lebih dapatlah kita hasilnya. Macam tu.
1: Okey, itu dia antara info yang boleh kita kongsikan lah. Ya.
2: Yeah.
1: Jadi kalau rasa-rasanya dalam padi tu dia akan mengekalkan bentuk badan yang menarik.
2: Ya, sehingga umur anda 50 tahun yang akan datang.
1: Okey, jadi harapannya itu dapat membantu sedikit. Ya.
2: Buat yuk dengan nyong yang kat luar sana tu. Sebab kita tengok dekat media sosial sekarang ni, ramai yang nak jaga badan dah sekarang. Ramai yang dah mula ada kesedaran tu. Alhamdulillah lah kan, sebab semua dah ada kesedaran tu kan. Jadi gunakan petua kami, mungkin boleh capai berat ideal tu masing-masing.
1: Sebab apa yang kita makan itulah kita, ya. Jadi kalau kita makan makanan yang sihat, dah tentu dah kesihatan tu akan bertambah
2: terjamin.
1: Baik.
2: Ya, betul.
1: Baik, terus bersama kami di Perak FM. Kalau rasa-rasanya ada yang perkongsian cerita daripada koma, bolehlah hantarkan ke WhatsApp Perak FM kita, Mira. Mira dah hafal ke?
2: Dah.
1: Kosong WhatsApp kita?
2: Di talian 0102007055. Mira dah belajar tau. Kita dah hafal tau.
1: Okey. Kita ada ni rakan pendengar kita ni, Umi Habibah.
2: Umi Habibah.
1: Mak Teh Umi kita. Dari mana, Mira, yang mendengarkan kita?
2: Dia kata, "Assalamualaikum, selamat bertugas." Mak Teh Umi dari Batu 4 Jalan Sepadan, Piti Buta.
1: Parit Bunta.
2: Parit Bunta. Belanja lagu Bagan Datuk, lama tak dengar.
1: Ya.
2: Selamat bersiaran Yub dan Yo. Terima kasih. Boleh. Terima kasih Kak Umi Habibah.
1: Okey, jadi bolehlah hantarkan lagi ya di WhatsApp Perak FM. Kita ada siapa lagi ni? Mira.
2: Macam biasalah, kita punya peminat setia, pendengar setia kita, Kak Mas.
1: Cu Intan kita. Mira pun pernah jumpa ya, Cu?
2: Ya, pernah. Di masa hari radio tu.
1: Hari radio hari itu kan. Okey, apa katanya?
2: Salam DJ Mas yang disayangi, Cu Intan dari Sarawak. Cuaca di Sarawak cantik. Selamat tengah hari Mas. Selamat berkonti. Kak Mas je ke? Mira tak ada ke?
1: Tengok tu. Welcome DJ Mira.
2: Okey, urusan. Cu tetap hadir setiap segmen. Terima kasih Kak Cu Intan. Memang peminat setiap Perak FM, betul lah.
1: Kan?
2: Tadi Cu, DJ Faizal dan Ida Sarida di Cu layan DJ Mas pula. Terima kasih.
1: DJ Mas dan juga Mira.
2: Ya, lepas ni lah. Lepas ni kita akan bersama dengan Kak Mas. Rutin harian Cu macam biasa. Welcome DJ Mira yang Cu sayangi. Mira jadilah DJ yang penyayang. InsyaAllah kita akan sayang semua pendengar kita dan memahami setiap pendengar yang banyak ragam. Cu dah kenal DJ Mira time AJ Hafiz bertugas dengan Ida dan Faizal hari-hari. Ya, kalau semua nak tahu, Mira dekat sini sebelum ni merupakan pelatih dekat sini lah. Sebab tu lah kalau koma ada ikuti kami di media sosial Perak FM, mungkin ada yang mengenali lah. Macam Kak Cu Intan ni, sebab dia ikuti kami kan. Jadi dia tahulah. Jadi memang terbaik lah DJ Mira boleh request lagu ke Kak Mas dengan Mira.
1: InsyaAllah.
2: Lagu Awira, Romantika Cinta. Cu suka sangat lagu ini katanya. Semoga Mas dan Mira sukses dalam kerjaya masing-masing. Mudah-mudahan insyaAllah. Amin. Terima kasih Kak Cu Intan.
1: Kita hargai sangat ya doa-doa dari rakan-rakan pendengar kita kan. Apapun yang kita harapkan, harapan setinggi gunung. Moga dia terus setia menjadikan Perak FM sebagai
2: nombor satu di hati mereka. Perak FM
1: untuk
2: koma aja.
1: Okey, apa pun kita dengar lagu ni dulu. Dengar hari ni kan.

0: kelapa pandan, kelapa gading dan kelapa matak terkenal di Bagan Datuk, Hilir Perak, 95.6 MHz.
1: Di tanah di mana?
2: Kamu kat mana? Kamu kat mana? Cakap.
3: Nama saya Wongka, orang Kuala.
4: Orang Kuala? Kuala daerah mana, Mika?
3: Karen. Depan kota kereta api, jembatan Victoria Bridge.
5: Awak Intan dari kampung pada cangkat botol kanan. Awak projek petang ni dekat parit.
4: Ikram tadi ya?
3: Ya.
4: Itulah bila teman on kan aja udah lembut.
6: Udah senyap.
3: Udah lain tak manda.
4: Dia tengok ni siapa gamuknya. Halo, Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam. Ini pagi dari Jangan tolak kopi. Tak manda.
4: Dia tengok ni siapa gamuknya. Halo, Assalamualaikum.
7: Assalamualaikum. Ini
4: pagi
7: dah
8: jangan tolak.
7: Jangan
8: tolak
7: kopi.
8: Ramai yang tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asin kita mungkin hilang.
9: Punca kehadiran ikan asin. Ancaman ikan asin terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
8: Jangan lepaskan ikan asin di sungai. Sayangi ikan asin kita.
9: Untuk maklumat lanjut, layari www.dof.gov.my.
10: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
11: Usaha berterusan Malaysia membandras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah.

0: keselamatan darinya. Pesanan ikhlas ini dari saya, Ikhwan Fatana, hanya untuk pendengar setia Perak FM. Untuk kamu aja. Sebutkanlah
1: bismillah. Ya, yeah, sebutkanlah bismillah. Orang kata di bibir tu sentiasa meniti di bibir kita. Apa-apa pun bismillah kan?
2: Bismillah dulu. Bismillah, ya? Sebelum memulakan apa-apa.
1: Baik. Dah pun 12.56 minit tengah hari. Dan pastinya juga yuk-yuk kita dah bersedia dah ni. Ya, yeah, untuk ke masjid-masjid yang berhampiran dengan Nema ni. Kan?
2: Ya, dah wangi-wangi dah. Nak ke masjid.
1: Itulah. Segak bergaya dengan baju Melayu. Apa sajalah kan. Jadi moga dipermudahkanlah mana yang aktiviti kita ini dan yuk-yuk kita ni yang nak pergi ke masjid-masjid ya, menunaikan solat fardu zuhur dan solat sebagai panduan juga kita bersama ya. Mira, masuknya waktu solat fardu zuhur bagi seluruh kawasan Bandar Ipoh dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya 1:15 minit tengah hari.
2: Okay.
1: Dan kita nak nantikan isyarat daripada rakan-rakan kita di Nasional FM untuk kita siarkan siaran langsung khutbah Jumaat lah dari Masjid Kuala Lumpur sana.

0: Yeah. Okey, apa pun untuk kita kongsikan perkembangan cuaca kita, Mira.
1: Yeah, daripada Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam, dijangkakan di bahagian Perak akan mengalami ribut peti, terutamanya di bahagian Datuk dan Hilir Perak. Dan di bahagian Selangor, terutamanya kawasan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Negeri Sembilan. Di area di bahagian Jelebu, Seremban, Port Dickson, Kuala Pilah, Rembau dan Tampin.
0: Banyak tempat ni.
1: Banyak tempat. Melaka, Johor, terutama di bahagian Tangkak, Batu Pahat, Mersing dan Kota Tinggi. Di bahagian Sarawak pula, terutama di kawasan Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Song, Kapit dan Bukit Mabung.
0: Itu di belah-belah Sarawak dan
1: Sarawak.
0: Juga
1: Sabah juga, pendalam, terutama bahagian pendalaman lah, Kuala Penyu, Dabawan dan juga Tawau, Sandakan dan Area Kudat juga.
0: Okey, itu dia amaran ribut peti ya. Jadi sama-sama kita jaga keselamatan lah dengan cuaca tak menentu sekarang ni kan. Dan amaran itu dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia kita dan akan berlanjutan sehingga jam 2 petang ya, untuk tarikh hari ni ya, Mira. Okey, itu perkembangan cuaca kita untuk saat ini. Dan pastinya hari ini kita nak berkongsi 8 Mei, tanggal 8 Mei hari ini ya, Mira.
1: Merupakan Hari Talasemia Sedunia. Selamat Hari Talasemia Sedunia buat
0: semualah semua kita kan. Jadi talasemia ni mungkin kita boleh berikan sedikit info berkenaan dengan penyakit talasemia ni kan.
1: Okay, mungkin ramai yang masih tahu talasemia merupakan penyakit genetik ataupun keturunan di mana anak akan mendapat gen talasemia daripada ibu bapa. Dan biasanya pesakit talasemia ni dia kekurangan sel darah merah dan lebih sel darah putih, dan sel darah merah mereka kebanyakannya tidak berkualiti dan dalam keadaan yang sikit lah, tidak mencukupilah untuk badan kita. Ianya bukan penyakit berjangkit. Untuk semua yang tahu, jadi tak perlulah takut dengan orang-orang yang sekeliling anda yang jika mereka menghidapi penyakit talasemia, sebab ianya bukan penyakit berjangkit dan tidaklah berjangkit melalui batuk ke, sentuhan ke, tidak. Lelaki dan perempuan juga mempunyai peluang yang sama untuk mendapat penyakit ini. Jadi bukan hanya penyakit perempuan je berdapat, lelaki je berdapat, tidak. Semua orang, sebab dia penyakit genetik dan keturunan kan. Yup dan yung. Jadi penyakit talasemia perlu mendapatkan rawatan transfusi darah sebanyak 1 hingga 2 kali sebulan dalam seumur hidup. Dan ini untuk mengembalikan paras hemoglobin ke tahap yang lebih baik dan memastikan tisu-tisu badan akan mendapat bekalan oksigen yang mencukupi. Jadi talasemia ini boleh dicegah dengan mengenal pasti pembawa gen melalui ujian saringan talasemia di fasiliti kesihatan berhampiran. Sebab itulah sekarang sebelum nak kahwin kita diwajibkan kan sekarang ni untuk berjalani ujian saringan talasemia. Sebab dulu tak ada kan Kak Mas. Dulu macam kita ujian HIV je. Sekarang diwajibkanlah talasemia ni supaya ramai lebih tahu dan aware mengenai talasemia ni. Sebab sekarang dulu kurangnya pendedahan. Sebab tu sekarang kita dah mula diwajibkan untuk sebelum kahwin kita kena jalani dulu ujian saringan talasemia ni.
0: Okey, tu dia sebab tanggal 8 Mei setiap tahun merupakan sambutan Hari Talasemia Sedunia. Sedikit info lah yang kita boleh kongsikan ya. Dan terima kasih mana yang hadir mendengarkan Perak FM ketika ini kan. Kita ada Yoke Hashim kita dari Batas Raja. Dengan ucapannya,
1: salam
0: Mira.
1: Salam Jumaat kedua DJ yang bersuara mesra ceria. Yang meriah di ruang udara Perak FM. Perak FM best tau. Terima kasih. Encik Hashim Wang. Setiap hari layan celoteh DJ-DJ dan lagu-lagu. Terima kasih. Kekalkan kesetiaan tu kepada kami.
0: Jadi tak adalah kita bobek diorang ya.
1: Betul.
0: Ada juga yang sudi mendengar ya. Dan terima kasih untuk siapa ni? Yong Liza kita.
1: Assalamualaikum DJ Mas dan DJ baru kita. Terima kasih.
0: Waalaikumsalam.
1: Yeah. Selamat berkonti, semoga dipermudahkan segala urusan. Amin, amin, amin. Liza dari Kampung Cik Zana Cemoh hadir mendengarkan Radio Perak FM nombor 1 Orang Perak. Cik, ucapan selamat tengah hari kepada semua pendengar-pendengar Perak FM dan selamat menjamu selera semua.
0: Ya,
1: memang time-time macam ni orang nak makan, nak cari makan dah tengah hari, cari nasi. Okay,
0: itulah dia ya. Baik, kita insyaAllah nanti kita sebaik saja kita mendapat isyarat dari rakan kita di Nasional FM untuk kita sambung siar untuk siaran langsung khutbah Jumaat kita pada tengah hari ini ya. Jadi teruskan kesetiaan Komar
1: Perak FM untuk Komar aja.
0: Baik.

sekarang pukul 1.08 minit tengah hari. Saudara, sekarang kita bersama dengan Anaf Bakar untuk secara langsung khutbah solat Jumaat dari Masjid Putrajaya. Silakan, Anaf.

0: pada hari ini. Kita bawakan kepada anda 20 Zulkaidah 1447 Hijri, 8 Mei 2026, sama dengan hari Jumaat penghulu segala hari, langsung dari Masjid Putra Putrajaya. Alhamdulillah, setinggi kesyukuran kita rafakkan kepada Allah SWT atas nikmat iman dan juga Islam. Masih lagi kita dapat menghela nafas sehingga ke saat ini bagi menjalankan dan melaksanakan tanggungjawab kita sebagai hamba dan khalifah di muka bumi Allah. Selawat dan juga salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW, ahli keluarga baginda dan juga para sahabat baginda. Mudah-mudahan kita semua terpilih untuk mendapat syafaat baginda Nabi di akhirat kelak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Sama-sama juga kita berdoa buat ahli keluarga, sahabat handai, para asatizah, para alim ulama, tokoh-tokoh ilmuan, tokoh-tokoh pejuang negara yang telah kembali menemui penciptanya. Moga Allah mengampuni dan merahmati mereka serta ditempatkan di kalangan ahli syurga. Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afu anhum. InsyaAllah kita sama-sama doakan bersama, moga Islam terus subur, mekar dan terjamin di bumi Malaysia. Sahabat mendengar dan juga siaran Jumaat yang dimulakan, untuk siaran langsung khutbah solat Jumaat pada hari ini langsung dari Masjid Putra Putrajaya, anda boleh juga mengikuti menerusi saluran-saluran radio RTM dan juga boleh menonton secara langsung di saluran RTM TV1 dan juga di TV Jakim. Dan untuk maklumat sahabat mendengar dan juga siaran Jumaat yang dimulakan, insyaAllah waktu salat Fardu Zuhur pada hari ini akan tepat masuk pada jam 1.13 minit tengah hari, dan bersama dengan imam dan juga khatib yang tugas pada hari ini, Fadil Ustaz Dr. Muhammad Zakwa Rozali, Imam Besar Masjid Putra Putrajaya, bersama dengan Muazzin yang bertugas, Fadil Ustaz Muhammad Mustafidur Rahman Muhammad Syahroni. Dan seperti biasa, kepada sahabat pendengar dan juga sidang Jumaat yang dimulakan, seperti biasa untuk anda bersama bergegas menuju ke surau ataupun masjid dan juga surau yang mendirikan solat Jumaat untuk kita memenuhi tuntutan, mengutamakan tuntutan ilahi, dan seterusnya kita meninggalkan seketika perkara-perkara duniawi seketika, dan insyaAllah kita memenuhi saf di hadapan masjid dan juga bersama-samalah untuk kita menginfak dan juga sedekah di tabung-tabung masjid. Dan suka untuk saya hebahkan berkenaan dengan infak masjid ini, di Masjid Putra Putrajaya sendiri menganjurkan jom infak sepanjang dengan Saidul Ayam untuk kita rebut ganjaran berlipat ganda di hari yang mulia, dan pastinya sedekah pada hari Jumaat pahalanya berlipat ganda dan penuh keberkatan. Dan sedekah dan juga infak kita ini pastinya membantu dari sudut pengimarahan masjid, kebajikan asnaf dan juga program ilmu dan juga dakwah. Seperti mana dalam surah Al-Baqarah ayat 245, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira. Barang siapa yang meminjamkan hartanya di jalan Allah pinjaman yang baik, maka Allah melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. InsyaAllah saya seru kepada sidang Jumaat dan juga sahabat yang sahabat pendengar yang dimulakan untuk kita bersama berinfak dan juga sedekah ke masjid di tempat anda maupun di surau yang mendirikan solat Jumaat. InsyaAllah mudah-mudahan dengan kebajikan dan juga amal yang kita lakukan ini dapat diterima oleh Allah SWT, insyaAllah. Dan seketika nanti insyaAllah sahabat pendengar dan juga sidang Jumaat dimulakan, sama-sama kita dengarkan laungan azan pertama yang akan dipimpin oleh muazzin bertugas, Al-Fadhil Ustaz Muhammad Mustafidur Rahman Muhammad Syahrani.
1: Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahu akbar.

0: إله إلا الله محمد رسول الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Sebab dengan juga sidang jemaah yang dimulakan, demikian laungan azan pertama yang telah dipimpin oleh muazzin yang bertugas pada hari ini langsung dari Masjid Putra Putrajaya Al-Fadhil Ustaz Muhammad Mustafidur Rahman Muhammad Syahroni. Anda bersama dengan saya, Anang Bakar dari bahagian penyiaran JAKIM bersama dengan rakan bertugas dari unit siaran luar di 2RTM untuk siaran langsung khutbah solat Jumaat pada hari ini. Kita bawakan langsung daripada kepada anda dari Masjid Putra Putrajaya 20 Zulkaidah 1447 Hijri 8 Mei 2026. Seketika nanti kita akan dengarkan kupasan tajuk khutbah solat Jumaat kita pada hari ini berkenaan dengan belia rakan masjid membina diri mengangkat ummah yang akan disampaikan oleh khatib yang bertugas pada hari ini Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Zakwa Razali, Imam Besar Masjid Putra Putrajaya. Sahabat pendengar dan juga sidang jemaah yang dimulakan, suka untuk saya kongsikan beberapa hebahan kepada anda antara aktiviti-aktiviti yang dianjurkan oleh Masjid Putra Putrajaya, pelbagai aktiviti yang dianjurkan untuk kita sama-sama menyertai dan juga mengimarahkan aktiviti-aktiviti masjid di Masjid Putra Putrajaya ni, di mana seketika tadi telah pun diadakan tazkirah Jumaat bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Dr. Ruhaili Abdul Rahman bin Abdul Hamid, penolong pengarah kanan bahagian penyelidikan JAKIM, yang menyentuh tentang korban yang akan menyentuh tentang kepentingan korban untuk kita sama-sama sebagai umat Islam. Salah satu perkara yang yang wajib untuk kita yang berkemampuan untuk kita melaksanakan ibadah korban ini. Dan sebenarnya dengan cuti pertengahan persekolahan pada tahun ini 23 Mei yang berlangsung, yang bermula pada 23 Mei 2026 sehingga 7 Jun 2026, di Masjid Putra Putrajaya akan berlangsungnya program sunatun rakan masjid at Masjid Putra. Ini salah satu program berkaitan untuk kanak-kanak lelaki seperti yang telah dianjurkan oleh, yang akan dianjurkan oleh Masjid Putra Putrajaya pada 30 dan juga 31 Mei 2026 bertempat di Masjid Putra Putrajaya, di mana program ini terbuka kepada kanak-kanak lelaki yang ingin menjalankan ibadah berkaitan dalam suasana yang selesa, selamat dan dikendalikan oleh petugas perubatan yang berpengalaman. Dan pastinya objektif program ini membantu ibu bapa melaksanakan tuntutan berkaitan kepada anak-anak, mengimarahkan aktiviti komuniti di masjid dan juga memberi pengalaman berkaitan yang ceria dan teratur kepada kanak-kanak. Dan untuk pendaftaran, ibu bapa yang berminat boleh mendaftar terus kepada pihak urus setia, dan tempat adalah terhad pastinya. Pendaftaran awal memang sangat digalakkan. Semoga program ini memberi manfaat kepada masyarakat dan menjadi satu usaha dalam memupuk amalan sunnah dalam kalangan generasi muda. Untuk melanjut, boleh hubungi urus setia yang bertugas, Puan Siti Madiha binti Mamak Ridwan, di talian 011-1524-9849, ataupun segala maklumat lanjut berkenaan dengan program Sunnatun Rakan Masjid at Masjid Putra ini, anda boleh layari Facebook ataupun Instagram Masjid Putra Putrajaya. Baik, sahabat pendengar dan juga sidang jemaah yang dimulakan, pasti kepada anda yang masih lagi berada di pekarangan masjid ataupun kepada usahawan-usahawan peniaga-peniaga yang masih lagi berada di pekarangan masjid, untuk kita tinggalkan sementara urusan kita dan seterusnya mengutamakan seruan ilahi untuk kita bersama-sama dengarkan khutbah solat Jumaat seketika nanti. Dan pastinya suatu perkongsian yang akan diberikan oleh khatib yang bertugas ketika nanti berkenaan dengan tajuk khutbah kita pada hari ini, belia rakan masjid membina diri mengangkat ummah, di mana antara tanda ketakwaan ialah apabila seseorang melihat usia mudanya sebagai amanah, masanya sebagai tanggungjawab, dan kehidupannya sebagai medan untuk membina masa depan yang akan dipersoalkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Pastinya golongan belia antara golongan yang menjadi tunjang ataupun benteng kepada sesebuah organisasi maupun sesebuah negara, dan kepentingan belia ini memberikan peranan yang sangat-sangat penting kepada setiap organisasi maupun di setiap institusi. Dan untuk tajuk khutbah kita pada hari ini, kita fokuskan berkenaan dengan belia rakan masjid, membina diri, mengangkat ummah, langsung dari Masjid Putra Putrajaya. Dan menariknya, khutbah solat Jumaat ini akan dibacakan ataupun akan dikupaskan di seluruh tiga masjid utama di JAKIM. Baik, sahabat berkenaan dan juga sidang jemaah yang dimulakan, insyaAllah kita dengarkan laungan azan yang kedua, seterusnya mendengarkan khutbah solat Jumaat yang akan dipimpin oleh Imam Masjid Putra Putrajaya Dr. Muhammad Zakwan Razali.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.

الحمد لله القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون سيدان جماعة يعني رحمتي الله خطيب mengingatkan diri sendiri dan sidang jemaah sekalian agar terus meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ketahuilah bahawa antara tanda ketakwaan ialah apabila seseorang melihat usia mudanya sebagai amanah, masanya sebagai tanggungjawab, dan kehidupannya sebagai medan untuk membina masa depan yang akan dipersoalkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari yang penuh barakah ini, mimbar ingin mengajak sidang jemaah menghayati satu realiti besar dalam membina generasi masa depan melalui tajuk Belia Rakan Masjid, Membina Diri, Mengangkat Ummah. Sidang jemaah yang dimuliakan, pernahkah kita merenung sejenak ke manakah arah generasi muda kita hari ini? Apakah yang sedang membentuk cara mereka berfikir, menentukan pilihan hidup mereka dan mencorakkan masa depan mereka? Hakikatnya Malaysia hari ini mempunyai sekitar 9 juta belia atau hampir 1/3 daripada jumlah penduduk negara. Ini bukan sekadar angka tetapi satu amanah besar yang akan menentukan kekuatan masa depan ummah dan negara. Dalam masa yang sama, kita sedang hidup dalam satu zaman yang berubah dengan sangat pantas. Dunia berkembang, teknologi melangkaui sempadan dan cara hidup manusia berubah dalam sekelip mata. Generasi muda hari ini membesar dalam dunia yang sentiasa bergerak, dunia yang penuh pilihan, penuh pengaruh dan penuh cabaran. Hampir keseluruhan masyarakat kini berada dalam talian dan media sosial menjadi sebahagian daripada kehidupan harian. Apa yang dilihat setiap hari membentuk cara berfikir dan apa yang diulang-ulang akhirnya membentuk arah kehidupan. Namun dalam semua peluang yang terbuka hari ini, ada satu hakikat yang jarang kita renungkan. Tentang kehidupan belia hari ini bukan lagi kekurangan peluang, tetapi dipenuhi dengan gangguan yang tidak pernah berlaku dalam sejarah manusia. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, jika dahulu cabaran manusia adalah kekurangan maklumat, hari ini cabarannya ialah lambakan maklumat tanpa sempadan. Jika dahulu manusia mencari hiburan, hari ini hiburan mencari manusia. Jika dahulu manusia mengawal perhatian, hari ini perhatian manusia pula yang dikawal. Inilah yang disebut-sebut sebagai krisis perhatian. Perhatian yang sepatutnya difokuskan kepada ilmu, ibadah dan tanggungjawab, kini terpecah kepada perkara yang tidak memberi nilai. Masa berlalu tanpa disedari, fokus semakin lemah dan disiplin semakin terhakis. Akhirnya manusia hidup sibuk tetapi tidak membina apa-apa. Dalam menghadapi realiti ini, Al-Quran telah lama memberikan pedoman melalui kisah generasi muda yang unggul. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahfi ayat 13 yang dibacakan khatib di awal tadi yang bermaksud, kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad perihal mereka dengan benar. Sesungguhnya mereka itu orang-orang muda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahi mereka dengan hidayah petunjuk. Pemuda Ashabul Kahfi hidup dalam suasana yang penuh tekanan dan kekeliruan. Namun mereka memilih untuk berpegang kepada kebenaran. Mereka tidak membiarkan suasana menentukan arah hidup mereka, tetapi imanlah yang menentukan pilihan mereka. Inilah kekuatan sebenar belia, bukan pada kebebasan memilih semata-mata, tetapi pada kemampuan memilih yang benar.
Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, dalam dunia yang penuh gangguan ini, persoalan besar bukan sekadar apa yang dilihat oleh belia, tetapi apa yang membentuk jiwa mereka. Di sinilah pentingnya masjid sebagai institusi membina manusia. Masjid bukan sekadar tempat solat, tetapi tempat membina arah kehidupan. Masjid mendidik jiwa untuk tunduk kepada Allah, melatih disiplin melalui waktu solat dan membina kesedaran bahawa hidup ini mempunyai tujuan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 18 yang bermaksud, hanya sahaja yang layak memakmurkan menghidupkan masjid-masjid Allah itu ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, serta mendirikan solat dan menunaikan zakat, dan tidak takut melainkan kepada Allah. Dengan adanya sifat-sifat yang tersebut, maka Allah diharapkan mereka menjadi dari golongan yang mendapat petunjuk. Ayat ini menjelaskan bahawa hubungan dengan masjid adalah tanda hubungan dengan Allah, dan daripada hubungan inilah lahir kekuatan jiwa, kejelasan arah dan keteguhan prinsip. Belia adalah rakan masjid bukan sekadar hadir ke masjid, tetapi belia yang dibentuk di dalamnya. Mereka belajar mengurus masa, menjaga solat, mengawal diri dan memelihara adab. Daripada proses ini lahir satu nilai yang sangat penting dalam kehidupan, iaitu amanah. Amanah bukan hanya pada jawatan yang besar. Amanah bermula daripada perkara kecil yang sering dipandang ringan. Mengurus masa dengan baik adalah amanah. Mengawal diri daripada perkara yang melalaikan adalah amanah. Menyempurnakan tugasan dengan jujur juga adalah merupakan amanah. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, hari ini kita menyaksikan bahawa pengkhianatan amanah tidak semestinya berlaku dalam peristiwa besar. Ia sering bermula daripada peristiwa kecil yang berulang-ulang. Masa dihabiskan tanpa tujuan, tanggungjawab dilengah-lengahkan, fokus terganggu dan disiplin semakin longgar. Semua ini mungkin kelihatan kecil, tetapi akhirnya menghakis keberkatan dalam kehidupan kita. Al-Quran memberi peringatan bahawa perkara dunia boleh melalaikan manusia daripada mengingati Allah. Maka dalam dunia yang penuh dengan media sosial, hiburan dan keseronokan tanpa batas, kita perlu kembali kepada pedoman yang jelas. Solusi yang ditawarkan oleh Al-Quran bukanlah meninggalkan dunia, tetapi mengawal diri dalam dunia. Kembalilah kepada zikrullah, kembalilah kepada solat, dan kembalilah kepada masjid. Di situlah jiwa akan dibina semula, fokus akan diperbetulkan, dan arah kehidupan akan dipandu dengan iman. Umat tidak akan lemah kerana kekurangan teknologi, tetapi akan lemah apabila hilang fokus dan arah. Umat tidak akan jatuh kerana kekurangan peluang, tetapi akan jatuh apabila gagal memanfaatkan peluang dan juga ruang yang ada. Dari masjid lahir iman, dari iman lahir disiplin, dari disiplin lahir amanah, dan daripada amanah itulah akan terangkatnya ummah. Sebagai iktibar daripada khutbah kita pada hari ini, khatib simpulkan. Yang pertama, belia merupakan aset utama yang menentukan masa depan ummah dan negara. Kedua, cabaran dunia digital dan hiburan telah mewujudkan krisis perhatian yang menguji fokus dan disiplin belia. Ketiga, masjid berperanan sebagai institusi penting dalam membina jati diri, disiplin dan amanah dalam kehidupan. Dan yang keempat, belia yang terbina dengan iman dan amanah akan menjadi pemangkin kepada kesejahteraan masyarakat dan kemajuan negara. Sempena hari belia, marilah kita bersama-sama mendidik diri dan generasi muda agar sentiasa dekat dengan masjid, menjaga solat dan memelihara amanah dalam kehidupan. Sesungguhnya generasi muda hari ini adalah amanah besar yang akan menentukan masa depan ummah. Didiklah mereka dengan iman, bimbinglah mereka dengan ilmu, dan peliharalah mereka daripada kelalaian. Belia juga menjaga arah hidupnya akan membina masa depan ummahnya, dan belia yang dekat dengan masjid tidak akan mudah hilang arah dalam kehidupannya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم
ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، فاستغفروا إنه هو الغفور.

Khutbah terakhir baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khutbah terakhir berlaku pada 10 Hijrah. Kira-kira pada 9 Zulhijjah tahun 10 Hijrah. Dan khutbah ini adalah khutbah yang terakhir dalam bagi hidup baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengandungi pesanan-pesanan yang sangat bermanfaat untuk kita mengikuti satu persatu. Antara yang disebutkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam khutbah tersebut adalah sebagaimana bumi ini mulia, tempat ini mulia dan hari ini mulia, begitulah mulianya darah kalian dan harta kalian. Janganlah kalian berbunuhan sesama kalian dan janganlah kamu mengkhianati terhadap harta kalian. Samalah kita beramal sebolehnya untuk kita menjadi orang yang memanfaatkan kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sesungguhnya Allah tidak membebankan kita dengan benda yang kita tidak mampu untuk menanggungnya. Dengan disebutkan dalam kalam Allah Subhanahu wa taala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Selamat beramal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio untuk koma aja.
1: Okey, kembali kita ke Perak FM lah, Amira. Ya. Kalau tengokkan jam dah pun 1.48 minit tengah hari. Dah sampai dah ujung-ujung tugasan kita kan.
2: Ya, nak habis dah.
1: Okey, dan kita ucapkan kepada yuk-yuk kita yang tengah solat fardu Jumaat tu ya. Yeah? Selamat menunaikan solat fardu Jumaat. Baik, untuk itu perkongsian kita dah sampai di ujungnya ni. Tapi kita sempat lagi lah sebab tadi tak sempat.
2: Tak sempat nak baca.
1: Untuk raikan rakan-rakan pendengar yang masih lagi lah sudi bertandang di WhatsApp Perak FM ni. Ada ucapan ni. Mira dari?
2: Daripada Kak Zakiah Nuruddin. Assalamualaikum DJ Mas dan selamat datang DJ Mira. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ni Kak Long dari Padang Getak Pulau 3. Cuaca kat sini mendung je. Selamat tengah hari buat semua pendengar setia Perak FM.
1: Terima kasih Kak Long kita dari Padang Getak Pulau 3. Jadi memanglah cuaca hari ni redup aja kan.
2: Sejuk-sejuk je.
1: Dan itulah kepedingan ya. Dan seterusnya ada pula ngantuk gambar Mira puih pula tu.
2: Mira bunyi dah perut ni.
1: Dari siapa Mira?
2: Daripada Kak Faziah. Kak Faizah dari Taman Si Putih. Salam Jumaat buat DJ Mas dan Mira. Salam Jumaat buat Kak Faizah juga. Tengah hari ni makan mie rebus. Oh sedapnya. Alhamdulillah sahabat sedekah. Selamat datang DJ Mira di Perak FM. Untuk koma aja. Kak Faizah peminat setia Perak FM. Terima kasih Kak Faizah.
1: Kita dari Taman Si Putih ya. Si Putih Permai. Okey, mie rebus. Itulah kadang-kadang tu kita rezeki tu kita kongsi bersama. Kan ada juga yang belanja.
2: Kan? Rezeki Jumaat. Tahu-tahu je datang mie rebus. Okay. Untuk Kak Faizah ni.
1: Kau ada yang sedekah kita
2: mie rebus. Yelah tu. Sedap pula mie rebus makan pukul 2 macam ni kan nanti.
1: Okey Mira, jadi mungkin ada kata-kata Mira sebelum kita kita menamatkan tugasan kita, kerana selepas ini kita nak serahkan tugas kita seterusnya kepada DJ Nana pula ya. Untuk segmen seterusnya.
2: Betul tu. Mira nak jawabkan terima kasih buat semua yang sudi mendengarkan kami dalam segmen Yuk-Yuk sebentar tadi. Dan mungkin ada banyak kekurangannya masih daripada Mira. Mira minta maaf lah kalau ada kekurangannya kan. Maklumlah orang-orang lain kat sini otai-otai. Kita ni budak baru je lagi kan.
1: Otai tak adalah otai sangat pun. Cumanya yalah, ini proses pembelajaran kita. Apa saja tugasan yang diberikan ya. Jadi insya-Allah inilah suara yang koma dah dengar ni akan mewarnai ruang udara Perak FM.
2: Menyerikan hari-hari anda selepas ini ya.
1: InsyaAllah kan Mira ya. Jadi apa yang kita harapkan, moga-moga mereka teruslah setia melekat mendengarkan
2: Perak FM. Sememangnya untuk koma aje. Teruskan kesetiaan koma dan mendengarkan sehingga
1: katuk siaran kita lah setiap hari 18 jam sehari. Sehingga kalau dah sekarang ni dah dengar, lajakkan lah sampai 12:30 malam.
2: Betul kan? Tu
1: baik, insyaAllah kita jumpa lagi. Dengan itu, saya Maslita Muhammad Lot, salam Jumaat yang penuh barakah ini. Moga sama-samalah kita sentiasa mendoakan agar semuanya dipermudahkan lah urusannya kan, dan baik-baik sahaja ya Mira.
2: Amin.
1: InsyaAllah kita jumpa lagi
2: Ya, jumpa lagi di lain hari buat semua yuk-yuk di luar sana daripada saya Amira juga. Salam Jumaat juga. Okay.

0: Mau koma? Kita bergebang bersama penyampai Perak FM dan selebriti jemputan. Ada apa ya?
1: 3 hingga 5 petang. Rancangan
2: Apa Cerita Koma?
0: Yes.
1: Ah, betul.
0: Isnin, Apa Cerita Koma? Bersama Aida Sazali dan Zeti Idrus. Selasa, Eli dan Saiful dalam Ayu Hak Bersurahan dan Mau Kita Nyanyi.
3: Hari ini apa dia pun?
4: Hari ini dari perkataannya ulah. U-L-A-H. Ulah.
3: Ulah.
4: Ulah.
0: Rabu, Eli dan Pak Ya bersama koma dalam sudah kepantun dan Moh kita nyanyi.
5: Banyak pantun hari ini.
3: Ya, banyak. Alhamdulillah, syukur ya Pak Ya. Luka Ziana ni bukan calang lagunya kan Pak Ya?
5: Ya, tinggi-tinggi ni.
3: Tinggi, high note ni. Okey, tapi Ana boleh bawa.
0: Jumaat, Moh kita mengaji dalam rancangan Lughatul Jannah.
6: Hak mula tadi bayati, tapi hak ujung tu dia dah masuk sikit bunyi ras.
7: Allahu Akbar.
6: Tapi tak apalah, comel je, baca tu cantik je.
0: Baik. Perak FM untuk komers.

Tirai lagu Pok Pok Bujang Lapuk sebagai pembuka tirai ruangan Moh Gebang untuk edisi hari ini 8 Mei 2026 hari Jumaat bersamaan 20 Zulkaedah 1447 Hijrah. Lagu Pok Pok Bujang Lapuk merupakan lagu ikonik daripada filem komedi klasik Malaysia Pendekar Bujang Lapuk yang diterbitkan pada tahun 1959. Dinyanyikan oleh trio legenda Bujang Lapuk iaitu Tan Sri P. Ramli, S. Samsudin dan Aziz Sattar. Sehingga kini masih lagi segar karyanya untuk kita perdengarkan. Dan Assalamualaikum, selamat petang Yop Yong, salam Jumaat. Semoga kita sentiasa dirahmati Allah. Semoga hari yang mulia ini membawa ketenangan hati, dipermudahkan segala urusan serta dilimpahkan rezeki serta kesihatan buat kita semua. Jangan lupa sepanjang hari Jumaat yang penuh barakah penghulu segala hari ini, kita perbanyakkan selawat dan juga doa. Anda bertemankan saya Nana di sini sehingga jam 7 malam mesti ruangan Moh Gebang. Dan seperti biasalah ruangan Moh Gebang, kita akan di jam yang pertama ni anda akan disajikan dengan lagu-lagu yang menjadi kenangan 80-an dan juga 90-an. Kita nak dengarkan lagi lagu selepas ini dari persembahan Liza Hanim, Getaran Cinta di Jiwa. Kita ada lagu dari Michael Jackson, Thriller. Kita dengarkan terlebih dahulu Black Dog pun dengan lagunya Hayalan. Untuk koma je.

0: berganda bila kita amalkan tip cekap tenaga. Pilih lampu mentol LED untuk ketahanan yang lebih lama berbanding dengan lampu biasa. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.
1: Selamat petang, Yop dan Yong.
2: Terima kasih ku ucapkan, oh, kepadamu.
1: Terima kasih, Komel. Inilah Radio Malaysia, Perak FM.

0: Media sosial ada manfaat tapi ada juga risikonya. Bawah 16 tahun, gunakan dengan kawalan dan utamakan keselamatan diri. Ibu bapa yang ada anak bawah 16 tahun, jangan lupa pantau penggunaan media sosial mereka. Tetapkan had masa skrin dan sentiasa bimbing anak-anak guna teknologi dengan bijak dan selamat. Didik, pantau dan lindungi mereka sebelum terlambat. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami di Pira FM.
1: Kalau saya pembawanya, kenapa hantu tu nak kacau saya juga?
2: Kalau Vivi takut dengan gangguan yang ada dalam kampung ni, jangan risau. Saya ada.
3: Mereka hadir sebenarnya, saat diperlukan dengan kekuatan dan pengorbanan. Sempena Hari Jururawat. Ikuti kisah dalam Klinik Mistik Selasa 12 Mei 2026, 9.30 minit malam.
4: Di kampung kita, macam-macam benda pelik berlaku.
3: Our nurse, our future. Empowered nurse, safe.

persembahan Raja Emai dengan lagunya Mentari Korea. Sebenarnya tercatat satu fakta menarik mengenai lagu Mentari Korea persembahan Raja Emai ini. Antaranya, Raja Emai terpilih untuk membuat persembahan di acara pembukaan Sukan Olimpik Seoul 1988 di Korea Selatan. Beliau merupakan artis Malaysia pertama yang diberi penghormatan untuk membuat persembahan di pentas Olimpik dengan membawa lagu Mentari Korea. Dan sebenarnya lagu ini merupakan versi bahasa Melayu bagi lagu Korea yang asalnya dinyanyikan dalam bahasa Inggeris oleh Leslie Mandoki dan Eva San yang juga dikenali sebagai Eva Sprague dari kumpulan Newton Familia. Dan untuk lagu Mentari Korea versi Melissa ni disusun semula oleh pemuzik terkenal Fauzi Marzuki dan Jenny Chin. Dia dimuatkan, lagu ni dimuatkan dalam album ketiga Raja Emma yang bertajuk Titik Bermula. Teka, umur berapa ketika Raja Emma membuat persembahan lagu ini? Dikabarkan masa-masa membuat persembahan ini, Raja Emma baru saja berusia 19 tahun. Muda remaja telah pun berada di pentas dunia mempersembahkan lagunya dan sekaligus ianya membawa sekali nama negara. Okay? Dan itu antara fakta menarik mengenai lagu yang kita baru saja dengarkan tadi dari Raja Emma Mentari Korea. Kita ada banyak lagi lagu-lagu menarik menjadi kenangan dalam jam pertama Moh Gibang pada petang ini. Sekejap lagi kita ada lagu dari kumpulan Kasawari Teguh. Jom kita dengarkan sebuah lagu joget dari Anita Sarawak. Joget Sayang Disayang. Terfm, Tokoma Jazz.

di luar rumah kalau ada untuk mengikut cuaca semasa. Dan untuk dapatkan informasi lebih lagi, jangan lupa untuk terus dengarkan Perak FM. Di sini ada hiburan terbaik juga informasi terkini. Dan seperti biasa saudara, setiap hari Jumaat kita akan ikuti rancangan Lughatul Jannah bersama yang berbahagia Ustaz Haji Razi Kamarul Hailan. Cumanya berbeza sedikit untuk minggu ini, di mana di atas beberapa faktor kekangan, Ustaz Haji Razi tak dapat bersama kita secara langsung ke udara untuk rancangan Lughatul Jannah untuk edisi hari ini Jumaat 8 Mei 2026. Namun bahannya telah pun Nana sediakan untuk bersama-sama kita mengaji petang ini. Sambung surah Al-Kahfi ayat 28 hingga 30. Jadi anda boleh terus dengarkan rancangan Lughatul Jannah akan ke udara seketika nanti. Jadi sama-sama kita boleh semak bacaan, perbetulkan tajwid kan, kita tambahkan lagi kualiti bacaan Al-Quran kita bersama dalam rancangan Lughatul Jannah. Terus kekal bersama Perak FM, semestinya ada hiburan dan juga informasi untuk kau mengajar.

0: koma je.
1: Mau koma? Kita bergebang bersama penyampai Perak FM dan selebriti jemputan. Ada apa ya? 3 hingga 5 petang. Rancangan
2: Apa Cerita Koma?
1: Yes.
2: Ah, betul.
1: Isnin, Apa Cerita Koma? Bersama Aida Sazali dan Zeti Idrus. Selasa, Eli dan Saiful dalam Ayu Hak Berserahan dan Moh Kita Nyanyi.
3: Hari ini apa dia pun?
4: Hari ini dari perkataannya ulah. U-L-A-H. Ulah.
3: Ulah.
4: Ulah.
1: Rabu, Eli dan Pak Ya bersama koma dalam sudah kepantun dan Moh Kita Nyanyi.
4: Banyak pantun hari ini.
3: Ya, banyak. Oh. Alhamdulillah, syukur ya Pak Ya. Lokak Ziana ni macam calang lagunya kan Pak Ya.
4: Yalah, tinggi-tinggi ni.
3: Tinggi, high note ni. Okey, tapi Ana boleh bawa.
1: Jumaat, Moh Kita Mengaji dalam rancangan Nuratul Jannah.
5: Hak mula tadi bayati, tapi hak ujung tu dia dah masuk sikit bunyi ras.
6: Allahu Akbar.
5: Tapi tak apalah, comel je, baca tu cantik je. Baik.
1: Perak FM untuk koma je.
7: Assalamualaikum. Selamat petang. Yub Yung. Dah pernah 3-2 minit petang ketika ini dan di hari Jumaat yang penuh keberkatan ini. Seperti biasa, kita bersama dalam rancangan Lughatul Jannah. Untuk minggu ini, kita teruskan lagi pengajian dengan surah Al-Kahfi ayat 28 hingga 30. Kita bersama yang berbahagia Ustaz Haji Razi Kamarul Hailain.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidil Anbiya wal Mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du faya ibadallah, ittaqullah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Tuan-tuan dan puan-puan pendengar Perak FM yang saya hormati sekalian, alhamdulillah, pertama sekali kita mengucapkan syukur yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi memberi kesempatan untuk kita pada petang ini meneruskan perkongsian kita, di mana insya-Allah pada petang ini saya akan membincangkan tajuk ataupun surah Al-Kahfi di muka surat 297 iaitu ayat 28 sehingga ayat 30 insya-Allah. Baiklah, sebelum kita mulakan perbincangan, marilah sama-sama kita melihat mushaf kita ya, di muka surat 297 ayat 28 sehingga ayat 30 yang akan saya bacakan insya-Allah.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر

وجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا

0: يُطِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.
1: Itulah tuan-tuan sekalian bacaan muka surat 297 surah Al-Kahfi ayat 28 sehingga ayat 30 yang saya bacakan tadi dengan maqam Rast. Jarang-jarang ya saya baca dengan lagu Rast, kerana lagu Rast ini lagu yang agak jarang-jaranglah orang kita bawa. Orang Arab dia suka lagu Rast ini, tapi orang kita ni jarang. Orang kita biasa suka Nahawan, suka lagu-lagu macam Jiharkah, Nahawan, lagu Kurdi. Yang saya selalu bawa lagu-lagu itu. Tapi hari ini saya baca lagu Rast. Cara dia, Bismillahirrahmanirrahim. Dia macam cergah sikit.
0: Bismillahirrahmanirrahim. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه.
1: Dia macam tu cara dia. Ya. Baik. Marilah kita lihat sedikit hukum-hukum tajwid yang boleh kita keluarkan. Sambil-sambil nanti saya baca semula ayat-ayat ini. Tuan-tuan sekalian, cuba kita lihat ayat 28 ni. Panjang tu kan ada 3 baris. Ayat 28 tu ada 3 baris. Pertama sekali tu cuba tuan-tuan dan puan-puan lihat ada berapa huruf ra. Pada ayat 28 tu ada berapa huruf ra? Wasbir 1. Nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum 2. Bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna 3. Wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu dah 4. Zinatal hayatid dunya wala tuti' man aghfalna qalbahu 'an dhikrina dah 5. Wattaba'a hawahu wa kana amruhu ada 6. Furuta 7. Ada 7 huruf ra. Kalau tuan-tuan tengok pada ayat 28 tu kan. Cuma huruf ra ni dia special tuan-tuan. Ya, huruf ra ni special. Special apa? Kadang-kadang dia baca dengan tebal. Kadang-kadang dia baca dengan nipis. Baik. Kita lihat semula. Tadi kita dah kira ada 7 huruf ra kan. Kita lihat ra yang dibaca nipis dulu. Okey, tengok. Ataupun sekali je lah kita tengok ra baca nipis dengan ra baca huruf tebal ni. Yang mula-mula sekali wasbir. Ra tu tebal ke nipis? Sudah pasti kita tahu dia adalah dibaca dengan nipis. Sebab apa nipis? Kerana ra mati sebelumnya huruf berbaris di bawah. Jadi baca nipis bunyi dia wasbir. Wasbir begitu. Nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum. Rabbahum ini ra tebal pula. Kenapa pula ra ni tebal? Sebab ra tu barisnya di atas. Jadi macam mana kita nak bunyikan dia tebal? Kadang-kadang kita sebut hukum tajwid tu betul dah tebal. Tapi bila baca tak pun tebal kan? Jadi sebenarnya bila ra ni tebal, kawasan ataupun lidah kita di bahagian pangkal lidah itu perlu diangkat. Yad'una ra rabb. Yad'una rabb. Dia tebal di sana. Yad'una rabbahum. Yad'una rabbahum. Jangan baca yad'una rabb. Rabb tak mahu. Mesti yad'una rabbahum. Baik, itu ra yang kedua. Kemudian tuan-tuan tengok lagi kalimah yuriduna. Di sana ra yang ketiga kan. Ra tu tebal ke nipis? Kan ramai boleh jawab kan. Ra tu nipis. Sebab apa nipis? Sebab ra baris di bawah. Maka kita kena baca dengan nipis. Jadi dia bunyi macam mana? Wal'ashiyyi yuridu. Wal'ashiyyi yuri. Ri. Yuridu. Nipis. Bunyi nipis elok-elok. Kemudian yang keempat, wala ta'du aynaka anhum turidu. Ha, sama juga. Huruf ra itu ra yang dibaca dengan nipis. Kenapa baca nipis? Sama macam yuridu tadi, iaitu ra baris di bawah. Turidu kena nipislah. Turidu. Turidu. Nampak nipis kan? Baik, jangan baca turidu tapi baca turidu. Nipis. Kemudian zinatul hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dhikri. Lagi satu huruf ra. Yang kelima, yang kelima an dhikri, ra tu tebak nipis tu. Huruf nipis juga. Macam mana kenal? Ra baris di bawah. Jadi kita bacalah nipis an dhikri, an dhikrina. Itu yang kelima. Yang keenam amruhu. Situ ra baris depan. Baris depan ni ra tebal ke nipis? Semua tahu juga, iaitu ra itu kena baca dengan tebal sebab dia baris depan. Begitu juga furuta. Ra tu kena baca dengan tebal juga sebab dia baris depan. Wa kana amruhu furuta. Amruhu furuta. Tebalkan ra itu dengan terangkat pangkal lidah ketika menyebut huruf ra yang tebal itu. Itu tujuh huruf ra yang telah kita bincangkan. Baik. Tengok yang kedua pula. Yang kedua, tuan-tuan cuba kira ada berapa huruf tebal. Kan? Ada berapa huruf tebal? Bila saya tanya huruf tebal ni, tuan-tuan nak rujuk di mana? Kan? Kadang-kadang bila saya tanya huruf tebal kan pada kelas-kelas, dia bercelaru. Sebab apa? Dia tak ingat huruf tebal tu berapa. Jadi huruf tebal ya tuan-tuan sekalian, sebenarnya huruf tebal ni huruf isti'la. Huruf isti'la. Sebab huruf isti'la tu sendiri dia kena baca dengan tebal. Jadi soalan mudahnya, ada berapa huruf isti'la? Senang. Itu lagi faham, senanglah. Cuba kira. Yang pertama was. Itu huruf sad. Wasbir. Huruf sad itu adalah huruf isti'la. Kemudian wasbir nafsaka ma'alladhina yad'una rabbahum bilgha. Huruf ghain. Bilghadati. Huruf ghain. Wal'ashiyyi yuriduna wajhah wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wala tuti' huruf ta. Itu dia huruf isti'la. Wala tuti' man aw huruf ghain. Man aghfalna. Kemudian yang kelima, qalbahu huruf qaf. Aghfalna qalbahu huruf qaf. An dhikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Huruf ta. Ada enam huruf yang kena baca dengan tebal. Kita tengok satu-satu semula ya. Yang pertama huruf sa. Was. Wasbir. Nak sebut macam mana sad ni? Pada minggu lalu telah pun saya huraikan kepada tuan-tuan sekalian huruf sad ni bila sebut macam mana lidah kita sebahagian besar naik ke langit-langit. Tapi jangan rapat lah, dia menyempit. Ruang lidah dengan langit-langit tu menyempit. Sebab apa? Sebab sad ini salah satu sifat yang ada pada dia ialah sifat itbaq. Biasa kalau dalam buku-buku tajwid, dia sebut apa? Berdempit. Berdempit apa tu? Lidah kita tu berdempit ke langit-langit. Jadi, bila kita punya lidah tu berdempit ke langit, secara tak langsung, ruang antara langit-langit menjadi sempit. Itulah dia panggil itbaq. Jadi, bila kita baca huruf sa tu, was, angkat lidah. Wasbir. Wasbir. Jangan kita baca wasbir. Was, itu sin. Tak mau gitu. Dia mesti wasbir. Okey, baik. Itu huruf sad yang pertama tadi. Yang kedua, huruf tebal ialah pada huruf ghain. Bilgha. Bilghadati. Bilghadati. Baik, tuan-tuan sekalian. Huruf ghain ini tebal. Sebab apa dia tebal? Sebab dia huruf isti'la. Tapi ingat, huruf ghain ini tidak ada huruf itbaq. Jadi tuan-tuan kena perhati betul-betul. Jangan sebut huruf ghain sama macam tuan-tuan tunaikan sebutan sa' tadi. Dia beza. Antara huruf ghain dengan sa' ni beza tebal dia. Sebab tebalnya huruf sa' dia disebabkan oleh sifat isti'la' dan juga sifat itbaq. Adapun huruf ghain, dia tebal hanya dengan sifat isti'la' sahaja. Jadi tuan-tuan kena ingat, masa sebut huruf ghain, kita punya pangkal lidah sahaja terangkat. Adapun daun lidah kita tak berdempek naik ke langit-langit. Jadi kita sebut gha, bil gha, bil gha. Jangan kita sebut bil gha. Ada kadang-kadang orang terlampau lebih. Dia baca bil gha, gha. Bila sebut gha, dia dah buat ghain tu macam huruf sa. Ataupun macam huruf dot. Huruf-huruf itibak tu lah. Yang empat tu. Iaitu huruf sad, dot, ta dan za. Ini empat huruf itibak. Huruf yang itibak ni betul. Lidah kita tu berdempik naik ke langit-langit. Tapi huruf ghain dia tebal. Tapi tebalnya ghain hanya disebabkan oleh sifat isti'la' sahaja. Jadi angkat pangkal lidah sahaja. Jangan melampau-lampau, jangan berlebih-lebih. Tebal ghain itu bil gha cukup. Tak perlu bil gha, tak perlu. Bil gha begitu sahaja. Baik, seterusnya huruf tebal lagi, wal ashi yuridu nawajha wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti'. Nampak? Wala tuti'. Huruf ta itu biasalah. Adalah seorang dua, kadang-kadang dia baca wala tuti', gitu. Wala tuti' aja, ya, sebab susah nak sebut ta yang tebal kalau dia baris bawah kan, tambah dekat-dekat dengan huruf ta pula. Kan, dekat hampir je bunyi dia, satu ta, satu ta. Dia memang makhraj sama, tuan-tuan, ya. Makhraj huruf ta dengan makhraj huruf ta ni sejenis. Sebab itu bila tuan-tuan mengaji tajuk yang berkaitan dengan idgham al-mutajanisain, tuan-tuan akan jumpa nanti huruf ta bertemu dengan huruf ta. Contoh dengan waqalat ta'ifah. Waqalat ta'ifah tu ejanya lam ta waqalat. Dia sebenarnya ada lam ta waqalat ta'ifah. Tapi disebabkan huruf ta dengan ta ni makhrajnya sejenis, makhrajnya sama, iaitu ujung lidah menyentuh pangkal gigi. Jadi bila sebab itu, maka huruf ta tadi tak dibaca. Dimasukkanlah huruf ta, waqalat ta, kan? Terus masuk waqalat ta. Itu dia panggil idgham al-mutajanisain. Idgham al-mutajanisain. Kenapa mutajanisain? Kerana makhrajnya sejenis. Dua-dua huruf itu makhrajnya sejenis. Jadi sekarang ayat yang kita sedang baca, iaitu ayat 28 surah Al-Kahfi, di muka surat 297 ni, wala tuti', kan, tuti', ujung lidah sama, tuti', ujung lidah sama. Tapi apa yang bezanya? Yang bezanya huruf ta nipis, huruf ta tebal. Walaupun dia baris bawah, tapi tebal baris bawah itu, tuan-tuan kena ingat, sifat tebal ni dia ada martabatnya pula. Terutama apabila dia baris bawah. Martabat dia, contoh yang pertama, kalau huruf isti'la atau huruf tebal ni diikuti dengan alif. Contoh huruf ta lah katakan. Kalau macam kita baca ayat 28 sekarang ni, ayat 28 surah Al-Kahfi ni, kita tengok kalimah yang akhir sekali, furuto, to, kan, kita baca to tebal, amruhu furuto, bunyi tebal. Itu sebab dia jatuh martabat tebal nombor satu. Sebab apa nombor satu? Sebab dia baris atas dan diikuti alif. Itu nombor satu. Maksud nombor satu tu, itu paling tebal. Paling tebal yang itu. Kemudian jatuh tempat kedua kalau sekiranya huruf ta itu barisnya di atas tanpa alif. Ha, contoh macam ayat 29. Kalau tuan-tuan tengok ayat 29 tu, wa inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim. Nampak? Ahata bihim. Ta tu tebal tak? Tebal. Tapi tak sama tebal macam yang ada alif tadi. Furuto. Tak sama tebal. Dia dah mula melemah tebal dia. Sebab dia hanya baris di atas tapi tidak diikuti dengan huruf A, alif. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, kalau sekiranya huruf ta atau huruf isti'la ini barisnya di depan. Baris depan. Ha? Ta depan tu. Ayat yang kita baca hari ini tak ada huruf ta bagi depan. Tu. Tubi'a. Fatubi'a. Contoh. Tu. Tu. Maksudnya dia dah mula merendah tebalnya. Dah mula melemah. Tebal dia tu dah mula melemah. Ha? Dan yang keempat, jika sekiranya huruf isti'la ataupun huruf ta ni tadi, dia berbaris mati ataupun sukun. Ha, bila sukun, maka tebalnya sudah melemah. El-tok. El-tok. Ha, gitu. Dan akhir sekali, apabila huruf-huruf isti'la ataupun huruf-huruf tebal ni baris di bawah, dia dah mula sangat lemah tebalnya. Ha? Tebalnya sangat lemah. Dia tak mau kita baca sama macam dia baris atas. Jadi ayat 28 surah Al-Kahfi ni jangan baca gini. Wala tuti'. Tuti'. Kita nak tebalkan sangat-sangat juga. Tak boleh. Pasal apa? Sebab ta sudah baris bawah. Maka tak perlu kita melampau-lampau. Cukup dengan wala tuti'. Cukup lah. Wala tuti'. Man. Itu cara kita nak bunyikan huruf ta yang baris di bawah. Di bawah. Baik, kemudian huruf tebal lagi, iaitu huruf ghain pada kalimah aghfalna. Ha, wala tuti' man aghfalna. Ha, jangan kita baca tebal. Jangan kita baca wala tuti' man jangan kita baca nipis, sorry, jangan kita baca nipis. Jangan kita baca nipis. Jangan baca gini. Wala tuti' man agh. Tak betul. Wala tuti' man aghfalna. Tak betul. Yang betul adalah wala tuti' man aghfalna. Aghfalna. Ghain kan huruf isti'la. Huruf isti'la ni kena tebal. Jadi nak tebal macam mana? Angkatlah pangkal lidah kita tu. Ha, kan? Wala tuti' man aghfalna. Itu cara sebut huruf ghain. Tapi suka juga saya nak sentuh terus huruf ghain ni tuan-tuan. Pasal ada orang kita ni, dia sama ada dia buat macam ni. Ada di kalangan kita yang baca huruf ghain, dia baca gini. Wala tuti' man aghfal. Dia baca man agh. Ada qalqalah. Kan? Bacanya gini. Wala tuti' man aghfal. Betul ke salah baca macam tu tu? Sudah tentulah jawapannya salah baca gitu. Kerana apa? Kerana huruf ghain tidak ada qalqalah. Jadi baca macam mana? Wala tuti' man aghfalna. Aghfal. Jangan pula aghfal. Tak betul. Ya, itu salah bacaan tu. Ataupun ada setengah orang, dia baca gini. Dia baca wala tuti' man aghfalna. Dia baca sampai terputus suara. Wala tuti' man aghfalna. Itu juga tak berapa tepat. Kenapa? Kerana huruf ghain kita sedia maklum. Huruf ghain ini ialah huruf yang termasuk dalam huruf-huruf rakhawah. Huruf rakhawah ni huruf apa? Huruf yang tidak tersekat laluan suaranya. Jadi, yang betulnya macam mana sebut huruf ghain? Jangan putus suara. Wala tuti' man aghfalna. Gitu caranya, ya. Baik. Kemudian seterusnya huruf qaf. Wala tuti' man aghfalna qal. Kan? Huruf qaf tu kan huruf tebal. Jadi ingatlah kita angkat pangkal lidah bila sebut huruf huruf qaf. Wala tuti' man aghfalna qalbah. Itu dia. Kemudian lagi huruf tebal. Sudah tentulah huruf yang akhir sekali. Pada ayat 28 tu, huruf yang akhir sekali. Furuto. Furuto. Nampak tak? Ya? Jadi bagi mereka yang baru masuk dengar program Lugat Jannah ini, kita di muka surat 297. Di muka surat 297, kita sedang bincangkan ayat 28. Tuan-tuan sekalian. Dan dua perkara dah saya sentuh tadi, iaitu tentang huruf ra yang tebal dan huruf ra yang nipis. Dan yang ketiga, saya sentuh tentang huruf tebal. Baik. Sekarang saya nak sentuh pula tentang beberapa perkara yang saya rasa perlu kita sentuh pada ayat 28 ni juga. Baik. Tuan-tuan tengok semula daripada awal. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ. Itu yang pertama saya nak sentuh. بِالْغَدَاةِ. Jangan tuan-tuan ada yang baca بِالْغَدَوَاتِ. Itu tak betul bacaan sebegitu. Walaupun tulisan dalam mushaf itu tulisnya waw. Tuan-tuan tengok kan, dia tulis waw kan. Tapi waw itu tiada peranan pada bacaan. Itu adalah rumah bagi alif. Ataupun cuba tengok kedudukan alif tu. Dia betul-betul duduk atas kepala waw. Jadi bila huruf alif tu betul-betul duduk atas kepala waw, baru kita kita baca dengan alif. Jangan baca dengan waw, kena baca dengan alif bil ghadati. Cuba tuan-tuan tengok ayat yang sama. Kalau dalam mushaf kita ni, tengok line yang ketiga. Line yang ketiga tu ada satu kalimah, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba'a hawahu. Tu kalimah tu. Wattaba'a hawahu. Itu kita baca dengan waw pula. Pasal apa? Pasal alif tu duduk selepas dia. Nampak tak? Alif duduk selepas waw. Ya, beza. Beza dengan bil ghadah tadi. Bil ghadah tadi, alif duduk atas kepala waw. Setentang, selari. Jadi kita kena baca dengan alif. Yang duduk atas kepala waw tu, yang itu kena baca dengan alif. Bil ghadati. Tapi kalau sekiranya dia duduk selepas waw. Wattaba'a hawah. Kita baca waw. Sama juga kalimah hayah. Tuan tengok ayat 28 tu juga. Barisan yang kedua. Wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayati. Nampak? Hayati. Kenapa tak baca waw tu? Kerana kedudukan alif itu tepat di atas kepala huruf waw. Itu dia, itu perkara yang saya sentuh untuk cara nak baca tu. Kalimah-kalimah itu. Kemudian tengok lagi. Wasbir nafsaka ma'alladhina yada'una rabbahum bilghadati wal'ashiyyi. Wal'ashiyyi. Apa yang kita nak sentuh situ? Tuan-tuan cuba lihat. Di sana ada huruf ya. Ya, ada huruf ya kan? Tapi ya tu ada sabdu kan? Bila ya ada sabdu, tuan-tuan nak kena baca dengan an-nabr. An-nabr ni apa? Iaitu tuan-tuan kena suara tu kena tekan sikit. Baca gitu. Bil-ghadati wal-ashiyyi yuri. Bil-ghadati wal-ashiyyi yuridu. Kita macam lambung sikit suara tu. Kenapa nak kena buat begitu? Kerana nak menyatakan sabdu yang ada pada huruf ya. Suara itu dia panggil an-nabr. Suara an-nabr. Baik tuan-tuan sekalian, itu kalimah wal asyiy yuriduna wajha. Wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wala tuti' man aghfalna qalbahu an dhikrina. Ah, itu dia. An dhikrina ni tuan-tuan sekalian, hukum dia ialah ikhfa. Ramai tahu hukum tu ikhfa. Jadi ikhfa ni dengungnya macam mana? Selalu saya sebut dah, selalu kita selalu dengar dah, iaitu semasa kita dengung an itu, huruf selepas nun itu bersedia, bersedia dekat dengan makhrajnya. Jadi sekarang huruf zal kan, huruf zal ni macam mana gaya lidah kita? Lidah kita iaitu ujung lidah menyentuh kepala gigi kecip atas. Zal, zal, za, az, az. Kita sentuh kan, ataupun kita keluarkan sikit ujung lidah tu. Jadilah huruf zal. Baik, jadi masa kita dengar an zikrina tu, pastikan ujung lidah kita telah pun bersedia. Masa kita dengar an tu, qalbahu an zik, an zik. Nampak? Kita bersedia masa dengar an tu, lidah duk bersedia huruf zal. An zik. Itu cara dengung hukum ikhfa sebenarnya tuan-tuan sekalian. Secara umumnya macam tu cara fahamnya. Baik. Wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Wa kana. Tadi pun minggu lepas saya dah bincang huruf kaf dengan tuan-tuan sekalian. Masa sebut huruf kaf ni, pastikan ada sedikit angin. Sebab apa? Sebab kaf ini bersifat dengan sifat sifat hamas. Jadi kita baca wa ka wa ka, ada k, ada sikit k. Wa kana. Jangan keras sangat baca itu. Maksudnya sedikit angin kita kena bagi pada huruf kaf. Wa kana. Cara dia. Baik. Selesailah kot saya rasa untuk ayat 28 ni. Kemudian kita pindah kepada ayat 29. Siapa-siapa yang baru masuk dalam Lughatul Jannah ini, kita di muka surat 297, ayat 29, surah Al-Kahfi. Baik. Tuan-tuan sekalian, saya baca semula lah. Saya baca dengan lagu Rast ayat 29 ni. A'udzubillah syaitanirrajim. بسم الله الرحمن الرحيم وقل الحق من ربكم

بئس الشراب وساءت مرتفقا. Itu dia ya, bacaan daripada ayat 29 surah Al-Kahfi muka surat 297. Baik tuan-tuan sekalian, saya telah membaca tadi pada ayat 29. Tuan-tuan dan puan-puan, cuba sama-sama kita keluarkan. Yang pertama, cuba tengok huruf ra. Huruf ra, ada berapa huruf ra pada ayat 29? Ya. Yang pertama, wa qulil haqqu mir ra. Yang pertama, mir rabbikum. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Ra lagi satu. Yakfur. Inna a'tadna lidh-dhalimina naran. Itu dia. Satu lagi ra. Naran. Ahata bihim sura. Ada dah empat dah huruf ra. Suradiquha wa in yastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh bi'sasyarabu. Ada yang kelima huruf ra lah. Wasa'at murtafaqa. Ada enam huruf ra. Ada enam huruf ra. Jom kita tengok semula. Ra ni nak kena tebal ke nipis. Yang pertama, wa qul haqqu mir rabbikum. Sudah tentulah ra tu kena tebal. Kenapa tebal? Kerana ra baris di atas. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Juga ra tebal. Kenapa tebal di sini? Kerana ra mati sebelumnya baris di depan. Jadi kita angkatlah pangkal lidah kita. Falyakfur. Falyakfur. Itu cara dia. Jangan falyakfur. Tak betul tu. Ya? Falyakfur. Gitu. Baik. Inna a'tadna lidh-dhalimina naran. Ran. Ran itu adalah ra tebal juga. Kenapa tebal? Kerana ra baris di atas. Ahata bihim sura. Lagi satu. Ra tebal juga. Kenapa tebal? Kerana huruf ra itu barisnya dia di atas. Ataupun ra itu baris fathah. Boleh belakalah. Fathah pun dia juga. Baris atas pun dia juga. Tapi yang penting, dia baris di atas kena tebal. Ya. Baik, tuan-tuan sekalian. Kemudian wa in yastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh bi'sasyarabu. Lagi satu ra tebal juga. Sebab apa? Sebab ra baris di atas. Bi'sasyarabu wa sa'at mur. Mur itu adalah ra tebal juga. Jadi semua ra yang dalam ayat 29 ni ra yang dibaca dengan tebal. Jadi bila tebal nak buat macam mana? Kita angkat kita punya pangkal lidah. Jadi kita baca bi'sasyarabu wa sa'at murtafaqa. Begitu. Ya, bi'sasyarabu wa sa'at murtafaqa. Itu cara dia. Baik tuan-tuan sekalian. Itu ra yang pertama. Yang kedua, cuba tuan-tuan tengok ada berapa huruf tebal. Huruf tebal ialah huruf isti'la lah. Cuba tengok ada berapa, cuba kira tengok. Yang pertama, waqu, huruf qaf. Awal-awal lagi dah. Waqulil haqqu, lagi sekali huruf qaf, huruf isti'la. Mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur inna a'tadna lidh-dha. Huruf dha. Huruf dha. Huruf tebal itu. Dah tiga dah. Kemudian lidh-dhalimina naran ahata. Yang keempat huruf ta. Tebal juga. Bihim suradiqu. Huruf qaf. Tebal pula. Dah lima dah. Wa in yastaghi. Huruf ghain. Nampak tak? Wa in yastaghi. Huruf ghain. Yastaghithu yugha. Lagi satu huruf ghain. Lagi satu huruf ghain. Tuan-tuan tengok. Dia bunyi pun tahu. Kalau dia baris bawah, dia tebal tapi tak apa tebal sangat.
Wa in yastaghithu. Tapi bila bengkak yura, bunyi tebal. Wa in yastaghithu yughathu. Ah, nampak? Dia beza bunyi dia. Sebab bila huruf isti'la diikuti dengan alif, dia tebal sangat. Dia tak sama tebal kalau dia baris bawah. Pasal bila baris bawah, martabat tebalnya sudah jatuh kepada martabat yang kelima. Baik, teruskan. Wa in yastaghithu yughasu bima'in kal muhli yashwil wujuh bi sasharab. Ada lagi tak huruf tebal? Tak ada dah. Bi sasharab wa sa'at murtafaqa. Huruf qaf di hujung sana. Murtafaqa, tebal. Tapi ingatlah tuan-tuan sekalian, ada setengah orang kadang-kadang dia terlampau tekan sangat. Dia baca gini, murtafaqa. Sampai ada huruf hamzah pula. Itu tak betul. Jangan kita timbulkan hamzah. Dia murtafaqa. Macam tu saja. Dia bebas suara kita tu. Jangan sampai dia tersangkut. Bila tersangkut, takut nanti ada huruf hamzah terbaca. Maka salah. Okey, baik. Itu huruf tebal. Seterusnya, tuan-tuan cuba tengok pula ada berapa dengung. Dengung banyak ni. Ada banyak dengung. Wa qulil haqqu mir rabbikum, tak dengung. Itu hukum apa tu? Mir rabbikum. Itu orang panggil idgham bila gunnah. Kemudian faman sya. Tu dia yang pertama. Nun berjumpa dengan huruf shin. Nun berjumpa dengan huruf shin. Huruf shin ni, tuan-tuan sekalian, huruf shin ni ialah huruf yang apabila kita sebut, tengah lidah kita tu dia naik ke atas. Tuan-tuan rasa sendiri. Sya, sya, ash, ash. Tapi sungguh pun begitu, dia tak rapat sangat. Dia tak sampai melekat lah. Dia cuma naik tu dekat dengan langit-langit. Tapi tak sampai melekat. Itu huruf shin. Sya, sya. Baik. Jadi tujuan saya beritahu makhraj huruf shin ini tak lain dan tak bukan kerana apabila tuan-tuan baca dengung pada huruf shin ini, pastikan masa dengung itu tengah lidah kita dah naik siap dah. Duk tunggu dah huruf shin. Faman sya, faman sya. Nampak tak? Jangan baca faman sya. Salah itu. Kena baca faman sya. Cuma satu lagi lah pesanan. Saya selalu dengar orang baca juga. Kadang-kadang orang kita ni, apabila nun berjumpa dengan huruf shin, kadang-kadang dia macam ada huruf ya. Dia baca gini, famai, famai sya. Macam ada huruf ya. Itu pun tak betul. Jangan kita bunyikan macam ada huruf ya. Tengok yang betul bunyi macam mana. Faman sya. Nampak? Faman sya. Jangan baca famai sya. Tak betul. Itu ada huruf ya tu. Salah tu. Faman sya. Itu yang betulnya. Baik, tuan-tuan sekian. Kemudian fal yu'miu. Nun berjumpa dengan waw. Nun berjumpa dengan waw ni hukum apa ni? Itu adalah hukum idgham ma'al gunnah. Fal yu'miu. Idgham ma'al gunnah. Iaitu kita dengunglah dua harakat. Jadi kita baca faman sya, faman sya falyu'minu. Dengung panjang, ya. Kemudian waman sya lagi sekali, huruf shin lagi sekali. Bagi mereka yang nak latih sebut shin tu, di sini sesuai lah sebab dua kali kan. Dia banyak sikit, senang sikit latih. Faman sya'a falyu'minu wa man sya'a falyakfur. Nampak? Kemudian tuan-tuan sekalian, yakfur. Dah bincang tadi kan, ra tu ra tebal, yakfur. Baik. Itu hukum dengung pada
wa man syaa. Kita pindah lagi. Inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha wa i. Nun berjumpa dengan huruf ya. Wa iyastari. Nun berjumpa dengan huruf ya. Dengung tak? Sudah pastilah dengung, kan? Apa nama idghamnya? Idgham ma'al gunnah. Kan? Dengung. Wa i. Ni satu benda lah saya nak ingat tuan-tuan ya. Kadang-kadang ada orang kita ni, dia kata dia dengung, tapi dia baca gini, wa iyastari. Dia baca wa i. Itu tak dengung tu. Pasal apa saya kata tak dengung? Sebab kita kena faham yang kata dengung ni apa. Dengung ni ialah suara yang keluar melalui hidung. Jadi kalau kita baca wa iyastaghithu, itu suara yang keluar dekat mulut aja, tak hidung pun. Habis tu macam mana nak bagi bunyi? Bunyi kalau di hidung. Wa iyas, cara dengung. Nun berjumpa dengan huruf ya. Baik, terus lagi. Wa iyastaghithu yughathu bima inkal. Sana satu lagi dengung. Ya, inkal. Iaitu tanwin berjumpa dengan huruf kaf. Huruf kaf ni tuan-tuan sedia maklum makhrajnya. Cuba kita buat ak. Saya nak tuan-tuan buat begitu sebab tuan-tuan akan rasa di mana sentuhan lidah kita itu ke langit-langit. Point dia, tempat dia. Buat lagi sekali, cuba ak. Kita dapat rasa kan, iaitu pangkal lidah naik ke langit-langit, langit keras. Jadi tuan-tuan sekalian, masa tuan-tuan dengung ini, begitulah keadaan lidah kita. Bima inkal. Inkal. Kita memang sentuh kita punya langit-langit itu masa kita dengung inkal muhli. Wa iyastaghithu yughathu bima inkal. Nampak tak? Cara dengung inkal muhli. Baik. Saya percaya juga ada di kalangan kita yang kadang-kadang dia tak cukup nafas. Tak cukup nafas. Jadi dia berhenti dekat muhl. Muhl. Dia berhenti situ. Jadi pastikan bila kita sampai di situ, kita kena bunyikanlah huruf lam tu. Huruf lam tu kena bunyi. Cuba dengar. Wa iyastaghithu yughathu bima inkal muhl. Kal muhl. Ada l tu ada huruf lam. Wa iyastaghithu yughathu bima inkal muhl. Nampak? Ya? Dia ada lam itu. Jadi lam tu kena tak? Kena bunyi tak? Kena lah. Sebab dia ada. Kalau tuan-tuan baca, sekerat jalan. Baca. Bima inkal muh. Tak betul lah baca gitu. Ya, muh. Tak betul. Habis macam mana yang betul? Bima inkal muh. Dia ada huruf lam di hujung tu. Baik. Tuan-tuan sekalian. Terus lagi. Bi'sa syarabu wa sa'at murtafaqa. Dah habis lah tu kot. Baik, kita pergi pula kepada ayat 30. Innal ladhina amanu wa amilu. Tengok ni pula. Amanu wa amilu. Tuan-tuan sekalian, biasa kita akan buat persoalan di sini. Amanu, apa hukum dia nu tu? Pada kalimah ini amanu wa amilu, apa hukumnya? Ramai yang akan menjawab hukumnya ialah ma asli. Kan? Ramai akan menjawab hukumnya ma asli. Okey, boleh aja, betul aja ma asli. Tapi yang lebih betul dia panggil mad tamkin. Ya? Dia panggil mad tamkin.
Kenapa begitu pula? Kerana tuan-tuan sekalian, kalau tuan-tuan lihatlah, waw mati bertemu dengan waw. Biasa kita faham, kalau huruf yang sama ni mati, huruf pertama kita kena idghamkan ke dalam huruf yang kedua. Tapi di sini, waw mati bertemu waw. Tak pula baca idgham. Kita baca amanu wa amilu. Tak ada pula kita baca amanu wa amilu. Tak baca gitu. Kan? Tak baca gitu. Jadi, dia kita namakan sebagai mat tamkin. Kita namakan mat apa? Mat tamkin. Apa maksud mat? Mat ertinya bacaan panjang. Apa erti tamkin? Tamkin artinya tetap. Apa kita nak faham di sini? Maksudnya tetap dibaca dengan mat, tak dibaca dengan idgham. Itu tamkin tu. Ya, walaupun dari segi kedudukan dia ataupun rupa dia tu sama macam hukum idgham al-mutamasilain. Sama, tapi tak dibaca dengan idgham. Kenapa? Kerana meraikan mat lebih diutamakan daripada baca idgham. Kita baca mat tu lebih utama. Jadi orang namakan apa tadi? Nama dia sebagai mat tamkin. Mat tamkin untuk huruf ataupun huruf untuk contoh kalimah tadi. Kalimah amanu wa amilu. Baik. Terus lagi. Ya, amanu wa amilussa. Amilussa. Huruf sad ini. Huruf sad ni biasa orang susah. Susah huruf sad ni. Susah berkara. Dia bunyi begini. Saya ada jumpa lah ada orang dia baca wa amilussa. Dia baca sa. Baca gitu. Wa amilussa. Sa. Betul ke salah? Salah lah. Sebab apa salah? Sebab bunyinya tak mau begitu huruf sad. Dia kena bunyi gini. Wa'amilussa. Wa'amilussa. Kenapa bunyi sa? Macam mana nak buat? Iaitu kita punya daun lidah. Pangkal lidah dan juga daun lidah kita tu diangkat naik ke atas. Naik ke langit lah. Wa'amilussa. Pangkal naik, dengah lidah pun naik. Lidah kita berdempik dia panggil. Iaitu lidah kita menjadi sempit. Daun lidah dengan langit-langit menjadi sempit. Sebab apa sempit? Itulah sifat itibak tu. Nak menaikkan sifat itibak tu. Pada huruf sad ni. Jadi janganlah kita baca wa'amilussa. Tapi baca wa'amilussa. So. Dia panjang. Dia punya angkat lidah tu banyak. Angkat lidah tu banyak. Ya. Untuk nak tebalkan huruf sad ini. Innal ladzina amanu wa amilus salihati inna la nudhi'u. Ini satu lagi. Nudhi'u ni satu lagi. Tuan-tuan sekalian. Nudhi'u ini huruf dad. Huruf dad ini juga huruf yang dibaca dengan tebal. Kadang-kadang ada orang dia sebut dad tak jadi. Sebab apa? Dia guna hujung lidah. Dia guna gini. Inna la nudi, la nudi, la nudi. Dia baca. Itu huruf dal. Kalau macam itu huruf dal. Huruf dot. Huruf dot tepi lidah. Sepanjang tepi lidah. Inna la nudi, la nudi'u. Jangan la nudi'u. Tapi la nudi'u. Itu cara sebut huruf dot yang betul. Ditebalkan walaupun dia bagi bawah. Walaupun dia bagi bawah, tetap kita baca dengan tebal. Cuma

0: sekalian, sebagai mengakhiri Lughatul Jannah kita pada petang ini, saya secara peribadinya mengajak tuan-tuan dan puan-puan sama-sama kita dampingkan diri kita kepada Al-Quran ini. Semoga dengan kita sentiasa mendampingkan diri kita dengan Al-Quran, kita menjadi sahabat karib kepada Al-Quran. Maka ianya penting, kerana tuan-tuan sekalian, di akhirat besok kita tidak akan ada teman melainkan teman kita adalah Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Quran, kerana Quran ini akan datang pada hari kiamat besok dan akan memberi syafaat kepada tuannya. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat daripada Al-Quran. Amin insya-Allah. Dengan itu mohon maaf di atas kekurangan dan kelemahan sepanjang Lughatul Jannah pada petang ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lughatul Jannah.
0: Bila tuan-tuan nak kembangkan lidah kita, sudah tentu lidah kita akan sedikit memendek. Dengan maksud, bila kita sebut dot ni, lidah kita macam sedikit tertarik ke belakang. Agak-agak Kak Ainun tahu tak, lam mati pada lil insan itu lam qamariyah atau samsiah atau bukan?
1: Dari sebutan ke penghayatan, bersama Al-Quran.
2: Setiap Jumaat, pukul 3 hingga 4 petang.
1: Lughatul Jannah.

0: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
1: Mokoma, kita bergebang bersama penyampai Perak FM dan selebriti jemputan. Ada apa ya? 3 hingga 5 petang, rancangan
2: Apa Cerita Koma?
1: Yes.
2: Ah, betul.
1: Isnin, Apa Cerita Koma? Bersama Aida Sazali dan Zeti Idrus. Selasa, Eli dan Saiful dalam Ayuhak Berserahan dan Moh Kita Nyanyi.
3: Hari ini apa dia pun?
4: Hari ini dari perkataannya ulah.
3: U-L-A-H.
4: Ulah.
3: Ulah.
4: Ulah.
1: Rabu, Eli dan Pak Ya bersama Koma dalam Sudah Kepantun dan Moh Kita Nyanyi.
5: Banyak pantun hari ini.
3: Ya, banyak. Oh. Alhamdulillah, syukur ya Pak Ya. Lokal Ziana ni macam calang lagunya kan Pak Ya.
5: Ya, tinggi-tinggi ni.
3: Tinggi, high note ni. Okey, tapi Ana boleh bawa.
1: Jumaat, Moh Kita Mengaji dalam rancangan Lughatul Jannah.
6: Hak mula tadi berhati, tapi hak ujung tu dia dah masuk sikit bunyi ras.
7: Allahu Akbar.
6: Tapi tak apalah, comel je, baca tu cantik je.
1: Baik. Berat FM untuk koma je.

0: Dan terima kasih buat anda yang terus dengarkan Perak FM di mana-mana juga anda berada, yang berada di rumah, di tempat kerja mahupun dalam kenderaan ketika ini. Perak FM terus menemani dan menghiburkan anda. Sedikit pesanan untuk anda yang sedang memandu ketika ini. Ini berikutan dengan cuaca di Malaysia. Kita sedia maklum yang mana cuaca di tempat kita ni seringkali berubah tanpa kita duga. Sekejap panas, sekejap hujan, sekejap okey kan. Jadi sedikit pesanan untuk anda yang sedang memandu ketika dalam hujan, supaya anda memandu dengan lebih cermat dan berhati-hati. Tidak memandu dalam keadaan tergesa, kerana pemanduan dalam keadaan tergesa-gesa ianya boleh memudaratkan. Jadi Nana nak kongsikan beberapa tip yang boleh kita praktikkan sepanjang kita memandu dalam keadaan cuaca hujan terutamanya, iaitu hidupkan pengelap cermin kenderaan, hidupkan lampu dan jangan guna lampu hazard. Pandu perlahan, elakkan perubahan lorong secara mengejut, ya, dan juga jaga jarak selamat, patuhi papan tanda. Yang penting sekali, apabila kita memandu dalam keadaan cuaca yang tidak diduga ini, terutamanya dalam keadaan hujan, elakkan juga membrek secara mengejut. Jadi pandu dengan tenang dan sentiasa berwaspada. Jadi Nana doakan juga semoga anda selamat dalam perjalanan, dan insyaAllah semoga anda juga selamat tiba ke lokasi yang anda tuju. Sambil bertemankan Perak FM di sini, menyajikan hiburan terbaik juga informasi terkini. 4.14 minit petang. Untuk seketika nanti 4.30 minit petang, kita akan ikuti Warta Perak yang akan disampaikan Sina Surya Zaini, juga sebagai panduan Muslimin dan Muslimat masuknya waktu solat Fardu Asar bagi kawasan Bandara Ipoh dan kawasan sewaktu dengannya 4.35 minit petang. Tak lupa juga kita akan ikuti rancangan Bicara Ilmu menerusi Nida Ul Islam. Banyak kita nak kongsikan bersama anda petang ini. Jadi jangan ke mana-mana, terus kekal bersama Perak FM untuk koma aja.
1: Suka makan jambu dan belimbing bintang? Terdapat di Ipoh 95.

0: Media sosial ada manfaat tapi ada juga risikonya. Bawah 16 tahun, gunakan dengan kawalan dan utamakan keselamatan diri. Ibu bapa yang ada anak bawah 16 tahun, jangan lupa pantau penggunaan media sosial mereka. Tetapkan had masa skrin dan sentiasa bimbing anak-anak guna teknologi dengan bijak dan selamat. Didik, pantau dan lindungi mereka sebelum terlambat. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami di Perak FM.
1: Terus kekal mendengarkan Perak FM.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin, muslimat, silang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Kita nak bincangkan satu tajuk yang penting berkenaan dengan prasangka buruk kita. Jadi tuan-tuan sekalian, apakah pandangan agama terhadap sifat prasangka ini? Allah Subhanahu wa taala menegur dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma yattabi'u aktsaruhum illa dhanna innadh-dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Yang bermaksud, dan kebanyakan mereka itu tidak mengikuti kecuali prasangka sahaja. Sesungguhnya prasangka itu tidak sedikit pun berguna untuk mencapai kebenaran. Surah Yunus ayat 36. Jadi dekat ayat ini tuan-tuan dapat jelaskan kepada kita bahawa kebanyakan prasangka ini memberikan tanggapan yang salah. Lebih-lebih lagi sangkaan itu sangkaan yang buruk. Maka sudah tentu ayat-ayat yang lain juga dan hadis-hadis Nabi juga menyebutkan tentang larangan kita banyak prasangka. Kerana dia akan menimbulkan permusuhan, dia akan menimbulkan perpecahan. Maka sudah tentu tuan-tuan sekalian, dia akan mengeruhkan keadaan di tempat kerja kita misalnya kan, dalam rumah tangga kita misalnya, di kawasan-kawasan kejiranan kita pun sama juga. Jadi elakkan prasangka buruk kepada saudara kita. Maka dengan itulah akan menimbulkan keharmonian dalam rumah tangga, tempat kerja, suasana masyarakat setempat. Maka inilah yang dianjurkan sebenar-benarnya oleh agama kita. Oleh itu, hentikan prasangka buruk yang ada dalam jiwa kita. Bila datangnya prasangka tersebut, cepat-cepat ucapkan astagfirullah dan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sekian sahaja untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam #penyaranjakim.
3: Hiburan berinformasi Pera FM untuk

0: informasi dan hiburan untuk koma. FM.
1: Sesungguhnya diri ini tanpa kehadiranmu, ya Rab, seperti jiwa yang tiada cahaya. Hamba perlukan naunganmu.

0: Terima kasih Allah atas segala nikmat dan pemberian yang dikurniakan kepada kita. InsyaAllah, semoga hati kita sentiasa mekar dan dipenuhi dengan rasa syukur. Terima kasih juga buat anda yang terus dengarkan Perak FM. Ada hiburan dan juga informasi semestinya di sini, menyajikan terbaik untuk koma aja. Mengambil jam 5 petang, tepat 5 petang nanti kita akan ikuti berita utama, dan selepas itu terus bertemankan Perak FM. Pastinya kita akan banyak lagi nak kongsikan kepada anda dengan lagu-lagu lama, lagu baru, yang sedih, yang gembira, semua ada di sini. Terus layan Perak FM semestinya untuk koma aja.
1: Perak FM, hiburan berinformasi.
2: Puan koma kami hargai. Perak FM, salam ceria semua.
3: Terima kasih dengar Perak FM koma.

0: sosial ada manfaat tapi ada juga risikonya. Bawah 16 tahun, gunakan dengan kawalan dan utamakan keselamatan diri. Ibu bapa yang ada anak bawah 16 tahun, jangan lupa pantau penggunaan media sosial mereka. Tetapkan had masa skrin dan sentiasa bimbing anak-anak guna teknologi dengan bijak dan selamat. Didik, pantau dan lindungi mereka sebelum terlambat. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami di Pera FM.
1: Terus kekal mendengarkan Pera FM, hiburan berinformasi tentunya.

Malaysia seru ASEAN wujud mekanisme siap siaga makanan. Pemegang MyCard lama tidak perlu segera tukar kad baharu bulan.

8 Mei 1959, pemasyuran Duli Yang Amat Mulia, Tunku Sri Ismail sebagai Sultan Johor. Pada hari ini, dalam tahun 1959, Duli Yang Amat Mulia Tunku Sri Ismail, Tunku Mahkota Johor dimasyhurkan sebagai Sultan Johor dalam satu istiadat yang diadakan di Dewan Singgasana Istana Besar, Johor Bahru, Johor. Pelantikan baginda ini dilakukan bagi menggantikan almarhum Sultan Sri Ibrahim, ibni almarhum Sultan Abu Bakar, Sultan Johor dan ayahanda baginda yang mangkat di London. Baginda mengangkat sumpah di hadapan Yang Amat Berhormat Tunku Ismail bin Abdul Rahman, pemangku menteri besar, sambil disaksikan oleh pegawai-pegawai kanan Kerajaan Johor. Sebagai catatan sejarah, jenazah almarhum Sultan Sri Ibrahim dibawa dengan menaiki kapal terbang untuk disemadikan di Makam Diraja Johor pada 11 Mei 1959 bersebelahan makam ayahanda baginda, almarhum Sultan Abu Bakar ibni almarhum Raja Temenggung Tun Daeng Ibrahim.

0: Pada hari ini 8 hari bulan Mei dalam tahun 2015, Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah dan Raja Permaisuri Perak Tuanku Zara Salim berkenan memulakan istiadat menziarahi makam almarhum Sultan terdahulu sempena pertabalan baginda sebagai Sultan Perak ke-35. Istiadat dimulakan dengan menziarahi makam Tok Temong atau nama asalnya Tok Prabu di Pekan Kati. Tok Temong adalah pemimpin wanita yang mempersembahkan mestika embun semasa pertabalan Sultan Muzaffar Shah I, Sultan Perak yang pertama di Tanah Abang. Istiadat menziarahi makam Taman pada 13 Mei 2015. Sebanyak 32 makam Sultan, 2 makam pemerintah dan 2 batu peringatan diziarahi. Batu peringatan Sultan Mansur Shah I, Sultan Perak II terletak di Masjid Kota Lama Kanan. Batu peringatan dibina dalam masjid tersebut sebagai tanda memperingati tempat baginda ghaib semasa bersembahyang Jumaat dalam masjid tersebut. Skrip ini disediakan oleh Arkib Negara Malaysia Negeri Perak.
1: Jimat berganda bila kita amalkan tip cekap tenaga. Pilih lampu mentol LED untuk ketahanan yang lebih lama berbanding dengan lampu biasa. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.
2: Mokoma, kita bergebang bersama penyampai Perak FM dan selebriti jemputan. Ada apa ya? 3 hingga 5 petang. Rancangan
3: Apa Cerita Koma?
2: Yes. Ah, betul. Isnin, Apa Cerita Koma? Bersama Aida Sazali dan Zeti Idrus. Selasa, Eli dan Saiful dalam Ayu Hak Berserahan dan Moh Kita Nyanyi.
4: Hari ini apa dia pun?
5: Hari ini dari perkataannya ulah. U-L-A-H. Ulah.
4: Ulah.
5: Ulah.
2: Rabu, Eli dan Pak Ya bersama Koma dalam Sudah Kepantun dan Moh Kita Nyanyi.
6: Banyak pantun hari ini.
4: Ya, banyak. Oh. Alhamdulillah, syukur ya Pak Ya. Lokal Ziana ni bukan calang lagunya kan Pak Ya?
6: Ya, tinggi-tinggi ni.
4: Tinggi, high note ni. Okay, tapi Ana boleh bawa.
2: Jumaat, Moh Kita Mengaji dalam rancangan Lughatul Jannah.
7: Hak mula tadi bayati, tapi hak ujung tu dia dah masuk sikit bunyi ras.
8: Allahu Akbar.
7: Tapi tak apalah, comel je, baca tu cantik je. Baik.
2: Perak FM untuk komers.

Selamat dengar lagunya kembali merindu dan kembali menemani anda petang ini. Bersama saya Nana dalam ruangan Demoh Gebang terus menemani sehingga jam 7 malam. Assalamualaikum, selamat petang Yop Yong. Terima kasih terus dengarkan Perak FM. Terima kasih kesetiaan anda bersama kami. 18 jam sehari ada hiburan dan juga informasi. Seketika nanti banyak lagi lagu-lagu menarik menanti anda. Lagu baru, lagu lama, lagu pilihan antarabangsa turut menghiasi petang ini. Baik, Nana nak kongsikan pada anda info trafik yang diboleh merusi laman X Plus Trafik. Di mana dilaporkan kemalangan di kilometer 217.4 arah utara dari Cangkak Jering ke Taiping, lorong kecemasan terhalang trafik terkawal. Jadi pandu kenderaan anda berhati-hati. Semoga selamat tiba ke lokasi yang anda tuju sambil bertemankan Perak FM. Kita nak kongsikan info sekejap saja lagi. Jadi terus kekal bersama Perak FM untuk koma je.

0: main sedap dia je buang kotak rokok kat luar kereta. Tension betul lah. Tak ada undang-undang ke untuk hukum bersalah macam ni?
1: Eh, siapa kata tak ada? Sebenarnya, kesalahan ini boleh dikenakan tindakan oleh pihak polis diraja Malaysia. Kesalahan ini boleh didakwa di bawah Kaedah 52, Kaedah-Kaedah Lalu Lintas Jalan 1999, Kurungan LN 166 Palang 1999 dengan denda maksimum RM300.
0: Ha, lepas ni korang kenalah hati-hati. Jangan sesuka hati nak buang kulit rambutan ke, botol minuman ke, plastik makanan ke dan macam-macam lagi lah. Kebersihan alam sekitar, tanggungjawab kita bersama. Pesanan prihatin ini dari Perak FM untuk

0: Eh, Mak, sejuk no ayahnya.
1: Memanglah sejuk atas kita udah di Cameron Highlands 94.7 MHz.

0: Suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 24 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
0: Inilah Silang Budaya
1: Radio RTM.
0: Stesen berkembar.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya.
0: Satu suara, satu jiwa.

0: segalaku. Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
1: Mokoma, kita bergebang bersama penyampai Perak FM dan selebriti jemputan. Ada apa ya? 3 hingga 5 petang, rancangan
2: Apa Cerita Koma?
1: Yes. Ah, betul. Isnin, Apa Cerita Koma? Bersama Aida Sazali dan Zeti Idrus. Selasa, Eli dan Saiful dalam Ayu Hak Bersurahan dan Moh Kita Nyanyi.
3: Hari ini apa dia pun?
4: Hari ini dari perkataannya ulah.
3: U-L-A-H.
4: Ulah.
3: Ulah.
4: Ulah.
1: Rabu, Eli dan Pak Ya bersama Koma dalam Sudoku Pantun dan Moh Kita Nyanyi.
5: Banyak pantun hari ini.
3: Ya, banyak. Oh. Alhamdulillah, syukur ya Pak Ya. Lokal Ziana ni bukan calang lagunya kan Pak Ya?
5: Yalah, tinggi-tinggi ni.
3: Tinggi-tinggi, high note ni. Okey, tapi Ana boleh bawa.
1: Jumaat, Moh Kita Mengaji dalam rancangan Lughatul Jannah.
6: Hak mula tadi berhati, tapi hak ujung tu dia dah masuk sikit bunyi ras.
7: Allahu Akbar.
6: Tapi tak apa lah, comel je, baca tu cantik je.
1: Baik. Perak FM untuk koma je.

sosial ada manfaat tapi ada juga risikonya. Bawah 16 tahun, gunakan dengan kawalan dan utamakan keselamatan diri. Ibu bapa yang ada anak bawah 16 tahun, jangan lupa pantau penggunaan media sosial mereka. Tetapkan had masa skrin dan sentiasa bimbing anak-anak guna teknologi dengan bijak dan selamat. Didik, pantau dan lindungi mereka sebelum terlambat. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami di Pira FM.

0: Haish, risau betul lah.
1: Apa yang kamu risau sangat tu, Nana?
0: Bukan apa. Tengah baca berita kemalangan jalan raya ni. Banyak betul kes sekarang.
1: Ingat, Koma. Cuba elakkan perkara-perkara yang boleh membahayakan keselamatan Koma ketika memandu.
0: 1. Jangan melanggar lampu isyarat merah. 2. Jangan bermain telefon ketika memandu. 3. Amalkan sikap bertoleransi dan pandu dengan cermat.
1: Ingat yang tersayang dan sayangi diri anda. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh kami,
2: Nana dan Aida, pendengar setia Para FM, untuk Koma aja.

0: Jangan terima kasih terus sedangkan Opera FM. Di sini ada hiburan dan juga informasi untuk koma Acap. Hampir jam 6.30 minit petang. Untuk seketika nanti kita akan ikuti rancangan tausiah dengan tajuknya Nilai Niat Baik. Dan untuk meneruskan lagi siaran Opera FM, segmen seterusnya Ruangan Ata Koma akan ditemani siapa eh? Dia dah setimbang, dia dah datang.
1: Dia tak kosong.
0: Dia dah datang, dah nak temani koma malam ni. Mesti ruangan Ata Koma, Aida Sezali. Yeah. Tak ada drum lah, sorry tak ada drum eh. Jadi terima kasih juga lah mana yang sudi bertemankan Aina hari ini. Mesti ruangan Moh Gebang. Dan jangan lupa untuk esok ikuti rancangan Dimensi Rock Jiwang yang akan kudara pukul 9.15 malam bersama Aida Sezali juga eh. Aida Sezali juga. Di mana-mana Aida Sezali. Jadi terus kekal bersama Opera FM. Sebesar jadi berada cekal informasi. Assalamualaikum. Bye-bye. Tausiah. Kita ikuti rancangan tausiah dengan tajuknya Nilai Niat Baik, disampaikan Sahibus Samaha Datuk Haji Zamri Hashim, Timbalan Mufti Negeri Perak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa afdalus salati wa atammut taslimi ala habibina Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dalam kita sibuk kehidupan dunia ini, Allah Subhanahu wa ta'ala telah memilih kita semua untuk memulakan kehidupan kita pada hari yang baru ini. Hari baru yang telah memendekkan umur kita sehari lagi. Hari ini 25 Syawal 1447 Hijrah. Bersamaan 14 April 2026, Allah izinkan kita dan pilih kita untuk memulakan hari baru dengan kita mengadakan mudarasah. Mudah-mudahan dapat memberikan satu inspirasi, semangat yang kuat untuk kita meneruskan kehidupan kita sehari ini dalam kerangka yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kekuatan kepada kami untuk meneruskan hidup ini dengan mentaati-Mu ya Allah. Tiada daya, tiada upaya kecuali apa yang Engkau perkenan dan izinkan kepada kami ya Rahman ya Rahim, dan jadikanlah mudarasah ini sebab daripada asbab keredaan-Mu kepada kami, sebab daripada asbab untuk kami boleh berkumpul semula di dalam syurga-Mu ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Kita akan melihat bagaimana pembuktian-pembuktian di hadapan mata kita tentang sifat Rahman dan Rahim Allah kepada kita orang-orang yang beriman. Sekadar lintasan hati yang baik pun sudah ditulis satu pahala. Hadirin mukminin yang saya hormati sekalian, muka surat 545. Qala al-musannifani rahimahumullah wa nafa'ana bi'ilmihima amin ya rabbal alamin. Wa tarjamahu al-ikhwatu al-murtarjimun wa nafa'ana bi-tarjamatihim amin ya rabbal alamin. Tajuknya adalah berhasrat untuk membuat kebaikan ataupun kebajikan. Dalam hadis, teksnya adalah man hamma faman hamma faman hamma. Hamma ni maksudnya barang siapa yang berhasrat ataupun barang siapa yang berkehendak atau barang siapa yang bertujuan dan diiringi dengan azam yang kuat, keinginan yang kuat, dan ada perancangan untuk melakukan apa yang dihasratnya itu. Ia bukan semata-mata lintasan hati. Lintasan hati ni banyak, tuan-tuan sekalian. Ada kalanya lintasan hati kita itu akan berlalu begitu saja. Kita tak ambil serius pun. Tetapi ada lintasan-lintasan hati yang merupakan signal awal dari Allah Subhanahu Wa Taala. Lintasan-lintasan hati yang baik. Dan kita mula melayan lintasan hati yang baik itu, kita berusaha, berstrategi untuk melakukannya. Jadi, hamma dalam hadis ini bukan sekadar lintasan hati, tetapi lintasan hati yang telah mula kita ambil serius mengenainya. Jadi, barang siapa yang ada lintasan hati, kemudian dia bercita-cita, dia layan lintasan hati yang baik itu, dia berkehendak, dia nak buat benda itu, berazam, berkeinginan kuat, merancang untuk itu, Allah Subhanahu Wa Taala akan menulis di sisi Allah Subhanahu Wa Taala bukan satu kebaikan tetapi kebaikan penuh. Dalam hadis ini disebut tentang kebaikan yang diterima itu adalah kebaikan yang penuh. Katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Maka ditulis di sisi Allah Subhanahu Wa Taala itu hasanah, kebaikan kamilah. Kamilah bermaksud penuh, markah penuh. Allahu Akbar. Masya Allah. Ini kenapa tuan-tuan sekalian? Ini kerana cita-cita tersebut merupakan pencetus, sebab dan ia sebagai permulaan kepada sesuatu amalan-amalan yang baik. Dan sebab yang membawa kepada kebaikan juga adalah satu kebaikan. Allahu Akbar. Sebab yang menyebabkan kebaikan kita buat itu juga adalah satu kebaikan. Tuan-tuan, mulakan hari 25 Syawal ini, kita mula memasang niat yang baik, hasrat-hasrat, kehendak-kehendak, azam yang kuat, dan kita merancang betul-betul nak buat. InsyaAllah, kalau itu berlaku seawal kita berniat berhasrat baik itu, telah diambil kira dan ditulis oleh Allah di sisinya sebagai hasanah kamilah, kebaikan yang penuh. Itu juga kan kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, kurniakan kepada kami di dunia ini hasanah. Rupa-rupanya kita bercita-cita, berhasrat melakukan kebaikan itu, Allah jawab apa yang kita minta dalam doa, dia anugerahkan kepada kita hasanah kamilah, kebaikan yang sempurna. Tuan-tuan hadirin mukminin yang saya hormati sekalian, satu kebajikan yang sempurna, hasanah kamilah. Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan, jangan kita remehkan niat-niat yang baik, lintasan-lintasan hati yang baik kita boleh layan dan santuni. Sebab itu orang yang hebat-hebat selalunya dia bawa buku nota kecil dan sebatang pen. Terlintas saja, kalau dia seorang pemimpin, terlintas saja idea-idea baru yang kadang-kadang dia dapat dari penakulannya. Barangkali dia dapat daripada seminar. Barangkali dia dapat daripada majlis-majlis tertentu, mendengar ucapan-ucapan orang tertentu. Terlintas sesuatu yang baik, idea yang bagus, dia tulis. Tapi sekarang kita tidak membawa pen dan juga buku nota kecil kerana kita dibantu oleh peranti-peranti kita, yang boleh juga kita jadikan sebagai buku-buku nota kita, paperless. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, apa juga niat-niat yang baik yang terlintas, boleh kita layan dan boleh kita santuni dan diberi pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya tuan-tuan, kita akan melihat beberapa lagi riwayat-riwayat hadis yang memberikan kita dalil penguat, meyakinkan kita bahawa niat yang baik itu tidak akan sia-sia di sisi Allah kalau kita benar-benar nak merealisasikan apa yang menjadi niat. Niat dalam masih dalam minda, niat masih dalam hati kita. Belum di print out lagi. Kalau kita bersungguh-sungguh kita nak print out, tuan-tuan sekalian, maka ia sudah dikira hasanah kamilah. Baik. Kalimah ini ditafsirkan oleh hadis yang lain. Diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Idza tahaddatha 'abdi bi an ya'mala hasanatan fa ana aktubuha laha hasanah. Saya ulang tuan-tuan sekalian, idza tahaddatha 'abdi bi an ya'mala hasanatan fa ana aktubuha lahu hasanah. Allahu akbar. Jika hambaku berkata-kata dalam dirinya, tahaddatha fi nafsihi, berkata-kata dalam dirinya, bercadang untuk melakukan satu kebaikan, maka kata Allah, aku sendiri akan tulisnya, akan tulis untuknya satu kebaikan. Allahu akbar. Jadi tuan-tuan yang sedang bergerak ke tempat kerja masing-masing, cikgu, ustaz, ustazah, pensyarah, engineer, doktor dan sebagainya, di samping tuan-tuan kita melakukan kerja rutin kita sebagai satu tugas, tuan-tuan niatkan dalam diri kita, di samping satu tugas, ia juga adalah satu kebaikan yang aku ingin buat kepada klien kita. Dengan itu tuan-tuan sekalian, dalam situasi tertentu kita tidak berkira sangat dengan tugas kita. Tuan-tuan seorang doktor pakar, tiba-tiba datang satu pesakit. Pesakit itu, tuan-tuan sekalian, first impressionnya bukan orang berada. Sedangkan tuan-tuan hospital, bekerja di hospital pakar sebab tuan-tuan doktor pakar. Maknanya consultancy fee pun kadang-kadang 400, 300. Tetapi apabila tengok patient kita ini ada orang yang agak tidak berada, tanya dia, makcik, makcik datang sini pakai takaful insurans ke atau tak? Tak ada. Saya tak ada, doktor. Maknanya kalau di charge dengan charge biasa, mahal barangkali. Paling-paling tidak 5-600. Tetapi kalau niat kita daripada awal untuk tolong manusia. Untuk tolong manusia. Jadi dalam kes-kes tertentu, tuan-tuan sekalian, ingat balik niat kita. Awal bertolak kerja tadi, barangkali makcik ini, tuan-tuan sekalian, makcik ini dia tidak mampu. Maka barangkali kita tanazul, kita menggugurkan hak consultancy fee kita, maka kita berikan ia dengan harga yang murah. Contoh. Niat awal kerja tadi dah dapat pahala dah. Tuan-tuan berapa? Satu pahala penuh. Kita dapat pula melakukannya, barangkali digandakan jadi 10, 100, 700 atau seterusnya. Allahu akbar. Gitu juga dengan cikgu. Cikgu yang memulakan kerjanya, niatnya bagus kerana nak tolong, nak mencerdik, mencerdaskan, memandaikan manusia lain, anak bangsanya, satu akidah. Manusia lain walaupun tidak satu akidah, nak jadikan dia cerdik. Dia tidak hanya mengejar silibus untuk dihabiskan. Tetapi dia mengejar niat dia untuk membaiki manusia. Kalau ikut silibus, barangkali hari ini silibus kita dah habis. Tetapi dia masih rasa berdosa kalau dia seorang ustaz, ustazah, anak muridnya walaupun cukup jam kreditnya dalam kelas, tapi masih belum boleh baca Quran. Kerana niat awalnya itu adalah untuk memandaikan manusia. Alhamdulillah madrasah kita tidak mengejar silibus. Tuan-tuan, madrasah kita tidak mengejar silibus, tetapi madrasah kita mengejar apa tuan-tuan? Mengejar redha Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ditafsirkan juga oleh hadis Khuraim bin Fatiq dalam kitab Musnadnya, "Wa man hamma bihasanatin falam ya'malha fa'alima Allah annahu qad ash'araha qalbah wa harasa 'alayha." Kutibat lahu hasanah. Masya Allah, tuan-tuan sekalian. Barang siapa bercita-cita, berhasrat nak melakukan satu kebaikan tetapi dia tidak dapat melaksanakan kebaikan itu, sedangkan Allah dah tahu dah sebenarnya hatinya memang tergerak bersungguh-sungguh nak buat benda kebaikan itu dan dia berusaha untuk melakukan kebaikan itu tapi dia tak dapat melaksanakannya, maka Allah tetap menulis untuknya satu kebaikan. Allahu Akbar. Terima kasih Encik Idris Ishak, buatlah shareholder pinjaman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah. Jadi tuan-tuan sekalian, apa juga lintasan-lintasan hati kita yang baik-baik, jangan lepaskan begitu saja bertiup berlalu dengan angin yang datang. Kita boleh layan, santuni dan kita sudah dapat satu pahala. Kalau kita buat lagi banyak pahala. Allahu Akbar. Tuan-tuan sekalian, Abu Darda berkata barang siapa yang mendatangi tempat ini adalah contoh. Tadi adalah konsep-konsep. Ini terus Abu Darda memberikan kita satu contoh. Barang siapa yang mendatangi tempat tidurnya sedangkan dia berniat, sebelum tidur dia berniat untuk mahu bangun malam untuk solat, tetapi dia terkalah dengan mengantuknya yang amat sangat, sehinggalah sebelum subuh baru dia bangun, tak sempat untuk melakukan solat malam, tetap ditulis baginya apa yang telah diniatkannya. Allahu Akbar walillahilham. Ini contoh praktikal biasa berlaku. Niat belum tidur, niat tak bangun malam, tetapi mengantuknya telah mengalahkan dia. Allah Subhanahu Wa Taala tetap menulis satu kebaikan. Allahu Akbar. Hadis ini diriwayatkan secara marfu'. Marfu' ini terangkat langsung terus berhubung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dikeluarkan akhrajahu Ibnu Majah Ad-Daruqutni berkata sebagaimana yang dijaga olehnya hadis ini hadis mauquf, adalah perbahasan ulama. Hadis marfu' bersambung sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis mauquf hanya terhenti kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ia tidak bertentangan dengan hadis tadi. Barang siapa man hamma bi hasanatin, iaitu mereka yang bercita-cita, berhasrat melakukan benda yang baik, tetap ditulis pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sa'id bin Musayyib atau Sa'id bin Musayyab. Terima kasih Puan Halimatun Syed. Selalu repost dan mencadangkan kepada kaum keluarga sahabat handai untuk mengikuti mudarasah kita. Tuan-tuan, bagi mereka yang repost, forward, share dan sebagainya, kalau ada orang lain yang menonton sekali, menyertai mudarasah ini, asbab daripada usaha tuan-tuan itu, pertama tuan-tuan dapat pahala, kedua pahala mereka pun tuan-tuan dapat share. Gitu. Jadi alhamdulillah, tuan-tuan sekalian, hari ini di streaming kita lebih kurang ada lebih kurang 200 orang dalam TikTok live kita, lebih kurang dalam hampir 70 orang. Tuan-tuan, sekali lagi kita bukan mengejar angka, kita mengejar redha Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita nak meluaskan lagi lingkaran majlis ilmu supaya kita dapat memulakan hari ini dengan yang baik. Bukan kita saja, kita ajak kawan-kawan dan sesiapa saja. Kemudian Sa'id bin Musayyab berkata barang siapa yang berkehendak, ada cita-cita, ada hasrat untuk solat, untuk puasa, untuk haji, untuk perang, kemudian dia terhalang daripada melakukannya, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikannya apa yang telah diniatkan. Subhanallah. Tuan-tuan, cadang apa hari ni? Nak belanja kawan contohnya. Pun benda yang ini, belanja kawan dapat pahala tak? Tuan-tuan dapat pahala. Atau untuk bantu orang. Sebab itu kalau tuan-tuan orang yang dicari oleh masyarakat, kadang-kadang kita kena menyantuni masyarakat tidak berprotokol supaya mudah masyarakat mendekati kita. Jangan protokol sangat. Kecuali kalau sekiranya nak menjamin, ada beberapa keadaan tuan-tuan sekalian. Kita duduk pejabat, kadang-kadang orang kampung datang tanpa appointment. Kita santuni tuan-tuan sekalian. Jangan memilih-milih. Kita available, kita kosong, kita santuni. Walaupun dia tidak ada temu janji. Sebab barangkali datang daripada jauh. Tetapi terlebih utama kalau orang yang nak datang buat temu janji dulu, kita boleh tunggu. Kalau tidak temu janji, kita tak tahu, barangkali dia datang, kita tak ada. Jadi temu janji itu bukan, bagi saya, temu janji buat appointment bukan protokol sebenarnya. Tetapi lebih kepada persediaan dua pihak. Yang datang buat temu janji pada pukul 10 pagi ini, dia akan datang pada 10 pagi. Kita pun mengkhususkan masa kita untuk dia pada 10 pagi. Itu terbaik. Andai kata datang daripada Bagan Datuk nak jumpa dengan kita di Ipoh, tiba-tiba kita tak ada. Tak ada sebab apa. Outstation, kursus, meeting. Jadi dia tak boleh, hasrat nak jumpa kita tak dapat. Tapi jika sekiranya tuan-tuan sekalian terserempak di masjid, di surau, di pasar dan sebagainya, ada perkara yang boleh kita selesaikan. Tak payah kata, oh saya luar waktu pejabat ini, saya tak dapatlah nak selesai. Buat appointment dengan PA saya. Oh tuan-tuan sekalian, benda yang boleh selesai, selesai. Kecuali ada benda yang kita tak boleh selesai bila bertembung di pasar, di masjid, perlu kepada data ataupun surat-surat tertentu. Yang ini kita boleh kata, boleh tak buat temu janji di pejabat, nanti kita selesaikan di pejabat. Subhanallah, tuan-tuan sekalian. Niat untuk kita menyelesaikan masalah. Niat yang baik, kita mekarkan lagi, kita debungakan lagi niat-niat yang baik ini. Semoga debunga itu dapat melahirkan bunga-bunga yang cantik dalam bentuk pahala-pahala insya-Allah Subhanahu wa taala. Kita berhenti di sini dulu dan esok kita sambung. Yang hari ini kita cerita tentang niat dan hasrat yang baik. Besok lawannya, niat melakukan kejahatan. Bagaimana Allah santuni orang-orang yang berhasrat untuk melakukan kejahatan. Tuan-tuan sekalian, niatkan yang baik-baik. Sehingga dalam satu hadis yang biasa saya baca di hadapan tuan-tuan, bab jihad. Tuan-tuan, kita mesti ada niat untuk berjihad. Dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi kata, man mata, barang siapa yang mati, walam yaghzu, dalam keadaan dia mati, belum pernah masuk dalam medan perang. Walam yuhadith bihi nafsahu, dan dia tidak pun bercakap mengenai hasrat untuk berperang, tak terlintas langsung pun dalam hati. Dia buat nuhi, dia pun tak tahu apa yang berlaku. Dia khawatiri matinya, itu mati dalam salah satu bentuk kemunafikan. Wal-iyadzubillah. Jadi mesti ada rasa solidariti, jihad, ikut kemampuan kita. Jihad, orang yang ada maklumat dan boleh menyampaikan kepada orang lain, itulah jihad dia, tuan-tuan. Kalau mampu nak pergi Sumut, pergilah tuan-tuan sekalian. Tapi bagi perempuan, dia ada hukum khas bagi perempuan. Yang ini insya-Allah saya dah jawab dah dalam soal jawab agama minggu lepas. Ada orang bertanya mengenai penyertaan perempuan dalam Sumut. Kesimpulan jawapan saya, orang perempuan boleh terlibat dalam Sumut tetapi ada syarat-syarat tertentu yang perlu untuk dipenuhi. Dan insyaAllah hari ini Jabatan Mufti Negeri Perak akan mengeluarkan satu kenyataan panduan penglibatan wanita dalam Sumut 2.0 insyaAllah. Kalau semalam dah siap, barangkali hari ini kot rilis dalam FB muka buku di Jabatan Mufti Negeri Perak Darul Ridwan. Tuan-tuan, setakat ini dulu. Terima kasih Encik Idris. Sibukkanlah diri kita setiap saat dan detik dengan apa jua kebaikan, insya-Allah. Agar akhir hayat kita juga diberi manfaat kepada yang tinggal, insya-Allah. Kekal buat baik setiap saat, confirm husnul khatimah, insya-Allah. Terima kasih. Hadza wa sallallahu ala habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna salatana, siyamana, qiyamana, ruku'ana, sujudana, takhashu'ana, tadarru'ana, ta'budana. Watammim taqsirana ya Allah, watammim taqsirana ya Rahman, watammim taqsirana ya Arhamar Rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر جيوش الموحدين على القوم الظالمين الغاصبين المشركين اللهم اهدمهم يا الله اللهم أهلكهم يا الله اللهم أهلك أعداءك أعداء الدين من الصهاينة وحلفائهم اللهم رد الأقصى إلينا ردا جميلا اللهم رد الأقصى إلى الإسلام ردا جميلا اللهم أهلك الظالمين بالظالمين حتى نخرج منهم سالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على حبيبنا سيدنا محمد wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin.

0: Tausiah, sebuah rancangan agama yang memberi penekanan kepada penghayatan ilmu.
1: Kalau kita sudah melempleceh orang lain buat baik, ada masalah pada hati kita.
2: Macam mana kita nak cinta Rasul? Kita dah baca bagaimana cinta Allah itu boleh dicapai. Kali ini kita mula tengok macam mana nak capai cinta kepada Rasulullah.
0: Tausiah ke udara setiap hari pukul 1.30 tengah hari dan ulangan pukul 6.30 petang. Tausiah.

ikutilah Pera FM menerusi Pera Utara 104.1, Pera Selatan 97.3 dan 89.6, Kinta, Manjung dan Hilir Perak 95.6, Cameron Highland 94.7, Green 96.2, Lenggong 94.2, Cakat Rembiat 97.3, Gunung Berincang dan Cameron Highland 94.7, Perak FM bila-bila, di mana-mana. Untuk koma aja. Semoga terhibur bersama Perak FM.

Assalamualaikum, salam maghrib. Semoga yang baik-baik sahaja untuk kita semua dan semoga setiap langkah yang kita lalui dipermudahkan, diberi ketenangan hati, dimurahkan rezeki, juga dipertemukan dengan orang-orang yang membawa kebaikan dalam hidup kita. Amin, amin, ya rabbal alamin. Hai, assalamualaikum. Saya Aida Sezali. Ada temankan koma di ruangan Atakoma untuk hari ini 8 Mei 2026. Terima kasih DJ Nana yang dah pun menemani di ruangan Moge Bang 2 petang hingga 7 malam. Dan DJ yang pertama untuk ruangan Atakoma ini, jom Aida temankan koma dengan lagu-lagu nasyid dan ketuhanan. Untuk pendengaran kita di jam yang pertama juga semestinya ada rancangan-rancangan keagamaan yang akan menemani kita, antaranya Al-Quran dan terjemahan juga Nidaul Islam. Jadi kalau koma ada cerita nak dikongsikan bersama dengan Aida, seperti biasa nombornya 010-200-7055 Per FM, Stage Radio No. 1 Orang Perak.

0: Atau kamu 7 malam sehingga 12 tengah malam. Ada kongsikan di sini info solat di mana sebentar nanti tepat jam 7.23 minit malam akan berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Bandaraya Ipoh dan kawasan yang sewaktu dengannya. Jadi selamat menunaikan ibadah solat buat muslimin dan muslimat. Terus kekal bersama dengan Pro FM 18 jam sehari untuk koma aja.
1: Kalau saya pembawanya, kenapa hantu tu nak kacau saya juga?
2: Kalau Bibi takut dengan gangguan yang ada dalam kampung ni, jangan risau. Saya ada.
3: Mereka hadir sebenarnya, saat diperlukan dengan kekuatan dan pengorbanan. Sempena Hari Jururawat. Ikuti kisah dalam Klinik Mistik Selasa 12 Mei 2026, 9.30 minit malam.
4: Di kampung kita, macam-macam benda pelik berlaku.
3: Our nurse, our future. Empowered nurse, save life. Selamat Hari Jururawat daripada kami, semestinya hanya di TV OK.

Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Quran yang bermaksud, sesungguhnya solat itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Kita

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang bermaksud solat 5 waktu dan solat Jumaat hingga Jumaat yang berikutnya adalah sebagai penembus dosa antara jarak waktu masing-masing. Hadis riwayat Muslim. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, amalan-amalan apakah yang lebih utama? Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, solat tepat pada waktunya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Ar-Rahman ayat 11 hingga 17.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Fi

0: berbagai jenis buah-buahan dan pohon-pohon kurma yang ada kelopak-kelopak mayang.
1: وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانِ.
0: Demikian juga terdapat biji-bijian yang ada jerami serta daun, dan terdapat lagi bunga-bungaan yang harum.

0: antara nikmat-nikmat Tuhan kamu yang kamu hendak dustakan, wahai umat manusia dan jin.
1: Khalaqal insana min salsalin kal fakhkhar.
0: Ia menciptakan manusia lembaga Adam dari tanah liat kering seperti tembikar.

0: Maka yang mana satu di antara nikmat-nikmat Tuhan kamu yang kamu hendak dustakan?
1: Rabbul Mashriqaini wa Rabbul Maghribain.
0: Dialah Tuhan yang mentadbirkan dua timur dan Tuhan yang mentadbirkan dua barat.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim.

0: Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin, muslimat, sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Kita nak bincangkan satu tajuk yang penting berkenaan dengan prasangka buruk kita. Jadi tuan-tuan sekalian, apakah pandangan agama terhadap sifat prasangka ini? Allah Subhanahu wa taala menegur dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma yattabi'u aktsaruhum illa dhanna, innadh-dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Yang bermaksud, dan kebanyakan mereka itu tidak mengikuti kecuali prasangka sahaja. Sesungguhnya prasangka itu tidak sedikit pun berguna untuk mencapai kebenaran. Surah Yunus ayat 36. Jadi dekat ayat ini tuan-tuan dapat jelaskan kepada kita bahawa kebanyakan prasangka ini memberikan tanggapan yang salah. Lebih-lebih lagi sangkaan itu sangkaan yang buruk. Maka sudah tentu ayat-ayat yang lain juga dan hadis-hadis Nabi juga menyebutkan tentang larangan kita banyak prasangka. Kerana dia akan menimbulkan permusuhan, dia akan menimbulkan perpecahan. Maka sudah tentu tuan-tuan sekalian, dia akan mengeruhkan keadaan di tempat kerja kita misalnya kan, dalam rumah tangga kita misalnya, di kawasan-kawasan kejiranan kita pun sama juga. Jadi elakkan prasangka buruk kepada saudara kita. Maka dengan itulah akan menimbulkan keharmonian dalam rumah tangga, tempat kerja, suasana masyarakat setempat. Maka inilah yang dianjurkan sebenar-benarnya oleh agama kita. Oleh itu, hentikan prasangka buruk yang ada dalam jiwa kita. Bila datangnya prasangka tersebut, cepat-cepat ucapkan astagfirullah dan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sekian sahaja untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam #penyiaranjakim.
2: Senjata orang beriman, dan doa itu merupakan sebagai tiang agama dan cahaya kepada langit dan bumi, yang memberikan kita kemampuan, kekuatan, upayaan untuk berhadapan dengan segala masalah yang kita hadapi dan kita dapat mengatasi serta kita menang Allah Subhanahu wa taala. Doa ini mengajak kita kembali kepada Allah dalam apa juga keadaan, minta kepada Allah, kerana Allah menjanjikan dalam firman-Nya, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu kepada aku, aku akan perkenankan doa kamu.

0: Tausiah, sebuah rancangan agama yang memberi penekanan kepada penghayatan ilmu.
1: Kalau kita sudah meleman pelecer orang lain buat baik, ada masalah pada hati kita.
2: Macam mana kita nak cinta Rasul? Kita dah baca bagaimana cinta Allah itu boleh dicapai. Kali ini kita mula tengok macam mana nak capai cinta kepada Rasulullah.
0: Tausiah ke udara setiap hari pukul 1.30 tengah hari dan ulangan pukul 6.30 petang. Tausiah.

0: bersama Al-Quran.
1: Setiap Jumaat pukul 3 hingga 4 petang.
0: Lughatul Jannah.
2: Masih belum sempurna. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Program hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. Assalamualaikum, selamat malam bersama dengan saya Aida Sezali. Hari ini ada temankan koma sehingga jam 12.30 malam. Terima kasih Syarul mengatakan kerimana di WhatsApp Perak FM. Katanya nak ucapkan terima kasih buat Nana. Semoga selamat sampai ke rumah. InsyaAllah rasanya dah sampai dah tu. Mungkin sedang menjamu selera lah sekarang ni. Baru dan Nana, DJ Nana kita nak makan. Sebab tadi dia berkonti kan dari pukul 2 sampai pukul 7. Katanya Taiping baru lepas hujan. Sekarang ni temankan Aida pula sampai jam 12.30 malam. Jom temankan Aida lagi dan meriahkan lagi ruangan WhatsApp ketika ini. Sebab apa? Macam biasa, di jam yang kedua untuk ruangan atas koma, semestinya ruangan seleksi pendengar menemani koma.
1: Koma nak yang terkini?

Ya, ruangan seleksi pendengar menemani komen 8 malam sehingga 10 malam. Jadi jangan lambat untuk hantarkan di ruangan WhatsApp 0102-007-055. Takut kalau lambat nanti tak sempat, I dah tunaikan. Jom, ada nak layan lagu-lagu pilihan pendengar malam ini. Dan ini lagu yang menjadi pilihan Cici Ayam. Katanya malam ni nak layan lagu dari Datuk Sri Siti Nurhaliza, Jurat Percintaan. Nur JB pun hadir malam ni menemani Aida di ruangan WhatsApp. Katanya malam ni nak dengarkan lagu dari UK, Sexa. Buat anak menantu tersayang, rakan-rakan Facebook, juga buat saudara mara di mana juga mereka berada, dengan ucapan kenang daku dalam doa-doa kalian. Juga buat Aida yang bertugas, terima kasih. Dan kenang Aida juga ya dalam doa kalian. Jom kita layan lagu-lagu ini hanya di Perak FM. Saya Sri Radio No. 1, Orang Perak.

0: nak minta lagu, nak bagi ucapan, WhatsApp je konti Perak FM 010-200-7055. Jangan tak WhatsApp koma.
1: Abang Fendi Jelapang pun hadir menemani anda di ruangan seleksi pendengar malam ini. Katanya nak dengarkan lagu dari Ram, Selingkar Kasih. Diri sendiri, keluarga tersayang, juga buat semua sahabat-sahabat kelab pendengar Perak FM dan juga buat sahabat-sahabat CJU, semoga terhibur juga buat semua rakan-rakan di konti dan buat Aida. Taufik Apik Hujur Rintis malam ini ada juga lagu pilihannya, nak dengarkan lagu dari Samudra, Sudah Takdir Begitu. Katanya Aida doakan adik saya pergi dan balik selamat. Dia sekarang mencari rezeki di laut di Bagan Datuk. Semoga dipermudahkan segala urusan dan semoga ada keberkatan di setiap ibadah dan pekerjaan yang kita lakukan. Terus kekal bersama dengan Perak FM, sesi radio nombor 1 Orang Perak.
2: Kau nak pilih lagu, dengarkan seleksi pendengar untuk koma aja.

saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin, muslimat, silang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Kita nak bincangkan satu tajuk yang penting berkenaan dengan prasangka buruk kita. Jadi tuan-tuan sekalian, apakah pandangan agama terhadap sifat prasangka ini? Allah Subhanahu wa taala menegur dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma yattabi'u aktsaruhum illa dhanna innadh-dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Yang bermaksud, dan kebanyakan mereka itu tidak mengikuti kecuali prasangka sahaja. Sesungguhnya prasangka itu tidak sedikit pun berguna untuk mencapai kebenaran. Surah Yunus ayat 36. Jadi dekat ayat ini tuan-tuan dapat jelaskan kepada kita bahawa kebanyakan prasangka ini memberikan tanggapan yang salah. Lebih-lebih lagi sangkaan itu sangkaan yang buruk. Maka sudah tentu ayat-ayat yang lain juga dan hadis-hadis Nabi juga menyebutkan tentang larangan kita banyak prasangka. Kerana dia akan menimbulkan permusuhan, dia akan menimbulkan perpecahan. Maka sudah tentu tuan-tuan sekalian, dia akan mengeruhkan keadaan di tempat kerja kita misalnya kan, dalam rumah tangga kita misalnya, di kawasan-kawasan kejiranan kita pun sama juga. Jadi elakkan prasangka buruk kepada saudara kita. Maka dengan itulah akan menimbulkan keharmonian dalam rumah tangga, tempat kerja, suasana masyarakat setempat. Maka inilah yang dianjurkan sebenar-benarnya oleh agama kita. Oleh itu, hentikan prasangka buruk yang ada dalam jiwa kita. Bila datangnya prasangka tersebut, cepat-cepat ucapkan astagfirullah dan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sekian sahaja untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam #penyaranjakim.
3: Media sosial ada manfaat tapi ada juga risikonya. Bawah 16 tahun, gunakan dengan kawalan dan utamakan keselamatan diri. Ibu bapa yang ada anak bawah 16 tahun, jangan lupa pantau penggunaan media sosial mereka. Tetapkan had masa skrin dan sentiasa bimbing anak-anak guna teknologi dengan bijak dan selamat. Didik, pantau dan lindungi mereka sebelum terlambat. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami di Pira FM.
4: Seleksi pendengar. Koma yang pilih lagu, kami

0: Tunggu apa lagi? WhatsApp aja 010-200-7055. Dengar koma, jangan tak dengar.
1: Selamat malam bersama dengan saya Aida Susali dan masih lagi kita di ruangan seleksi pendengar. Kita berada di jam yang pertama tapi kita dah semakin menghampiri penghujung untuk jam yang pertama. Tapi jangan risau, di jam yang kedua masih lagi Aida mainkan lagu-lagu pilihan koma. Dan ini pula lagu yang menjadi pilihan Azman Rizal, Kampung SC Redang Punggur, Tanjung Keramat, lengkap dengan ucapannya. Assalamualaikum DJ Aida, selamat berkonti. Malam ni saya nak dengarkan lagu English pula dari Richard Marx, Hazard.

Katanya lagu khas buat diri sendiri juga buat kawan-kawan yang mengenali diri saya walau di mana jua berada, dan semua cikgu-cikgu di Teluk Intan dan buat semua sahabat Pro FM semoga terhibur. Ada pesanan juga supaya berhati-hati bila memandu kereta, dan kalau korang nak layan lagu kegemaran korang dimainkan di radio Pro FM, apa lagi teman Aida di 010-200-7055. Pro FM, sesuai radio nombor 1 orang Perak.

0: Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, make up aku ni macam mana?
1: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawa lah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.

0: Hai orang-orang Perak Selatan yang mendengarkan Perak FM ketika ini menerusi frekuensi 97.3 dan 89.6. Dan terima kasih juga buat koma yang mendengarkan Perak FM di mana aja koma berada, juga yang mendengarkan menerusi RTM Klik. Hari ini 8 Mei 2026, saya temankan koma di ruangan atas koma sehingga jam 12.30 malam. Terima kasih sahabat-sahabat pendengar Perak FM yang menghantarkan kiriman di ruangan WhatsApp 0102007055. Kak Mawar Perak menyapa Aida dengan ucapannya, assalamualaikum, selamat malam, semoga sihat-sihat selalu. Kampas yang tadi hujan lebat, petang dah berhenti, malam ni hujan lagi. Jadi koma yang berada di jalanan, berhati-hati. Ini juga ucapan dari Cici, katanya nak buat ucapan selamat malam buat semua sahabat Perak FM, rakan-rakan Facebook, juga buat semua adik-adik Cici di Batu Gajah, juga buat semua DJ-DJ Perak FM termasuk DJ Aida. Mac dari Batu Gajah, Kak Ipoh hujan ke kat Batu Gajah? Hujan lah, samalah dekat Ipoh ni rasanya baru seroyat kot. Aida pun tak nampak sebab malam kan. Ada pantun, anak katak mati dalam sungai, koma jangan mandi sungai, nanti koma lemah dalam sungai. Panjang sikit pantun malam ni, tapi tak apa, itu tetap peringatan yang baik. Jadi koma yang mana kawasan mudah dinaiki air, mudah banjir dan sebagainya, berhati-hati, ambil langkah berjaga-jaga. Dan semestinya bila dalam pemanduan, di keadaan cuaca yang hujan, jalan yang licin ni, jangan pandu laju-laju, pandu dengan cermat, pandu dengan berhati-hati, ingat orang yang tersayang, juga bertoleransi di atas jalan raya. Terus kekal bersama dengan Perak FM, ada hiburan, ada informasi untuk kau aja.
1: Jikalau mahu mendengar lagu, bukalah radio. Kuatkan radio, kuatkan radio.
2: Perak FM, hiburan berinformasi.

0: Ada yang kata, Aida, saya ni peminat sukan. Jadi saya nak tengok bola. Isteri saya pun nak tengok TV juga. Nak layan drama kegemaran dia. Anak saya pula nak layan animasi kegemaran dia. Macam mana saya nak tengok bola ni? Kenapa tak muat turun RTM Klik secara percuma? Sekarang ni pun sedang bersiaran langsung Liga Super antara Terengganu FC dan Immigration FC. Jadi muat turun secara percuma sahaja di telefon pintar koma sekarang.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
0: Nak layan Perak FM pun boleh. Ha? Tak ada hal lah. Nak dengar di luar negara pun boleh. Perlukan data sahaja dan telefon pintar juga RTM Klik secara percuma. Jam 11 malam nanti kita akan ke Angkasa Puri, ke Kawasan Media untuk kita ikuti berita utama 11 malam. Jadi jangan ke mana-mana. Jangan tukar frekuensi koma. Terus kekal bersama dengan Perak FM di mana aja koma berada untuk koma aja.
2: Jom dengarkan.
3: Biar FM, untuk koma aja.

0: Bekalan minyak dan diesel negara kini lebih teratur setelah langkah-langkah proaktif diambil kerajaan, terutama bawah kelolaan Petroleum Nasional Berhad Petronas. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, beberapa langkah yang dilaksanakan kerajaan juga terbukti membantu dalam memperkukuh jaminan bekalan negara.
1: Dan ini juga kerana beberapa dasar kita. Banyak pengurangan penggunaan RON 95. Penggunaan dan penguatkuasaan kebocoran dan ketirisan diesel. Dan maka penggunaannya itu jauh lebih kurang dan kita juga mengambil langkah untuk mengimport dan oleh itu dari segi supply tidak begitu mendesak seperti mana 2 bulan yang lalu.
0: Sementara itu, Datuk Seri Anwar menegaskan Malaysia kekal berpendirian rundingan berhubung Laut China Selatan perlu diselesaikan dalam kalangan negara ASEAN bersama China tanpa campur tangan kuasa luar. Ia bagi memastikan keamanan serta kestabilan di perairan itu terus terpelihara.
1: Dan keduanya, kita juga mengekal pandangan supaya code of conduct itu di antara ASEAN dan negara China dipercepatkan dan setakat ini Kementerian Luar menekankan bahawa ada kemajuan ke arah itu.
0: Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas sidang kemuncak ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina. COC antara ASEAN dengan China di Laut China Selatan sebelum ini giat diteruskan dengan sasaran memuktamadkan perjanjian substantif menjelang akhir tahun ini bawah kepengerusian Filipina. Setakat ini, kira-kira 70% daripada draft itu telah diselesaikan bertujuan meningkatkan kestabilan serantau dan menyelesaikan pertikaian maritim. Dalam hal itu, pemimpin negara anggota ASEAN sedang mempertimbangkan pendekatan yang lebih efektif dan agresif dalam penglibatan dengan Myanmar. Perdana Menteri menegaskan konsensus 5 perkara kekal menjadi kerangka utama dalam usaha tersebut. Menurut Datuk Seri Anwar, buat pertama kali pemimpin ASEAN menunjukkan kesediaan untuk bergerak ke hadapan dengan penglibatan yang lebih proaktif bersama Myanmar, termasuk kemungkinan lawatan menteri-menteri luar dan beberapa pemimpin serantau ke negara itu. Pada masa sama, Datuk Seri Anwar mengadakan pertemuan ringkas dengan Perdana Menteri Thailand Anutin Chanvirakul bersempena sidang kemuncak ASEAN ke-48 bagi memperkukuh hubungan Malaysia-Thailand. Kedua-dua negara komited meningkatkan kerjasama dalam pembangunan sempadan, jaringan rail dan logistik, keselamatan tenaga, mitigasi banjir serta hubungan rakyat. Kedua-dua pemimpin itu juga menyasarkan perdagangan dua hala sebanyak $30 bilion Amerika menjelang 2027 dan mahu memperluas kesaling hubungan rentas sempadan. Terdahulu ketika berucap dalam sesi pleno sidang kemuncak ASEAN ke-48, Perdana Menteri menyeru negara anggota ASEAN supaya segera mengatur kesiapsiagaan bersama bagi menjamin keselamatan makanan semasa krisis dengan mewujudkan pelan keterjaminan makanan.

Hargai dan hormati perasaan orang. Walaupun mungkin tidak penting bagi kita, tapi bernilai sekali baginya. Jadi koma apa lagi, belajarlah menghargai dan menjaga perasaan orang sebelum kita minta dihargai. Pesanan penuh perasaan ini daripada saya, Siti Nurhaliza, untuk pendengar setia Perak FM, untuk koma aja.

0: mijn nieuwe komen, kijk mijn nieuwe. Chikabo.
1: Yang 7.3 saya dekat Taman Bukit Perdana. Saya pun jadi foto Tengah Malik. Kalau tahu kan saya itu memang terkenal.
2: Saya dari Taman Manik, Sungai Manik, Teluk Intan.
3: Saya dekat Petang, Bandar Baru Putra. Selalu dengar sampai dah tengah malam.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna ala alqawmil kafirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah engkau mengirakan kami salah jika kami lupa ataupun kami tersalah. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau bebankan kepada kami bebanan yang berat

0: Anda sedang mendengar National GBH.
1: National GBH terbaik.
2: Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Salam sejahtera. Apa khabar semuanya? Selamat malam kepada yang sedang mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Aizat Azam di sini teman dengan anak untuk Nasional GBH, geng burung hantu. Seperti biasa, jangan tidur 12:30 malam sehingga ke 6 pagi nanti. Untuk hari baru 9 Mei 2026 bersama dengan 21 Zulkaedah 1447 Hijriah, dan hari ini juga merupakan hari Minggu cuti, dan juga mungkin ramai yang merancang pelbagai aktiviti yang akan dilakukan bersama dengan keluarga dan juga mungkin bersama dengan rakan-rakan. Apapun yang anda lakukan, semoga dipermudahkan dan juga berhati-hati di mana sahaja anda berada. Terus bersama kami dengan selesai lagu-lagu yang terbaik dan juga informasi yang akan saya kongsikan kepada anda dari masa ke semasa. Jangan lupa juga dengarkan menerusi RTM Klik dan juga di portal radio RTM. Anda boleh dengarkan radio-radio RTM 34 stesen di portal radio tersebut. Okey, mudah dan juga sememangnya percuma, khas untuk anda. Terus bersama kami, jom kita bersama dengan Dato' Awi. Ini dia Iris untuk anda.

0: kalau saya pembawanya, kenapa hantu tu nak kacau saya juga?
1: Kalau Bibi takut dengan gangguan yang ada dalam kampung ni, jangan risau. Saya ada.
2: Mereka hadir sebenarnya, saat diperlukan dengan kekuatan dan pengorbanan. Sempena Hari Jururawat. Ikuti kisah dalam Klinik Mistik Selasa, 12 Mei 2026, 9.30 minit malam.
3: Di kampung kita, macam-macam benda pelik berlaku.
2: Our nurse, our future. Empowered nurse, save life. Selamat Hari Jururawat daripada kami, semestinya hanya di TVOK.

0: kejuaraan dunia MotoGP 2026 kini semakin memuncak untuk pusingan kelima di Litar Ikonik Bugatti Le Mans. Jagoh-jagoh dua roda dunia bakal berentap demi menakluk Grand Prix Perancis, Grandstand Sesi Kelayakan dan MotoGP Sprint. Sabtu 9 Mei, sesi 1 4.35 minit petang dan sesi 2 6.30 minit petang. Grandstand Hari Perlumbaan, Ahad 10 Mei 4.35 minit petang. Eksklusif di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Oh, we've got a crash there for Jorge Martin.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: terbaik. Setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Nasional GPH 12.30 malam sehingga ke 6 pagi bersama dengan saya Aizan Azam, akan terus bersama dengan anda dengan selesai lagu-lagu yang terbaik. Dan bagi yang ingin mendengarkan suara saya dan juga mungkin nak dengarkan juga di mana frekuensi Nasional FM ni, berapa frekuensinya, anda boleh terus layari di live.rtm.gov.my ataupun mungkin anda boleh pergi ke media sosial Nasional FM. Di situ terdapat juga berbagai informasi mengenai frekuensi dan juga bersama juga untuk berkenal-kenalan dengan penyampai-penyampai kami yang lain. Dan bagi mereka yang berada di Taipin Perak, boleh terus dengarkan kami di frekuensi 107.1 dan juga yang berada di Seremban Negeri Sembilan di frekuensi 91.7, di Mersing Johor 90.9, manakala yang berada di Melaka dan juga di Segamat Johor 96.6, dan juga bagi mereka yang berada di Kuala Terengganu 91.7. Itu di antara frekuensi Nasional FM yang anda boleh terus dengarkan 24 jam 7 hari seminggu. Jom kita berhibur bersama dengan lagu ini, iaitu daripada nyanyian One, Apa Guna Berjanji. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Kembali lagi bersama dengan Aizat Azam di National 12.6 ataupun lebih dikenali sebagai Geng Buruh Hantu, kerana terus temankan anda sehingga jam 6 pagi nanti. Dan bagi yang sedang memandu, selamat memandu mungkin dalam perjalanan pulang dari pejabat, juga dalam perjalanan pulang dari bertemu dengan rakan-rakan kan. Memandu pada waktu ini, pastikan memandu dengan berhati-hati. Kalau mengantuk tu berhenti sekejap, ada tanda-tanda seperti selalu menguap kan, badan berasa penat, berhenti berehat seketika dan pastikan anda teruskan perjalanan bila rasa badan tu dah kembali segar ataupun sedikit tenaga untuk terus sampai ke destinasi. Jangan memandu dalam keadaan yang mengantuk, jangan juga memandu dalam keadaan yang laju, terburu-buru kan, kerana boleh menyebabkan kemalangan ataupun kejadian yang tidak diingini. Daya saya doakan juga semoga selamat sampai ke destinasi bagi mereka yang sedang memandu, dan juga mungkin juga masih lagi ramai ya yang berada di pejabat pada waktu ini yang masih lagi meneruskan tugas untuk disiapkan untuk menyelesaikan segala kerja-kerja yang masih lagi belum diselesaikan. Lakukan tugasan dengan sebaiknya, dengan ikhlas. InsyaAllah hasil yang terbaik akan menanti anda, dan juga anda akan mendapatkan sedikit, orang kata, keikhlasan itu akan dibalas dengan kejayaan. Okey, sambil itu dengarkan terus National FM, sentiasa di hati.

Ketahui tips keselamatan elektrik di musim banjir. Sebelum menghadapi banjir, tutup suis kelengkapan elektrik dan diikuti suis utama. Pindahkan kelengkapan elektrik ke tempat yang tinggi. Semasa menghadapi banjir, jangan petik suis, sentuh kelengkapan atau kabel elektrik dengan tangan basah. Jangan pegang struktur, tiang atau pagar besi. Jangan hampiri, berenang atau meredah air banjir berdekatan pepasangan elektrik. Jangan alih, baiki, uji talian atas elektrik yang putus atau jatuh ke tanah. Selepas banjir, tutup suis utama sebelum kerja-kerja pembersihan dilakukan. Pastikan kelengkapan elektrik kering sebelum digunakan. Dan lantik kontraktor elektrik berdaftar dengan Suruhanjaya Tenaga.

manusia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Setiap sumbangan adalah sinar, setiap kehadiran adalah harapan. Hasil FM ambil tahu, kongsi kasih sempena kunjungan ke Rumah Kasih Harmoni di Paijara Selangor 9 Mei 2026. Kasih itu untuk diraih, bukan sekadar diketahui. Hasil FM ambil tahu, kita ada.

lagu-lagu yang terbaik semestinya. Nasona 12.6 GBH yang akan menghiburkan anda sehingga ke 6 pagi. Dan saya tahu masih lagi ada yang sedang bertugas ataupun masih lagi mereka menyiapkan tugasan di pejabat sambil mendengarkan radio, dan juga ada juga yang di rumah sedang beristirahat, dan juga ada yang tengah makan tu. Pastikan pemakanan dan pemakanan yang diambil pada waktu ini makanan yang sihat, kerana tengah malam masa yang sesuai untuk kita berehat dan tidur. Tetapi kalau masih lagi ada yang makan ataupun masih lagi ada yang sedang memasak, pastikan pengambilan makanan itu makanan yang berhasiat. Di sini saya nak kongsikan juga di mana tip untuk makan tengah malam yang sihat. Pastikan anda mengambil makanan yang mudah dihadam tetapi mengenyangkan, contohnya seperti yogurt asli ataupun segenggam kacang almond, telur rebus ataupun sekeping roti. Itu sudah cukup untuk membuatkan kita berasa kenyang daripada kita mengambil mi segera ataupun nasi lemak ataupun makanan yang tidak menyihatkan. Dan pasti juga elakkan makanan yang pedas dan juga berlemak, kerana makanan yang terlalu pedas atau berlemak ni boleh menyebabkan pedih ulu hati kita bila kita baring untuk tidur, dan ini juga mengganggu kualiti tidur sebenarnya secara drastik. Dan juga kawal sehi hidangan ini penting ya, sebab bila makan tengah malam ni sepatutnya bukan kita nak hilangkan, bukan kita nak macam pesta makanan dan sebagainya, tapi perlu untuk sekadar menghilangkan rasa lapar. Jadi pastikan kawal sehi hidangan, makanan yang tidak terlalu berat ataupun tidak makan dalam satu kuantiti yang sangat banyak, dan jarakkan masa sebelum tidur, dan paling penting juga minum air kosong ataupun teh herba supaya badan kita berasa segar dan juga mengelakkan rasa lapar yang berpanjangan. Itu antara tip ya untuk mereka yang suka makan bertengah malam. Jadi kesihatan perlu jaga dan juga kawal pemakanan anda. Baik, terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

reality, bukan sekadar mimpi. Ini medan lahirnya juara, bakat muda dari seluruh Malaysia. Diketengahkan dalam pencarian bakat-bakat badminton terbaik negara. Tiga zon, satu misi. Hanya yang terbaik akan mara untuk dipilih, dibentuk dan diuji. Bersama host Syahmi Irfan dan legenda badminton negara, Dato' Rashid Siddiq. Rashid mencari juara setiap Ahad 3:30 petang di saluran Sukan Plus.

0: untuk maklumat dan hiburan terbaik. Teruskan bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Terus bersama dengan saya di Nasional FM, sentiasa di hati. Jangan lupa juga ikuti Facebook Nasional FM, sentiasa di hati. Kata cariannya Nasional FM RTM. Anda boleh like di Facebook dan juga ikut untuk mengetahui pelbagai informasi, juga berkenalan dengan penyampai-penyampai kami yang sentiasa menemani anda 24 jam 7 hari seminggu. Begitu juga di Instagram dan juga di TikTok Nasional FM. Di TikTok Live juga anda boleh berkongsi cerita ataupun berbual bersama dengan penyampai-penyampai Nasional FM setiap hari bila mereka berkonti di konti, dan juga anda boleh juga untuk membuat pilihan lagu dalam pilihan bersama 2.0 di Facebook. Nampak saja poster pilihan bersama 2.0, anda boleh berikan komen lagu dan juga nama penyanyi, dua lagu untuk satu permintaan. Baik, untuk anda semoga terus ceria dan juga semoga terus dengarkan Nasional FM. Ini dia lagu khas untuk anda, Lahar Cinta, nyanyian daripada Finalist, khas untuk anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Kembali bersama dengan Aizan Azam di National FM, sentiasa di hati. Baik, saya nak kongsikan pada waktu ini juga keadaan trafik di sekitar Lembah Kelang, di mana keadaan trafik pada waktu ini kelihatan terkawal dan juga lancar memandangkan waktu puncak telah lama berlalu. Walaubagaimanapun, terdapat beberapa perkara penting yang perlu diingati dan juga diperhatikan, iaitu mengenai cuaca buruk dan juga insiden banjir kilat yang berlaku terutamanya di sekitar lebuh raya utama seperti di Plus, LDP, Sprint dan juga Med, yang juga dilaporkan terdapat kesesakan luar biasa pada awal pagi semalam. Dan walaupun air telah surut sepenuhnya di kawasan yang terjejas banjir kilat pada 6 Mei yang lalu seperti di Kuching Lama, lebuh raya Kesas kilometer 48 dan juga di jalan 222 Pertaling Jaya, pemandu yang disiasatkan juga untuk berhati-hati terhadap kemungkinan sisa lumpur ataupun kerja-kerja penyelenggaraan kecil jalan di bahu lebuh raya. Dan awal pagi begini juga sering digunakan oleh pihak konsesi lebuh raya untuk kerja-kerja penerapan ataupun pemaikan lampu jalan. Jadi perlu diberi perhatian keselamatan terutamanya di lebuh raya Persekutuan dan juga di MKVE, dan pastikan juga anda peka dengan papan tanda elektronik jika melalui lebuh raya Plus ataupun kerana penggunaan smart lane biasanya hanya diaktifkan pada waktu puncak di siang hari. Jadi memandu dengan berhati-hati, dan saya doakan semoga selamat sampai ke destinasi pada waktu ini. Terus bersama

reality, bukan sekadar mimpi. Ini medan lahirnya juara, bakat muda dari seluruh Malaysia. Diketengahkan dalam pencarian bakat-bakat badminton terbaik negara. Tiga zon, satu misi. Hanya yang terbaik akan mara untuk dipilih, dibentuk dan diuji. Bersama host Syahmi Irfan dan legenda badminton negara, Dato' Rashid Siddiq. Rashid mencari juara setiap Ahad 3:30 petang di saluran Sukan Plus.

0: Untuk makluman dan hiburan yang terbaik, terus dengarkan National FM sentiasa di hati.
1: National FM. Terus mendengarkan National FM sentiasa di hati. Pernah tak tiba-tiba kan anda rasa macam ada satu beban yang sangat berat dekat bahu, tetapi tak tahu nak letakkan mana, tak tahu nak kongsikan dengan siapa? Itu adalah perkara ataupun masalah ataupun beban yang anda tanggung di hati anda. Jadi kalau ada sesuatu yang terbuku di hati itu, carilah kawan baik, keluarga ataupun sesiapa yang anda percaya, dan lepaskan beban itu. Biar hati rasa tenang, biar hati kita rasa lebih ringan. Jadi anda perlu berbuat sesuatu. Jadi perlu sentiasalah berfikiran secara sedar. Dan yang paling penting, kita tidak kekurangan. Ramai lagi luar sana yang tengah berjuang untuk bersama-sama meningkatkan keyakinan dan juga bersama-sama menyelesaikan masalah masing-masing. Baik, semoga dipermudahkan segala urusan, dan terus bersama kami di National FM sentiasa di hati.

0: Tahir, lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: Semuanya di National FM sentiasa di hati. Selamat pagi diucapkan kepada rakan-rakan kita yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Antaranya kita ada Kak Nur Azila. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. DJ Aiza, selamat pagi dan juga selamat bertugas. Geng Burung Hantu National FM sentiasa di hati pendengar. Terima kasih. Juga kita ada Abang Jamal Aloha yang tengah layan sekarang ni National FM sehingga jam 6 pagi nanti. Terima kasih bang. Juga ada Daan Reed, Princess Su. Selamat pagi. Salam hari Sabtu dan juga semoga terus sentiasa memberikan terbaik untuk para pendengar. Terima kasih banyak. Juga ada Nenek Ani, ada Saljiah Piai yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Muhammad Yusof daripada Terengganu dengan ucapannya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, selamat malam dan juga selamat pagi DJ Aizan. Moga sihat, happy selalu dan juga selamat bertugas. GBH terbaik dan selamat bersiaran. Juga ada Ita Chok daripada Ipoh. Sahabat kita juga Muhammad Ramli bin Jaafar yang sedang mendengarkan dari Kuala Lumpur di Ceras, Taman Pertama Kampung Semerah Padi. Manis sama kampung ni ya. Juga ada Ramlah Din, sahabat kita juga ada Tan Tari dan juga Mas Mira, termasuk juga ini ada Nik Mas daripada Kota Baru yang sedang mendengarkan dengan ucapan salam hujung minggu DJ Aizat. Selamat bersiaran di GBH yang sentiasa ada untuk kami. Dan juga ada Zabidi Ahmad, Janet Zai. Salam berhujung minggu bersama DJ Aizat. Selamat bertugas di Nasional GBH. Semoga hari ini sihat-sihat hendaknya dan happy konti sehingga jam 6 pagi on layan lagu-lagu menghiburkan untuk semua pendengar. Terima kasih banyak yang memberikan ucapan dan juga komen di Facebook. Jadi ada lagi ucapan atau mungkin ada ingatan ataupun ada cacatan nota untuk yang tersayang jauh di mata atau dekat di hati, boleh komen di Facebook National FM ya. Jadi untuk anda terus bersama kami di National FM.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Almaguer kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Terima kasih kerana terus memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Dan berita baik untuk mereka yang bercuti sempena dengan Hari Raya Aidiladha dan juga cuti sekolah nanti, di mana Kereta Api Tanah Melayu Berhad KTMB telah menyediakan sejumlah 186 tren tambahan melibatkan perkhidmatan kereta api elektrik ETS dan EMU Plus sempena sambutan Hari Raya Aidiladha dan juga musim cuti persekolahan 22 Mei hingga 7 Jun ini. Dan KTMB dalam kenyataan hari ini juga memaklumkan bahawa penyediaan tren tambahan itu juga melibatkan kapasiti berjumlah 58,380 tempat duduk untuk menampung peningkatan permintaan penumpang sepanjang tempoh perayaan dan juga cuti sekolah. Jadi para pendengar semua boleh dapatkan tiket untuk perkhidmatan tren tambahan itu yang akan mula dijual 12:30 hari bermula 9 Mei menerusi aplikasi Kids Style, laman sesawang rasmi KTMB serta kios tiket KTMB di stesen yang terpilih. Jadi sebanyak 15,072 tiket akan ditawarkan bagi laluan KL Sentral, Padang Besar, KL Sentral yang melibatkan perjalanan bermula 22 hingga 26 Mei. Jadi pada mereka yang ingin menggunakan perkhidmatan daripada KTMB harus cepat dan juga bersedia untuk membeli tiket sebelum kehabisan, nanti tak boleh pulang beraya. Jadi untuk anda, saya harapkan dan juga mohon sentiasa bersabar dan juga jangan berebut-rebut semasa membeli tiket. Jadi saya doakan juga semoga dipermudahkan segala urusan dan terus mendengarkan Nasional FM.

0: susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak?
2: Can you bring Daddy to hospital?
3: I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Saya melihat anda sebagai pembantu.
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: lagu terbaik. Setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 126 di Nasional FM.
1: Nasional 126 GBH di Nasional FM sentiasa di hati. Dan bagi mereka yang berada di Kuantan Pahang yang masih belum tidur waktu ini dan dengarkan Nasional FM, boleh terus pergi ke frekuensi 107.1. Manakala yang berada di Macang, Kelantan, boleh pergi ke frekuensi 96.5. Bagi orang Melaka termasuk juga orang di Segamat, Johor, di frekuensi 96.6. Manakala yang berada di Bersing, sama-sama dengarkan Radio Nasional FM tu, nak tahu frekuensinya 90.9. Dan anda boleh terus juga mendengarkan menerusi portal radio RTM dan juga seperti biasa dengarkan menerusi RTM Klik yang sememangnya percuma untuk anda. Bukan hanya dengarkan radio tetapi juga boleh tonton semula rancangan-rancangan menarik yang disiarkan di kaca TV. Anda boleh juga terus tontonnya di RTM Klik. Ada program hiburan, dokumentari, program agama, juga ada berita yang semestinya tepat dan juga sahih untuk anda. Terus bersama dengan kami.

0: susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
2: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
3: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
4: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat semua tu?
5: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

yang berada di Kuala Muda Kedah. Dengan ucapannya, selamat pagi kepada DJ yang bertugas, juga selamat pagi juga kepada semua yang sedang mendengarkan sekarang ni dan yang juga yang mengenali diri saya. Saya ucapkan selamat bercuti di hujung minggu, semoga terus sihat dan juga ceria. Itu dia antara rakan-rakan pendengar kita yang telah mendengarkan atau masih lagi bersama dengan Nasrul FM pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak dan untuk anda terus kekal bersama dengan

0: kalau saya pembawanya, kenapa hantu tu nak kacau saya juga?
1: Kalau Vivi takut dengan gangguan yang ada dalam kampung ni, jangan risau. Saya ada.
2: Mereka hadir sebenarnya, saat diperlukan dengan kekuatan dan pengorbanan. Sempena Hari Jururawat. Ikuti kisah dalam Klinik Mistik Selasa 12 Mei 2026 9.30 minit malam.
3: Di kampung kita macam-macam benda pelik berlaku.
2: Our nurse, our future. Empowered nurse, save life. Selamat Hari Jururawat daripada kami, semestinya hanya di TVOK.

0: aktif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
2: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tama dan selamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah rahmat dan juga nikmatnya pada tengah hari ini, tuan-tuan. Kita masih lagi dikurniakan kesihatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk sama-sama kita berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan dengan niat yang baik ini, Allah menambahkan rahmat dan juga kebaikan dalam kehidupan kita. Dan yang paling penting, Allah permudahkan segala urusan dan Allah kabulkan hajat-hajat kita, insyaAllah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan rahmati oleh Allah sekalian, pada tengah hari ini kita akan bincangkan satu tajuk tentang antara golongan yang terpedaya dalam kehidupan dunia ini, iaitu terpedaya dengan kehidupan dunia. Maka Imam Ghazali rahimahullah mengatakan dalam kitab beliau Dhamul Ghurur, kecelaan tipu daya, di antara salah satu golongan yang terpedaya ialah seseorang yang apabila datang kepadanya, iaitu apabila diberikan kepadanya rezeki yang melimpah, rezeki yang banyak, atau sama ada kedudukan ataupun anak-anak atau pangkat dan harta yang melimpah, maka dia menyangka itu adalah tanda kemuliaan daripada Allah. Kan? Sebaliknya, apabila dunia dijauhkan daripadanya, maka dia menyangka itu adalah satu penghinaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di antara ciri-ciri orang yang terpedaya dengan kehidupan dunia, iaitu apabila seseorang menyangka atau berpandangan atau bahkan berkeyakinan bahawasanya bila dia mendapat rezeki yang melimpah, dia diluaskan dengan kurniaan-kurniaan Allah, dia dikurniakan dengan berbagai-bagai nikmat, maka dia menyangka dia dapat kemuliaan. Sebaliknya, bila dia disempitkan rezeki ataupun tidak dikurniakan rezeki yang banyak, maka dia menyangka itu adalah satu penghinaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah merupakan salah satu orang-orang yang tersilap atau tersalah tentang hakikat kehidupan. Hal ini sebagaimana yang telah diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman, tuan-tuan, dalam surah Al-Fajr, Allah berfirman apa dia? Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayakul rabbi akraman wa amma idha mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayakul rabbi ahana. Yang maksudnya, adapun manusia apabila Tuhannya mengujinya lalu dimuliakannya dan diberikannya dengan kesenangan daripada kesenangan dunia, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakan aku. Adapun bila Tuhannya mengujinya lalu rezekinya dibatasi atau rezekinya kurang, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinaku. Ini adalah satu pandangan atau satu keyakinan, satu keyakinan yang salah. Maka bila ada orang yang berpandangan demikian, ada orang yang berfikiran demikian, Allah jawab terus. Allah jawab terus. Apa firman Allah? Allah mengatakan, kalla, sekali-kali tidak seperti itu. Hakikatnya bukan seperti itu. Jadi kalau kita tengok orang kaya, kita beranggapan, ini mesti orang yang dirahmati oleh Allah. Belum tentu. Kita tengok orang susah, ini mesti orang dimukai oleh Allah. Belum tentu. Itu adalah pandangan yang salah. Maksudnya, hakikatnya, hakikat yang sebenarnya bukanlah seperti yang disangka oleh orang itu. Bukanlah seperti yang diyakini oleh orang itu. Itu hanyalah ujian. Kekayaan, kesusahan, kesenangan, kesempitan, semuanya adalah ujian. Maka kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada buruknya ujian, dan juga kita mohon agar Allah tetapkan iman kita. Maka ada pun pendapat Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri mengatakan Allah menafikan kedua-dua sangkaan tadi. Orang yang menyangka kalau dapat rezeki adalah kemuliaan di sisi Allah, orang yang menyangka kalau susah adalah penghinaan daripada Allah, maka Allah menolak kedua-dua sangkaan tersebut. Dan jadi Allah berfirman bahawa pemberian dunia bukanlah tanda kemuliaan. Pemberian dunia adalah bukan tanda kemuliaan. Dan begitu juga penyempitan dunia bukanlah tanda penghinaan. Ini yang kita pegang sebagai orang-orang yang beriman. Hakikatnya macam mana? Sebaliknya, kata Imam Hasan Basri, orang yang mulia di sisi Allah adalah orang yang aku muliakan dengan ketaatan kepadaku. Jadi orang yang mulia di sisi Allah adalah orang yang Allah muliakan dengan ketaatan kepadanya, sama ada orang itu miskin ataupun orang kaya. Begitu juga orang yang aku hinakan, kata Allah, adalah orang yang dihinakan dengan maksiat kepadanya, sama ada dia kaya ataupun miskin. Jangan ingat bermaksiat ini hanyalah dengan minum arak, dengan berjudi, dengan berzina. Sebenarnya kalau kita lihat, ada juga maksiat-maksiat yang tanpa kita sedar. Contohnya bila kita dikurniakan kekayaan, kan, maka potensinya apa? Sombong. Sombong juga adalah maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga dia meremehkan orang lain, merendah-rendahkan orang lain, bahkan menghina orang lain. Na'uzubillah. Tapi kalau dia dapat kemuliaan, dapat harta, dapat rezeki, kemudian digunakan untuk beribadah kepada Allah, untuk membantu orang-orang yang memerlukan, maka itu satu kemuliaan. Begitu juga orang-orang yang disempitkan rezeki, sekiranya dia dengan kesukaan rezekinya tapi tetap mentaati Allah Subhanahu Wa Taala, tetap bertakwa kepada Allah, maka sebenarnya dia adalah orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah antara salah satu ciri-ciri orang yang terpedaya dengan hakikat ataupun zahir dunia.
1: Allahumma

saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

lakukan di dalam hayatku. Tapi engkau tidak pernah biarkan aku kesorangan. Terlalu banyak nikmat yang engkau berikan padaku. Walaupun aku tidak layak sebenarnya mendapat nikmat sebanyak itu. Ampunkan aku, ya Allah. Ampunkan aku, ya Allah. Ampunkan aku, ya Allah.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan surun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati-hati.

saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Kepada semua ibu, terima kasih atas kasih sayang, pengorbanan dan doa yang tiada berbelah bahagi. Seteguh kasih ibu dari saya, Siti Nurhaliza, untuk insan bernama Ibu. National FM, sentiasa.

petang-petang jalan sesak, horn sana sini, kaki pula asyik tekan brek. Sungguh meletihkan. Tapi jangan risau, geng kakak petang ada kapsul penawar. Nak tahu tak? Drama dalam kereta, kisah-kisah panas, lawak dan penuh emosi. Semuanya di tempat duduk kereta saja tau. Masalah keluarga, konflik bos atau rakan sekerja, drama mentua dan menantu, suka duka, tawa dan tangis. Drama dalam kereta, hanya di geng kakak petang.

0: والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا أبواب الخير وأبواب السلامة وأبواب الصحة وأبواب النعمة وأبواب البركة وأبواب القوة وأبواب المودة وأبواب الرحمة وأبواب الرزق وأبواب العلم وأبواب المغفرة وأبواب الجنة يا أرحم الراحمين. اللهم يا الله يا Tuhan kami, bukakanlah ke atas kami pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu keselamatan, pintu-pintu kesihatan, pintu-pintu nikmat, pintu-pintu keberkatan, pintu-pintu kekuatan, pintu-pintu kasih sayang, pintu-pintu rahmat, pintu-pintu rezeki, pintu-pintu ilmu pengetahuan, pintu-pintu keampunan, dan pintu-pintu syurga daripada-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Ikutilah Era FM menerusi Era Utara 104.1, Era Selatan 97.3 dan 89.6, Kinta, Manjung dan Hilir Perak 95.6, Cameron Highland 94.7, Grey 96.2, Lenggong 94.2, Cakat Rembiat 97.3, Gunung Berincang dan Cameron Highland 94.7, Era FM bila-bila, di mana-mana, untuk koma aja. Semoga terhibur bersama Era FM.
2: Tak kira pagi,
3: selamat pagi sayang.
2: Petang,
4: selamat petang, selamat petang aku ucapkan.
2: Atau malam,
3: malam ini kasih.
2: Terus ya bersama kami,
3: Era FM.
2: Hiburan berinformasi.

0: Assalamualaikum semua, syukur alhamdulillah. Bersama kita di pagi yang sejuk, dingin dan mendamaikan. Hari Sabtu hari ini, 9 hari bulan Mei 2026, bersama dengan 21 Zulkaedah 1442 Hijriah. Seperti biasa, segmen pertama kita di Perak FM Gegar Pagi ya. Dari jam 6 pagi hingga 10 pagi bertemankan saya Eli Fazilah Hanafi. Dan nampaknya suara azan subuh dah pun berkumandang ya. Subuh dah pun masuk pada jam 5.52 pagi bagi kawasan Bandar Ipoh. Kalau syuruk ataupun tamat subuh kita pada jam 7.01 pagi. Kenapa DJ Eli bertugas sepagi ini menemani kau mengejar 10 pagi. Harapkan pagi ini semuanya bangun dengan penuh kesyukurannya. Kita bangun pagi ini penuh sesegar dan bersemangat. Walaupun sejuk ya. Nampaknya semalaman hujan lebat di sana sini. Okey, teruskan hadirkan diri koma bersama kami sepanjang saya bersiaran. Sepertinya di media sosial Perak FM yang saya mendekatkan penyiar dan juga pendengar setia Perak FM. Ya, terus hadirkan diri di WhatsApp kita lah. Biasa di 010-200-7055 juga di Facebook Eli Fazilah ya. Ini juga nak kongsikan keadaan cuaca tempat koma, aktiviti hujung minggu nak ke mana hari ni Sabtu ya. Hari ni ke esok ke ya. Dan nampaknya kita ikuti rancangan Nidaul Islam dengan tajuk Reda Ketentuan Ilahi. Dan pasien koma terus bersama kami di Perak FM. Untuk koma aja.
1: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah sekalian. Pertama sekali, kita harus bersyukur dengan apa segala bentuk nikmat yang Allah beri.

0: berikan kepada kita. Tuan-tuan sekalian, dalam kehidupan kita ini tak lepas daripada ujian oleh Allah Ta'ala. Allah sebutkan dalam Al-Quran begitu banyak tentang bahawa dijadikan manusia ini janganlah sekali-kali dia mendakwa dia telah beriman padahal dia belum lagi diuji. Maka ujian ini sinonim dengan kehidupan kita. Apa yang penting di sini tuan-tuan ialah kita kena redha dengan segala ketentuan. Redha di sini bukan bererti kita duduk diam-diam tuan-tuan. Tidak bererti begitu. Redha ini kita harus usaha sebaik mungkin. Rencanakan hal-hal urusan sebaik mungkin dengan penuh strategi dan sebagainya. Maka selepas daripada itu, barulah kita berserah kepada Allah atas segala ketentuan. Ini kita kena faham tuan-tuan. Ramai di kalangan kita ni yang tak buat apa-apa pun. Nah, dia kata sikap redha dia tinggi, kau tak capai tahap aku lagi. Nah, rupa-rupanya dia malas nak buat kerja tuan-tuan. Lepas tu kenapa ni aku tak dapat rezeki? Aku redha lah dengan ketentuan aku. Hal ini salah dalam agama kita tuan-tuan. Redha di sini bermaksud kita harus merencanakan, harus mengatur strategi, mengatur langkah sebaik mungkin. Di samping itu, kita berserah kepada Allah untuk segala ketentuan. Orang mukmin ini satu je dia yakin bahawa setiap ujian yang Allah berikan kepada dia pasti ada kebaikan di sebalik ujian tersebut. Yakinlah hal ini tuan-tuan, insya-Allah sentiasa redha dengan Allah, sentiasa yakin dengan ketentuan-ketentuan Allah, hati kita akan tenang dan yang paling penting sekali-kali kita tidak akan kecewa. Sekian saja untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam #penyiaran Jakim.

Jangan jadikan tidak cukup masa sebagai alasan yang menghalang kita untuk bersama-sama keluarga. Kerana kita diberikan 24 jam sehari untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya. Hujung minggu adalah waktu paling berharga untuk melakukan apa saja aktiviti sehat bersama-sama dengan keluarga kita. Pesanan ikhlas daripada saya, Yabang Khalifah dan Perak FM untuk koma aja.

0: apa jenis dia kesalahan utama yang menjadi fokus utama dan perusahaan ni tuan?
1: Kita telah membuat kajian. Terdapat 6 kesalahan utama yang selalu berlaku dan menyebabkan kepada kemalangan lah. Yang menyumbang kepada kemalangan dan 6 kesalahan utama ni. Yang pertama sekali, memanduhi melebihi hak laju. Kesalahan yang kedua adalah menggunakan alat komunikasi semasa memandu lah. Untuk memandu di lorong kecemasan. Ini menimbulkan satu masalah kepada di laluan utama ni nanti. Kesalahan yang keempat, tidak mematuhi lampu isyarat berwarna merah. Yang kelima, memotong di garisan berkembar ataupun double line. Seterusnya, memotong barisan. Nah, ni potong queue. Ini 6 kesalahan utama yang kita fokuskan semasa op selamat kita pada kali ini. Dan juga kesalahan ni jugalah yang menyumbang kepada kadar kemalangan di negara kita.
0: Yang dihormati, Subtenan Saimi bin Hussein, Ketua Jabatan Siasatan dan Pengkuasaan Trafik Perak.
2: Suasana memandu di hujung minggu. Anda buka pintu belakang untuk anak-anak masuk. Anda alihkan barang-barang di belakang. Anda duduk di kursi pemandu. Pintu dikunci demi keselamatan semua. Tali pinggang keledai anda dipasang dan perjalanan bermula. Nampaknya anda lebih sayangkan nyawa sendiri berbanding anak anda. Anda sahaja yang memakai tali pinggang keledai dan anak-anak dibiarkan begitu sahaja. Ikatkan tali keledai di belakang. Anda mampu mengubahnya.

Ada pun 6.32 minit pagi sana. Assalamualaikum, selamat pagi, salam satu. Pagi ni DJ Eddie bertugas menemani komen. Kawan 6 pagi hingga 10 pagi. Segmen Gegar Pagi Pan FM ya. Okey, nampaknya nak beritahu tadi subuh dah masuk awal ya. Pada jam 5.52 pagi di kawasan Bandar Ipoh. Syuruk ataupun tamat subuh kita pada jam 7.01 minit pagi ya. Gerakan dan pagi ni pagi yang mendamaikan kita. Bukan apa, cuaca memang sejuk ya. Malam tadi hujan ya. Pada koma yang mula bergerak awal pagi tadi pun sepanjang perjalanan saya ke RTM ini ya. Jalan raya dah ramai dan bergerak. Ada urusan lah tu ya. Ada yang bekerja, ada yang macam nak ke mana-mana ya. Yang bertugas bersama Eli pagi ni, terima kasih banyak juga sudi mendengar Pian FM. Terima kasih kepada cik-cik pegawai keselamatan kita yang ada masuk kerja jam 7 pagi, ada masuk kerja dan yang balik kerja jam 7 pagi. Kita ada shift ya. Okey, pagi ni Eli juga bukan kesorangan di konti. Saya ditemani juga oleh rakan saya di bilik kolam pusat, iaitu Zoo dan juga Wan kita bersama ya, untuk memastikan kelancaran siaran kita. 18 jam setiap hari Pan FM setia menemani koma ya. Okey, kita berhibur lagi pagi ni.

0: makin dingin. Tajuk juga Afiq Syazwan, ya. Syuruk kita makin jam 7.01 minit pagi because sama dari Ipoh. Gegar pagi Pantai FM.
1: Gegar pagi 6 hingga 10 pagi. Untuk koma aja. Mohlah koma.
2: Hujung-hujung minggu kopi ni seronok, koma bersantai, ya. Lihatkan diri dengan anak bini. Sambil-sambil tu, dengar pula Perak FM. Ia pun dikenangkan. Memang seronok benar lah, ya. Jangan lupa Perak FM untuk koma aja.
0: Okey, ada yang baru buka radio pagi ni, ya. Ada yang kata macam suara DJ Lee je tu. Saya bertugas hari ini, ya. Menggantikan Faizal yang bercuti. Okey, terima kasih semua. Ramai dah mula masuk di WhatsApp kita. Selamat pagi Kak Mi. Tengah berniaga katanya di Batu Gajah sana. Itu dia, ada sempat tunjuk gambar. Bekerja-bekerja dia dan sibuk menebar roti canai. Sedap, ya. Bagi

di mana sajalah ya. Di Batu Gajah ke di mana saja. Memang gerai-gerai makan pagi ni ramai sangat orang ya. Kalau tempat tu makanan sedap, jangan risau. Ada je akan datang ya. Okay. Selamat pagi juga pada sahabat kita Pak Cik Bahari ya. Dari Batu Gajah, selamat pagi Pak Cik Bahari. Apa khabar DJ Andy? Khabar baik ya. Harapkan kamu terus mendengar Pernah FM kita Pak Cik Bahari. Terima kasih. Okey, juga ada Zura. Okey, sama tengah DJ Eli. Saya Zura. Zura mana ni kan? Kita dari mana Zura ya? Tengok wajah tu macam kenal je. Okey, juga ada Amy dari Kampung Manjoy. Roti canai Kampung Manjoy. Wow. Besok Manjoy tahu ni eh. Okey, juga ada Yop Kulut Letol. Selamat pagi Yop kita. Ke mana kita Yop hari ni? Ke Lokin ke? Lokin esok ya, Yahat. Dari flat SB Road katanya. Selamat pagi Yop. Okey, pagi ni ya, ada satu kisah menarik juga ya. Bukan menarik macam mana pun ya. Okay, pagi ni semasa saya memandu ke RTM ni ya, saya duduk di lahan ya. Saya melalui sesyen 18 ya. Pagi ni nampaknya ada anggota polis trafik kita yang bertugas di sana di simpang 4 sesyen 18. Ramai tahu tu kan. Okey, jadi bila lampu tu merah saya berhenti lah macam biasa kan. Depan saya tengok dah biru, dah jauh dah biru. Itu si anggota polis yang mengawal lalu lintas sepagi ni, depan dah 5:05 lebih tadi lah ya. Saya berhenti dan nampak dia macam senyum kat saya. Saya buka lalu tingkap. Ya cik, selamat pagi cik. Dia pegawai tu tanya, tadi ada nampak tak siapa-siapa merempit kat ujung sana? Budak-budak merempit. Okey. Saya kata tak nampak pun. Mungkin katanya hujan kot ya. Memanglah kalau tengokkan di kawasan Lahad sana ya. Di area Lahad. Dekat depan bomba Pasir Putih tu. Itu laluan saya lah tu ya. Terus saja ke sesyen 18 memang. Kalau tak hujan lah ya. Kaki-kaki merempit ni lah. Kerana naik takut kita ya. Ada 30 biji motosikal ya. Daripada anak-anak kita lah ya. Kita tengoklah sikit anak kita tu, lelaki ke perempuan ke. Dengan

Saingilah diri koma ya. Kerana koma lah akan terus menjadi pewaris bangsa tanah air kita ya. Kalau dah jatuh, ini cedera, siapa yang susah? Mak ayah juga yang susah. Ingat semua ya.

kata Sona Wan daripada Joe Flizzo. Jangan sia-siakan masa muda kita dengan perkara yang tidak memberi faedah, ya. Ingat tuan anak semua, pakaian anak semua tu, ya. Okey, lagi 10 minit ke 7 pagi, ya. Ada yang kata dengar macam suara jelly.

Baru Putra. Kita sudah mendengar Pena FM ya. Kata sihatkan badan. Sihatkan badan selalu ya. Terima kasih pagi Haji Sarudin ke juga. Taman Kedang Jaya. Ramai ni. Ini termasuklah sahabat kita ni. Siapa namanya? Afrida. Kemunting hadir. Baik, 7 pagi kita ikuti utama 7 pagi National FM. Kembali bertemankan saya DJ Lee. Ini jam 10 pagi nanti ya. Masih untuk koma segmen Gegar Pagi Sabtu. Hari Sabtu yang indah kata Rina Rahman.

0: Malaysia Shore Mekanisme siap sedia serantau bagi keterjaminan makanan semasa krisis. Konflik Asia Barat, ekonomi negara kekal berdaya tahan disokong aktiviti pelaburan aktif. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 7 Pagi. Kerajaan memberi jaminan bekalan minyak dan diesel negara kini lebih teratur selepas mengambil langkah-langkah proaktif terutama di bawah kelolaan Petronas. Jaminan itu dinyatakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.
1: Dan ini juga kerana beberapa dasar kita. Banyak pengurangan penggunaan RON 95. Penggunaan dan penguatkuasaan kebocoran dan ketirisan diesel. Dan maka penggunaannya itu jauh lebih kurang dan kita juga mengambil langkah untuk mengimport dan oleh itu dari segi supply tidak begitu mendesak seperti mana 2 bulan yang lalu.
0: Ketika berucap dalam sesi pleno sidang kemuncak ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina, Perdana Menteri mencadangkan kajian segera penubuhan mekanisme siap sedia serantau untuk keterjaminan makanan bagi membolehkan penyelarasan dan usaha tindak balas kecemasan yang lebih pantas.
2: Higher food prices are raising fertilizer, transport and production costs, creating immediate supply pressures across the region. If disruption persists, ASEAN faces the risk of lower yields and sustained food inflation well into next year.
0: Tegas Datuk Seri Anwar, ASEAN juga harus memperkukuh mekanisme rizab beras kecemasan ASEAN campur tiga dengan mempertimbangkan peluasan kerjasama bukan sahaja berkaitan rizab beras tetapi juga keselamatan baja. Di luar sidang kemuncak ASEAN ke-48, Perdana Menteri mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Vietnam Lee Minh Hong. Kedua-dua pemimpin itu menzahirkan komitmen untuk memperluas kerjasama dalam bidang ekonomi digital, kecerdasan buatan AI, STEM, keselamatan makanan, tenaga boleh baharu serta tadbir urus kewangan yang lebih mampan dan progresif. Datuk Seri Anwar Ibrahim turut mengadakan pertemuan dua hala bersama Perdana Menteri Thailand Anutin Chandrivakul. Pertemuan tersebut menzahirkan iltizam bersama Kuala Lumpur dan Bangkok untuk mempercepat sasaran perdagangan dua hala bernilai $30 bilion menjelang tahun 2027. Dalam pertemuan dengan Kemboja pula, kedua-dua negara menzahirkan komitmen teguh untuk memperhebat kerjasama strategik dalam pelbagai sektor utama selain memperkukuh tata kelola keselamatan serantau bagi menangani

0: dan kemajuan ke arah itu.
1: Setakat ini, COC antara ASEAN dengan China di Laut China Selatan giat diteruskan dengan sasaran memuktamadkan perjanjian substantif menjelang akhir tahun ini di bawah kepengerusian Filipina. Kira-kira 70% daripada draft itu telah diselesaikan bertujuan meningkatkan kestabilan serantau dan menyelesaikan pertikaian maritim. Mengenai impak penyertaan Malaysia pada sidang kemuncak ASEAN, Datuk Seri Anwar berkata Malaysia telah memainkan peranan menggilap semangat negara anggotanya, khususnya dalam usaha merapatkan jurang pembangunan serantau, selain menjulang sikap dan prinsip yang selari dengan norma dan undang-undang antarabangsa. Malaysia juga telah memperluas serta mencipta jaringan perdagangan, menyerancak pelaburan, memperkasa liputan dan fungsi digital serta keterjaminan makanan. Terdahulu di pentas sama, pemimpin ASEAN mengumumkan satu siri tindakan keutamaan bagi memperkukuh daya tahan serantau sebagai respon terhadap krisis Asia Barat yang berterusan, meliputi aspek keselamatan tenaga, bekalan makanan, kestabilan perdagangan, daya tahan keuangan serta penyelarasan kemanusiaan. Inisiatif itu digariskan dalam kenyataan pemimpin ASEAN mengenai tindak balas terhadap krisis Asia Barat yang diterima pakai pada sidang kemuncak ASEAN ke-48. Di sebalik konflik Asia Barat, ekonomi Malaysia kekal berdaya tahan disokong oleh permintaan domestik yang kukuh, aktiviti pelaburan yang kekal aktif dan ekspor yang utuh dipacu perkembangan pesat sektor teknologi dan AI pada peringkat global. Gubernur Bank Negara Malaysia Datuk Seri Abdul Rashid Ghafur berkata momentum pertumbuhan Malaysia kekal utuh disokong oleh penggunaan swasta, projek pelaburan berterusan untuk tempoh beberapa tahun dan pelaksanaan inisiatif pembangunan kerajaan. Tambah beliau, sokongan dan subsidi bersasar akan membantu mengurangkan impak terhadap perbelanjaan isi rumah dalam ketidaktentuan global yang meningkat. Berita seterusnya. Harga beras negara dijangka kekal stabil sehingga hujung tahun. Perkara itu dinyatakan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu.
2: Kalau berpanjangan, misalnya kita kata harga beras, beras di India tak naik, di Vietnam tak naik, transport. Kalau nak bawa ke sini itu, maka itu yang dibimbangi akan berlaku perubahan harga. Tapi sehingga akhir tahun ini, insyaAllah harga beras ini berada dalam keadaan yang terkawal. Kalau selepas daripada itu, kena lihat harga semasa. Harga penginputan terutama sekali kos dari kata tadi akibat daripada bahan api.
1: Datuk Seri Muhammad Sabu. Rakyat Malaysia tidak perlu tergesa-gesa menukar MyCard lama kepada MyCard baharu yang mula diperkenal 1 Jun ini. Menurut Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, MyCard sedia ada masih sah digunakan.
3: Undang-undang mengatakan setiap rakyat Malaysia bila umur 12 tahun wajib ada MyCard. Itu undang-undang, ya. Tapi undang-undang tak kata mulai 1 bulan 6 apabila MyCard baru dikeluarkan, pemegang MyCard lama wajib tukar pada 1 bulan. Undang-undang tak kata begitu. Jadi kita kata mulai 1 bulan 6 kita akan memperkenalkan MyCard baru, fitur keselamatan baru, itu kita sebut, okay? Memiliki MyCard tu adalah kepatuhan, wajib ada.
1: MyCard baru dilengkapi 53 ciri keselamatan, antaranya turihan laser, hologram, kod QR dan sistem enkripsi chip. Harga makanan dunia meningkat bagi bulan ketiga berturut-turut setakat April lepas, didorong kenaikan harga minyak, sayur-sayuran serta peningkatan harga bijirin dan beras susulan kos tenaga yang tinggi. Menurut Pertubuhan Makanan dan Pertanian Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, faktor kenaikan harga juga disebabkan impak konflik di Asia Barat. Indonesia melaporkan 2 kes disyaki jangkitan hantavirus. Menurut Kementerian Kesihatan, 2 kes terbabit masing-masing dikesan di Jakarta dan Yogyakarta. Sejak 2024 hingga kini, Indonesia mengesahkan 23 kes hantavirus dengan 3 kematian. Hantavirus merupakan virus yang dibawa tikus. Ia boleh menjangkiti manusia melalui air kencing, najis atau air liur haiwan tersebut, termasuk melalui sedutan habuk tercemar di udara. Sementara itu di Spanyol, 1 kes disyaki hantavirus dikesan di Bandar Alicante, timur negara itu. Pihak berkuasa kesihatan memaklumkan kes terbabit dikaitkan dengan seorang individu yang menaik kapal persiaran MV Honduras. Dia menunjukkan gejala yang sepadan dengan jangkitan hantavirus.

Setakat ini 3 kematian disahkan dikaitkan dengan kapal pesiaran MV Hondius. Gencatan senjata 3 hari antara Rusia dan Ukraine berkuat kuasa hari ini hingga Isnin. Pengumuman dibuat Presiden Amerika Syarikat Donald Trump di media sosial Truth. Menurut Trump, gencatan senjata tersebut akan merangkumi penggantungan semua aktiviti kinetik serta penukaran 1,000 tahanan perang kedua-dua pihak. Sukan bola sepak Liga Super. Terengganu FC tewas 1-3 kepada Immigration FC di laman sendiri. Selepas 23 perlawanan, skuad Penyu kekal menduduki tangga kelima dengan 33 mata. Diikuti Immigration di tangga keenam dengan 31 mata. Sementara itu di Stadium Majlis Perbandaran Selayang, PDRM FC seri 1 sama dengan Penang FC. PDRM kekal di tangga tercorot, manakala Penang di tangga ke-9. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Malaysia Shore Mekanisme siap sedia serantau bagi keterjaminan makanan semasa krisis. Konflik Asia Barat, ekonomi negara kekal berdaya tahan disokong aktiviti pelaburan aktif. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Baharin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Dah 7.16 minit pagi ketika ini, saudara. Berkepakan saya, Eli Fazilah Hanafi, hingga jam 10 pagi, segmen Gegor Pagi Sabtu, ya. Sejak Mei hari ini. Dan berkepakan radio, mereka suara dia di. Terima kasih banyak-banyak, ya. Okey, jom kau pergi tengok cuaca di Perak kita pagi ini macam mana.
1: Cuaca di Perak.
0: Kita macam Mac Malaysia Butterworth, ya. Bersama dengan Cik Adnan di sana. Assalamualaikum, Cik Adnan. Ya, baik. Silakan, Cik Adnan.
2: Okay, assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar Perang FM. Bersama saya, pegawai tugas pada hari ini untuk pejabat WM7 Batu akan menyampaikan informasi cuaca pada hari ini bagi negeri Perak Sabtu 9 Mei 2026. Untuk makluman, pagi ini Malaysia tidak mengeluarkan amaran cuaca melibatkan negeri Perak. Seterusnya, untuk tinjauan cuaca pada hari ini, pada 10 pagi cuaca baik untuk seluruh negeri Perak. Pada 10 petang pula, hujan seteri berpetir di beberapa tempat diramalkan boleh berlaku melibatkan kawasan pedalaman negeri Perak dan dijangkakan menuju ke kawasan dan daerah pesisir pantai Perak menjelang lewat petang sehingga ke malam. Suhu minimum pada hari sekitar 22 darjah Celsius dan suhu maksimum boleh mencapai sehingga 34 darjah Celsius. Dapatkan maklumat dan amaran cuaca terkini melalui laman sesama rasmi Met Malaysia di www.met.gov.my, aplikasi My Cuaca dan rakan Met serta media sosial rasmi Met Malaysia. Yeah. Ini sahaja info cuaca tu hari ini. Terima kasih dan assalamualaikum.
0: Terima kasih banyak, Cik Anand. Okey, itu dia ya. Dalam cerita kita pada hari ini secara umum di Sungai Perak. Dalam ini saya kira untuk laporan bomba pula ya. Dan terlebih

0: Malaysia ikuti laporan dari Bilik Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Perak. Perak FM. Kita nak ke laporan bomba pula pagi ni ya. Jangan terlalu sedia. Yang bahagia Tuan Azhar Senin kita. Assalamualaikum Tuan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, baik Tuan, silakan laporan bomba kita pagi ni.
1: Okey, baik, terima kasih. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia berprestasi tinggi, cepat dan mesra. Pada pagi ini anda para pendengar bersama saya Penolong Kanan Penguasa Bomba Muhammad Syaznil bin Abdul Tohir selaku pegawai bertugas di Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak. Untuk maklumat para pendengar sekalian, kes operasi yang dicatatkan sepanjang 8 Mei 2026, jumlah yang dicatatkan semalam adalah sebanyak 32 kes, di mana kes operasi yang melibatkan kebakaran, jumlah yang dicatatkan semalam adalah sebanyak 10 kes. Dan antara kes-kes besar berlaku adalah kes melibatkan kebakaran kereta yang berlaku di RNR Sungai Perak, arah utara Kuala Kangsa. Dalam kejadian ini, sebuah kereta jenis Kia Rio telah musnah terbakar 90% dan tiada melibatkan mangsa yang mengalami kecederaan. Manakala kes yang kedua adalah kes melibatkan kebakaran stor yang berlaku di Politeknik Unku Omar Perak malam, di mana sebuah bangunan kuarter selama yang mempunyai 4 unit telah yang dijadikan stor simpanan barangan dan galeri seni binaan Politeknik telah musnah terbakar 90%. Dalam kejadian ini juga tiada mangsa yang mengalami kecederaan. Manakala kes yang ketiga adalah kes melibatkan sebuah rumah yang terbakar pada awal tengah malam tadi, iaitu melibatkan dua buah rumah jenis berkembar kelas A berukuran 40x60 telah musnah terbakar 70%. Kejadian berlaku di Taman Waldorf Park, Batu Gajah, Perak. Manakala kes yang keempat adalah kes melibatkan sebuah lori trailer yang membawa biji buah sawit telah musnah terbakar 60% di Tasik Matang Jelutong, Bagan Serai, Perak. Kedua-dua kejadian ini tidak melibatkan mangsa yang mengalami kecederaan. Bagi kes penyelamatan pula, jumlah yang dicatatkan semalam adalah sebanyak 14 kes, iaitu kes kemalangan jalan raya melibatkan sebuah trailer terbabas dan melanggar tebing bukit. Terdapat seorang mangsa lelaki berbangsa Melayu berusia 36 tahun telah tersepit dan mengalami kecederaan. Kejadian berlaku di kilometer 369 Lebuh Raya Plus, arah utara berhampiran dengan Slim River. Manakala kes yang kedua adalah pada awal pagi ini berlakunya kes banjir di Kampung Lasah Sungai Siput Perak, di mana anggota bomba telah berjaya menyelamatkan dua orang mangsa warga emas perempuan OKU yang terperangkap dalam rumah akibat banjir. Ketika ini operasi masih lagi diteruskan dan pemantauan sedang dijalankan. Bagi lain-lain kes yang diterima oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak seperti musnah tebuan, tangkap ular dan sebagainya, jumlah yang dicatatkan semalam adalah sebanyak 8 kes. Akhir kata, para pendengar sekalian perlulah mengambil berat mengenai faktor kemerbahayaan kebakaran dan sentiasa peka dengan aspek keselamatan bagi menjamin kesejahteraan semua. Di samping itu, para pendengar juga diminta untuk menjaga keselamatan diri dan keluarga, terutamanya dalam keadaan cuaca yang tidak menentu seperti ribut, banjir dan sebagainya sejak akhir-akhir ini. Tuan-puan boleh menghubungi talian kecemasan negara 999 sekiranya berlaku sebarang kebakaran atau kecemasan. Sekian laporan dari saya, Penolong Kanan Penguasa Bomba Muhammad Syaznil bin Abdul Tohir dari Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak.
0: Ya, Tuan.
1: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum. Terima kasih Tuan ya. Jumpa lagi ya.
1: Ya, baik.
0: Baik.
2: Jom dengar Perak FM 18 jam setiap hari dari teman Ilya Buang aka Pak Ya untuk koma aja.

santai bersama kami di Penang FM ya. Okey, kata sahabat kita di Lagan Sarai, Bumi kata pagi ni dia nak buat mertabak pisang. Kalau kita makan mertabak daging, mertabak ayam eh. Kalau belah-belah kerian sama tu, mertabak pisang tu biasalah ya. Nampak dia bagi gambar pisang ni. Ni pisang apa ni ya? Esok kalau kita arah tu. Esok kena

0: jangan menyalahgunakan talian 999. Ingat, setiap panggilan palsu boleh dikenakan denda RM50,000 atau penjara setahun atau kedua-duanya mengikut Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Jangan menyalahgunakan talian 999.
1: Ceriakan hujung minggu koma bersama

Itu benda pagi tu ni syarat ya. Agaknya cuaca pagi ni nampaknya okey lah, cerah kan. Bolehlah kalau kita katakan pagi ni ada yang nak beriadah ya. Jalan-jalan, brisk walk ya. Jogging sikit. Ha. Ada orang buka radio ke pagi? Terima kasih banyak. Juga terlupa juga pada komen yang mendengar mesti atim klik juga. Terima kasih banyak ya. Dan masa terakhir kita berada, boleh terus mengenal kami mesti atim klik. Mak turun saja atim klik kita. Tak payah bayar, percuma.

0: jangan lepaskan peluang promo di hujung minggu ni dalam rancangan apa ke lagi? Hindi Hit Ahad
1: 10 pagi hingga 11 pagi. Hindi Hit eksklusif di Pera FM untuk koma aja.
0: Wow.
2: Lepas esok kita lakukan Hindi Hits ya. 10 hingga 11 pagi bersama Pretty Ellie. Kalau semua pindah-pindah lagu ni Rustan, nantikan siarannya esok ya. Okey, katanya kata Kak Zah Tahman Bertua, hari ini dia masak nasi goreng ikan bilis telur mata. Ui, sedapnya nampak apa ni, nasi goreng ikan bilis Kak Zah kita ni. Katanya hari ini ada marhaban di Jelly di Tahman Bertua ni, panik baby katanya. Untuk bersama kami, terima kasih banyak. Selamat pagi dengan kita Mona Rahim, kamu ulu cuma pastinya. Nak ke mana kita pagi ni Mona ya? Katanya selamat pagi kepada warga Kampung Ulu Cemo, sahabat CJU, sahabat Perang FM, jarum mara dia, semua pendengar setia Perang FM lah ya. Perang FM untuk koma aja, tak mandang yang lain. Terima kasih banyak Mona ya. Semua segmen Mona ada biasa menyapa kami dekat konti Perang FM. Terima kasih banyak-banyak ya. Saya juga ada Mas Fazilah pun ada ni. Selamat pagi. Kak Zah ajak saya datang makan. Main makan di Jelly tu. Aduh, sedap nampaknya nasi goreng pagi ni kan. Okey, program yang baru masuk, terima kasih banyak. Lepas ni saya akan menyantuni komo pula yang berada di Facebook Ellie Fazilah ya. 8 pagi kita ada Walter Perak 8 pagi bersama Chana Kamarudin. Terus kita berhibur lagi pagi ni, menghiburkan komo di mana saja yang sedang berniaga ke, saat pagi, yang berada di rumah, berada di tempat kerja, ya.